0: di antaranya dan antara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosa menegaskan, keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosa juga menjelaskan keterlibatan dan antara agar berdampak kepada perekonomian, baik dari sisi fiskal, moneter, maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya, dan antara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosa disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: KSK ini kita juga untuk melibatkan dan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala moneter aja, jadi lebih the whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KSK plus dan lain-lain.
0: Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
2: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
0: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Peri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APO di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APO memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling enggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan, trauma center, dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APO sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APO yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APO juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun. Ini murni lagi pembinaan dari Pertamina sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus dikejarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Harilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik gitu. Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas umur 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Dan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Khusus. Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan
5: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
4: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
5: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
6: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
5: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
7: Tidak perlu panik, kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya

0: kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
1: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar, sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
3: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
4: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih. Dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
5: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level

0: Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi-resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi. Berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta, dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sitang. Mama.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: jatuhkan flashback. Lihat postingan di tag, memori kita di pad. Kangen gak harus balikan hashtag.
1: Ya pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu RD di Sintang. Masih bersama saya Yotro, temani Anda di Sintang menyapa pagi ini. Sudah di jam 7 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Dan saat ini memang cuaca di Sintang, entah ini mendung atau kabut asap. Karena memang kondisi cuaca sekarang ya di Kota Sintang. Dan bagi Anda juga pendengar yang ingin bepergian, kami himbau juga jangan lupa untuk menggunakan masker ya. Dan tentunya tetap jaga kesehatan dan tetap bersama kami pendengar ya. Jangan lupa untuk terus dengarkan program Satu RRI Sintang melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa untuk follow-follow akun media sosial Pro1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook dan juga TikTok RRI Sintang. Dan tentunya pendengar, masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ya ke ruang dengar Anda. Dan sudah di jam 7 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang mungkin beraktivitasnya jam 8 ya, mulai start ya, masih sempat sarapan ya, jangan lupa untuk sarapan. Dan tentunya jam-jam segini pastinya juga lagi jam-jamnya ramai juga ya. Jadi tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan Anda. Terpenting juga bila ingin berbelokan, jangan lupa menggunakan lampu sen ya, karena ini penting sekali. Jangan lampu sennya sebelah kiri, ntar beloknya sebelah kanan ya, jangan. Karena ini bisa bikin orang bingung ya. Jadi tetap berhati-hati. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Ya, selamat pagi pendengar setiap program satu RRI Sintang dimanapun Anda berada. Di Suara Warga kita kali ini tentunya akan membahas ya, pengurus paspor kini sudah jauh lebih mudah ya. Atau mungkin sudahkah Anda mengetahui layanannya seperti apa? Dan pendengar, senang sekali ya kita kembali menemani Anda di Suara Warga kali ini pendengar ya. Dan berdasarkan informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id, di mana layanan paspor ceria ini akan segera hadir di Mall Pelayanan Publik Bumi Senentang. Dan kehadiran pelayanan ini juga diharapkan semakin memudahkan masyarakat Kabupaten Sintang dan sekitar tentunya dalam mengurus paspor tanpa harus menempuh perjalanan ke daerah lain ya. Dan juga selain lebih dekat, pelayanan ini juga diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya bagi masyarakat yang membutuhkan dokumen perjalanan tersebut. Dan tentunya berangkat dari informasi tersebut pendengar, tema Suara Warga kita pagi ini adalah mengurus paspor kini lebih mudah. Sudahkah Anda mengetahui layanannya seperti apa? Dan tentunya pendengar ya, paspor tidak hanya dibutuhkan untuk berwisata ke luar negeri. Dokumen-dokumen ini juga menjadi syarat penting ya bagi masyarakat yang akan menunaikan ibadah, melanjutkan pendidikan, bekerja ataupun mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan di luar negeri. Dengan semakin dekatnya akses pelayanan, tentunya diharapkan juga ya masyarakat juga dapat memperoleh layanan keimigrasian dengan lebih mudah dan juga nyaman. Nah, bagaimana dengan Anda pendengar? Apakah Anda juga pernah mengurus paspor? Dan bagaimana pengalaman Anda selama proses pengurusannya seperti apa? Ataupun mungkin Anda berencana juga membuat paspor dalam waktu dekat juga dan ingin mengetahui informasi lebih lanjut. Dan tentunya pendengar ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung juga bersama kami bisa lewat line telepon di 0505247704 dan juga di WhatsApp di 0857500470.

0: Pernahkah kamu merasakan deja vu, yaitu sensasi seolah-olah sudah mengalami suatu kejadian padahal itu baru saja terjadi? Fenomena ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Mereka belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita mengalami deja vu. Beberapa teori menyebutkan bahwa otak mungkin sedang mengulang atau memproses ingatan secara singkat, sementara teori lain mengatakan ini hanya ilusi persepsi. Bisa dibilang terkadang otak kita seperti sedang bercanda, membuat kita percaya bahwa kita sudah pernah berada di momen yang sebenarnya baru terjadi. Secara harfiah, deja vu berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Ini adalah istilah psikologi untuk pengalaman di mana seseorang merasa familiar dengan situasi yang sebenarnya baru terjadi.
1: Bit, udah buka WA belum?
2: WA apa tuh, Kak?
1: Grup kita. Kakak bacakan jaklah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari Minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Bit, rupanya.
2: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
1: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
2: Ya kan, Kak?
3: Mak,
2: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
1: Hai, Sinta.
4: Hai, Bi Winda.
1: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
4: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
5: Bi Fitri.
4: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
2: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
6: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

Ya, baik pendengar, itu tadi ya untuk tema kita di Suara Warga. Di mana informasinya tentunya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id. Ya, paspor ceria yang segera hadir di MPP Bumi Senentang, permudah warga Sintang urus paspor, di mana pemerintah Kabupaten Sintang terus menghadirkan inovasi pelayanan publik yang lebih mudah dan juga dekat dengan masyarakat. Ya, salah satunya yaitu melalui peluncuran paspor ceria di Mall Pelayanan Publik atau MPP Bumi Senentang Sintang pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Program tersebut juga hasil sinergi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Sintang dengan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sanggau. Kepala DPMPTSP Kabupaten Sintang Erwin Simanjuntak mengatakan paspor ceria ini merupakan langkah awal yang menghadirkan layanan keimigrasian di Kabupaten Sintang melalui lounge imigrasi yang berada di MPP Bumi Senentang. Dan menurut Erwin, apabila seluruh persiapan berjalan sesuai rencana, layanan keimigrasian tersebut juga akan mulai beroperasi pada awal Agustus 2026. Kehadiran layanan ini juga diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini harus menempuh perjalanan ke Kabupaten Sanggau untuk mengurus paspor. Dan ia juga menjelaskan keberadaan layanan paspor di MPP Bumi Senentang ini akan memberikan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya bagi masyarakat. Selama ini memang warga juga harus menghabiskan waktu hingga 3-5 jam perjalanan menuju Sanggau hanya untuk mengurus dokumen paspor. Dan mendengar Erwin juga menambahkan ya, masyarakat yang datang mengurus paspor nantinya juga dapat memamparkan berbagai layanan publik lainnya yang telah di atau tersedia di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sintang sehingga proses pengurusan administrasi menjadi lebih praktis. Dan tingginya antusiasme masyarakat juga terlihat sejak peluncuran paspor ceria ya, menurut Erwin kuota layanan yang disediakan langsung terpenuhi dalam waktu singkat. Dan hadirnya layanan paspor ceria di MPP Bumi Senentang menjadi wujud kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Sintang dan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sanggau dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kedepannya layanan ini juga diharapkan semakin mempermudah masyarakat memperoleh layanan keimigrasian tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke daerah lain. Dan tentunya pendengar ya, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: pada bendera merah putih, hormat gerak.
1: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
3: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
3: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar, rapat koordinasi GTRA atau Getra Kabupaten Kabasulu ya, mengutip dari laman rri.co.id, Bupati Kabasulu Fransiskus Dian secara resmi membuka rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria atau Getra Kabupaten Kabasulu yang digelar di Aula Kantor Pertahanan Kabupaten Kabasulu Jumat 24 Juli 2026. Rapat koordinasi tersebut juga mengusung tema sinergitas Getra Reditribusi Tanah di atas hak pengelola bank tanah dan optimalisasi potensi Tora untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan di mana kegiatan ini juga menjadi forum strategis dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, kantor pertahanan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Kabasulu. Dalam sambutannya, Bupati Fransiskus Dian juga menyampaikan bahwa reforma agraria ini merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan mewujudkan pemerataan penguasaan dan kepemilikan tanah, sekaligus juga memberikan kepastian hukum ya kepada masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan reforma agraria tidak hanya berorientasi pada pembagian atau redistribusi tanah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan tanah yang produktif dan berkelanjutan. Dan tentunya pendengar ya, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah

Istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.

Dan Pendengar, tentunya Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang, di mana informasi kali ini tentunya Bupati Sintang ya terbitkan SE penertiban biosolar bersubsidi. Ya, pemerintah Kabupaten Sintang resmi menerbitkan surat edaran tentang pengendalian dan penertiban penyaluran biosolar jenis bahan bakar minyak tertentu di Kabupaten Sintang ya, tertanggal Selasa 22 Juli 2026. Ya, surat edaran yang ditandatangani langsung oleh Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala ini juga diterbitkan sebagai tindak lanjut rapat koordinasi ya digelar di Pendopo Bupati Sintang pada hari Kamis 17 Juli 2026 terkait keluhan masyarakat khususnya para sopir angkot yang selama ini kesulitan memperoleh biosolar bersubsidi. Melalui surat edaran ini juga seluruh pengelola dan pemilik SPBU di Kabupaten Sintang diminta menjalankan sejumlah ketentuan untuk memastikan penyaluran biosolar berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Dan di mana batas pembelian biosolar mengacu pada keputusan Kepala BPH ya dan tanggal 11 Februari 2020 dengan rincian kendaraan pribadi roda 4 maksimal 60 liter per hari, angkutan umum roda 4 maksimal 80 liter per hari, dan angkutan umum roda 6 atau lebih maksimal 200 liter per hari. Dan juga pengelola SPBU juga diminta lebih selektif dalam melayani pembelian biosolar agar tidak terjadi pengisian berulang oleh kendaraan yang sama dalam satu hari serta tidak melayani pengisian ke kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi. Dan tentunya pendengar ya, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

memakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?

dilansir dari laman korlantasporli.go.id, aturan penggunaan knalpot tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa motor yang berkubikasi 80-175 cc, tingkat kebisingannya adalah 80 dB, sedangkan untuk motor di atas 175 cc maksimal bisingnya adalah 83 dB. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga dijelaskan bahwa knalpot yang laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan yang dapat dikemudikan di jalan. Pemakaian knalpot racing tentu melanggar peraturan ini karena selain tidak sesuai standar sebagaimana salah satu persyaratan laik jalan yang harus dipenuhi pengendara, knalpot racing juga menimbulkan kebisingan yang mengganggu orang lain. Jadi, pengguna knalpot bising dapat dikenai sanksi dengan pasal 285 ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap orang yang mengemudikan motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3, junto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Masih mau pakai knalpot racing? Jangan ya, Dek. Jangan.

Tetap bersama kami pendengar, masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda ya, di mana informasi yang telah kami siapkan juga kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165 Pandawa,

Tahukah Anda bahwa hewan mola-mola dapat menghasilkan 300 juta telur dalam sekali kelahiran? Mola-mola juga dikenal sebagai ikan matahari laut atau ocean sunfish, adalah spesies ikan laut besar yang unik. Fakta menariknya, mola-mola adalah ikan terbesar di dunia yang tidak berbadan panjang, dengan berat rata-rata sekitar 230 kg dan panjang sekitar 3 meter. Makanan utama mola-mola adalah jellyfish, ubur-ubur, dan organisme lainnya yang bertekstur lunak. Mola-mola dapat ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mola-mola memiliki perilaku unik seperti berenang di permukaan air untuk menghangatkan tubuhnya setelah menyelam ke kedalaman yang lebih dingin. Menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, mola-mola tidak termasuk hewan yang sudah punah, tetapi status konservasinya adalah rentan. Mola-mola menghadapi beberapa ancaman, termasuk penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, polusi laut, dan kerusakan habitat. Mola-mola adalah spesies yang menarik dan unik, dengan beberapa adaptasi yang memungkinkannya untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang ekstrim.

Dan pendengar, Wali Kota desak Pertamina segera normalisasikan distribusi BBM. Ya, mengutip dari laman rri.co.id Pontianak ya, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono meminta PT Pertamina Patra Niaga segera menormalkan distribusi bahan bakar minyak atau BBM menyusul antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Pontianak. Ya, menurutnya kondisi tersebut juga telah mengganggu aktivitas masyarakat dan berpotensi mempengaruhi kelancaran mobilitas maupun roda perekonomian apabila tidak segera diatasi. Dan ia juga mengatakan pemerintah Kota Pontianak menghormati penjelasan Pertamina ya mengenai kendala distribusi akibat kapal pengangkut BBM harus menunggu air pasang Sungai Kapuas. Namun pelayanan kepada masyarakat juga harus menjadi prioritas dan kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak terus berulang. Dan tentunya pendengar ya, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

siapa nih yang kalau makan sambil main HP, sambil nonton, atau bahkan sambil bekerja? Ini namanya adalah mindless eating, yang menyebabkan sinyal perut ke otak terganggu, yang bikin kita nggak sadar tahu-tahu sudah habis aja makanannya. Mindless eating berbahaya untuk tubuh karena dapat menyebabkan berbagai masalah seperti obesitas. Kalau Anda mindless eating saat bosan, maka usahakan untuk melakukan kegiatan agar tidak bosan, sehingga kebiasaan makan yang buruk tersebut bisa dihindari. Saat makan, sebaiknya fokuslah pada aktivitas tersebut dan janganlah melakukan hal lain. Saat kita memberikan perhatian penuh saat makan, kita akan belajar memilih makanan yang lebih baik dan dengan porsi secukupnya.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, saja kita dicek fakta bersama dengan Pro 1 RRI Sintang ya, mengutip dari laman komdigi.go.id dengan judul Hoax Tautan untuk Daftar Program Penggerak HAM 2026. Ya, beredar unggahan di media sosial Facebook ya mengklaim adanya informasi tautan rekrutmen program penggerak hak asasi manusia atau HAM 2026 dari Kementerian HAM. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar dilansir dari kompas.com setelah dilakukan pengecekan dengan mengklik tautan yang beredar. Hasilnya tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian HAM. Laman tersebut juga justru meminta pengunjung untuk mengisi data pribadi berupa nama lengkap dan nomor telegram aktif yang diduga modus pencurian data pribadi atau phishing. Mengutip dari laman rekrutmen penggerak ham.kemenham.go.id milik Kementerian HAM, pendaftaran untuk mengikuti seleksi penggerak HAM telah ditutup pada tanggal 28 Juni 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, lihat deh. Enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Hmm, iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Ya, Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Era di Sintang. Masih bersama saya, Iyab Turaya, temani Anda di Sintang. Menyapa pagi ini sudah di jam 9 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca di Sintang juga sudah sangat-sangat cerah ya. Seperti biasa ya, pagi, siang, sore, malam sepertinya memang panas terus ya. Dan kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda mendengar, yang dimana informasi ini juga kami kutip dari laman rri.co.id. Penulis novel legendaris asal Jepang ya, Keigo Higashino, ini meninggal dunia. Ya, dimana penulis novel misteri asal Jepang Keigo Higashino meninggal dunia pada usia 68 tahun. Kabar duka tersebut juga diumumkan melalui akun resmi X penerbit pada Senin ya, hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Melansir dari The Japan Times, di mana Higashino menghembuskan nafas terakhir pada hari Kamis dini hari. Sang penulis wafat akibat kanker kolorektal. Pihak keluarga juga telah menggelar prosesi pemakaman secara tertutup. Keigo Higashino dikenal sebagai salah satu penulis misteri paling berpengaruh di Jepang. Sepanjang karirnya, ia juga menghasilkan 106 buku yang telah diterjemahkan ke banyak bahasa dan diadaptasi menjadi film maupun serial. Dan tentunya pendengar ya, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah. Karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Anda masih bersama kami di program H1 RRI Sintang. Dan pendengar, pemerintah percepat izin edar BPOM bagi UMK pangan olahan. Ya, masih mengutip dari laman rri.co.id, di mana pemerintah mempercepat perluasan legalitas produk usaha mikro dan kecil atau UMK pangan olahan melalui program Sapa Semesta UMK Pangan Olahan. Program ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian UMKM dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Program Sapa Semesta juga bertujuan mempercepat pendampingan hingga penerbitan ya nomor izin edar BPOM. Langkah tersebut juga diharapkan memudahkan produk UMK menembus pasar nasional maupun ekspor. Dan di mana data Kementerian UMKM mencatat lebih dari 6 juta UMKM bergerak di sektor makanan dan minuman pada tahun 2025. Namun legalitas produk masih menjadi tantangan utama dalam meningkatkan daya saing usaha. Dan tentunya pendengar, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
2: Harimau.
3: Ular.
4: Buaya.
1: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Ya, baik pendengar, informasi selanjutnya masih kami kutip off dari laman rri.co.id di mana klinik investasi hadir di MPP Sintang ya, pelaku usaha kini bisa konsultasi gratis. Ya, pemerintah Kabupaten Sintang terus menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik guna mendorong iklim investasi yang semakin kondusif. Salah satu langkah tersebut juga diwujudkan melalui peluncuran klinik investasi di Mall Pelayanan Publik atau MPP Bumi Senentang pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Ya, layanan yang diluncurkan oleh Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala ini diharapkan menjadi pusat konsultasi bagi para pelaku usaha khususnya dalam mengatasi berbagai kendala yang berkaitan dengan perizinan dan investasi. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Erwin Simanjuntak juga mengatakan kehadiran klinik investasi di latar belakangi masih banyak ya pelaku usaha yang harus mengeluarkan biaya untuk berkonsultasi dengan konsultan swasta terkait proses perizinan. Dan tentunya pendengar ya, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Nah, pendengar, itu tadi rangkaian informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana informasi-informasi tadi kami kutip dari laman rri.co.id. Dan tidak terasa juga sudah di jam 9 lebih 54 menit ya, waktu Indonesia Barat. Sudah nanggung juga ya, sepertinya ya terus harus kalian pamit juga dari ruang dengar Anda, pendengar. Di Sintang pagi ini ya, tentunya dari jam 5 tadi hingga sekarang, di hari Selasa ini tanggal 28 Juli ya, 2026. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Selanjutnya di Sintang siang nanti bersama dengan rekan Diko Saputra yang akan temani Anda berangkat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Sibau 101 MHz, dan Badau 95,9 MHz.
4: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 1. Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Sintang di seluruh tanah air dalam dan luar negeri, terkhusus di wilayah cakupan kerja siaran RRI Sintang, Kabupaten Sanggau, Sekadau, melalui Sintang dan Kapuasulu. Saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Siang dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hari ini pendengar, Selasa 28 Juli 2026. Ragam acara kami hadirkan untuk Anda, informasi-informasi aktual dari dalam maupun luar negeri serta informasi dari dunia olahraga kami hadirkan pada siang hari ini pendengar hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 11 kami akan ajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional menyimak warta berita olahraga. Dan dilanjutkan dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami hingga berkumandang azan zuhur untuk Sintang dan sekitarnya. Pukul 13 kami akan sampaikan warta berita siang Radio Republik Indonesia Sintang. Kemudian program unggulan Prodang Dangdut adalah kita, kami hadir untuk Anda tentunya menyapa dalam program Prodang Dangdut adalah kita pukul 13.30 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Simak dan ikuti terus program-program acara menarik bersama kami di program 1 RRI Sintang hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

102,5 MHz program A1 Radio Republik Indonesia Sintang masih terus bersama Anda dengan ragam musik dan informasi-informasi aktual yang kami hadirkan untuk Anda. Penerapan pertanian ramah lingkungan memang menjadi salah satu materi utama, yaitu dalam Sekolah Lapang Iklim atau SLI, tematik yang bertema yaitu penguatan literasi iklim untuk mendukung ketahanan pangan Kalimantan Barat. Dan kegiatan ini diselenggarakan Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat yang berlangsung di Aula Serbaguna Gereja Katolik Paroki Santo Martinus yang berada di Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang pada Kamis 23 Juli 2026. Di mana kegiatannya diikuti sebanyak 55 peserta ini tidak hanya membekali petani dengan pemahaman mengenai informasi iklim, tetapi juga memberikan solusi terhadap dampak perubahan cuaca terhadap tanaman pangan dan hortikultura. Salah satu upaya yang didorong dalam pertemuan tersebut yaitu penerapan budidaya pertanian yang ramah lingkungan, yaitu melalui penggunaan pupuk organik dan juga pengendalian hama terpadu atau PHT. Petugas UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura atau PTPH Kalimantan Barat Sudarmo mengatakan bahwa perubahan iklim berdampak langsung yaitu terhadap meningkatnya resiko serangan organisme pengganggu tanaman, yaitu terutama saat terjadi kekeringan yang berkepanjangan. Apalagi ini kita memasuki musim kemarau, jadi ini memang menjadi tantangan dan perhatian serius oleh para petani dan tim penyuluh untuk bisa mengatasi persoalan pada tanaman yang mereka budidayakan. Dan menurut dirinya, penggunaan pupuk organik sejak sebelum musim tanam memang menjadi langkah penting untuk meningkatkan ketahanan tanaman sekaligus juga menjaga kesuburan tanah. Selain itu juga para petani perlu untuk memahami bahwa perkembangan organisme pengganggu, yaitu pengganggu tanaman, memang berada pada setiap musim sehingga memang penanganannya harus disesuaikan. Sudarmo juga mengajak kepada para petani untuk memulai beralih pada praktik budidaya yang lebih ramah lingkungan. Hal ini perlu dilakukan agar produktivitas lahan ini tetap terjaga meski menghadapi perubahan iklim. Dan informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

0: La distribusi akibat kapal pengangkut BBM harus menunggu air pasang Sungai Kapuas. Namun, pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas dan kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak terus berulang. Edi juga meminta Pertamina untuk menambah pasokan ke SPBU yang terdampak serta menyampaikan informasi secara terbuka mengenai perkembangan distribusi dan estimasi waktu normalisasi. Pemerintah Kota Pontianak sendiri menurut Edi akan terus berkoordinasi dengan Pertamina guna memantau perkembangan distribusi BBM hingga pasokan kembali normal sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan seperti biasa. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman Antara Kalbar.
1: 5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

Setiap negara di dunia memiliki luas wilayah yang beragam atau berbeda-beda. Terdapat negara-negara yang memiliki luas wilayah yang sangat kecil, dan ada juga negara yang memiliki wilayah sangat luas. Dan berikut adalah 5 negara terkecil di dunia. Vatikan menempati posisi pertama sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah yang hanya seluas 0,44 km persegi serta memiliki populasi sekitar 800 hingga 900 jiwa saja. Vatikan terletak di tengah kota Roma, Italia. Negara ini merupakan tempat bersejarah dan rumah bagi tahta suci atau The Holy See, atau merupakan nama lain dari pemerintahan Gereja Katolik Roma. Berikutnya, Monaco. Monaco menempati posisi kedua sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah seluas 2,02 km persegi. Negara ini merupakan kerajaan berdaulat yang terletak di sepanjang Laut Mediterania di Riviera, Prancis. Berikutnya adalah Nauru. Nauru menempati posisi ketiga dengan wilayah seluas 21 km persegi, memiliki populasi sekitar 12.000 hingga 13.000 jiwa. Negara ini bertempat di sebuah pulau yang berada di barat daya Samudra Pasifik. Berikutnya adalah Tuvalu. Tuvalu, pendengar, menempati posisi keempat sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 26 km persegi. Negara ini merupakan kepulauan kecil yang terletak di barat tengah Samudra Pasifik. Tuvalu memiliki populasi sekitar 11.500 jiwa yang sebagian besar memilih untuk berimigrasi ke negara-negara terdekat seperti Selandia Baru. Berikutnya adalah San Marino. San Marino menempati posisi kelima sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah 61 km persegi serta memiliki populasi sekitar 33.785 jiwa. Kota ini terletak di San Marino, berada di dataran tengah Italia. Para wisata dan pertanian merupakan dua unsur penting bagi negara ini. Itulah beberapa negara terkecil yang ada di dunia.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memproyeksikan belanja daerah sebesar 5,80 triliun dalam rancangan APBD 2027 yang diarahkan untuk memperkuat kualitas SDM dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari anggaran tersebut, dengar kebijakan anggaran 2027 disusun dengan mengacu pada asumsi perkembangan ekonomi makro nasional dan daerah, serta daerah pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025-2029. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan di Pontianak pada Jumat. Norsan sendiri mengatakan bahwa target indikator ekonomi makro yang ditetapkan meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,82 hingga 7,01 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,7 persen, lalu angka kemiskinan pada kisaran 5,64 hingga 6,14 persen, serta inflasi 1,5 hingga 3,5 persen. Untuk mendukung target tersebut, Pemprov Kalbar akan mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui peningkatan penerimaan pajak daerah dan juga pemanfaatan aset daerah yang belum produktif, dengan tetap memperhatikan potensi transfer dan juga hibah dari pemerintah pusat. Ria Norsan selaku Gubernur Kalimantan Barat juga mengatakan bahwa belanja daerah akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, lalu percepatan penanggulangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, lalu perluasan kesempatan kerja dan peningkatan daya saing daerah, serta juga penguatan infrastruktur pelayanan dasar. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman Kal Antara Kalbar.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Tuturi Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Anda, setiap hari Anda berkedip sebanyak kira-kira 15.000 kali. Tanpa Anda sadari, saat mendengar informasi ini, Anda telah berkedip beberapa kali. Kemungkinan besar Anda tidak pernah menyadarinya dan Anda terus-menerus melakukannya. Mengapa mata Anda berkedip begitu sering dalam sehari? Tujuannya adalah untuk melindungi kedua bola mata Anda. Dalam prosesnya, Anda mungkin juga telah memberi petunjuk-petunjuk tanpa Anda sengaja mengenai cara kerja otak Anda. Kedipan rutin tujuannya agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Dengan 1 atau 2 kali berkedip per menit, seharusnya sudah cukup untuk melakukan pekerjaan mencuci dan memoles mata. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan Anda. Sebagai contoh, perasaan cemas membuat Anda berkedip lebih banyak. Jika Anda panik, maka tanpa Anda sadari, mata Anda akan berkedip lebih banyak dibanding situasi normal.

Body shaming atau celaan fisik adalah perbuatan mempermalukan seseorang berdasarkan bentuk tubuhnya dengan cara mengejek. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan. Walaupun sering dilontarkan sebagai candaan, sebagai bentuk perhatian yang sering diucapkan oleh orang terdekat kita. Ingin mencairkan suasana, mengundang gelak tawa, iseng belaka, atau memang bermaksud mengejek. Misalnya, badanmu kok gemuk banget sih? Nggak sehat loh, kurusan dikit napa? Udah pendek hitam lagi, pakai sunblock dong. Kurus banget sih, kelihatan tua loh kamu. Perkataan seperti ini sering membuat penerimanya sakit hati daripada merasa diperhatikan. Setiap komentar negatif tentang bentuk dan ukuran tubuh seseorang bisa sangat merusak kesehatan mental seseorang, walaupun hanya dilakukan melalui media sosial. Korban yang terus-menerus mengalami body shaming lambat laun bisa mengasihani diri sendiri sampai harga dirinya luntur dan tidak percaya diri. Korban bisa memandang dirinya tidak berharga, tidak layak bahagia, atau tidak punya kehormatan, membuat korban menarik diri dari lingkar sosial dan memilih mengisolasi diri sendiri. Jika tidak segera mendapatkan pertolongan medis, korban bisa mengalami gangguan kecemasan parah dan memicu serangan panik. Cintai diri sendiri, percaya dirimu sendiri, meski dunia melihatmu berbeda. Jangan pedulikan perkataan orang, karena bahagia kita yang menentukan.

0: gratifikasi, dikutip dari kemenku.go.id. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Gratifikasi pada dasarnya adalah suap yang tertunda, atau sering juga disebut suap terselubung. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terbiasa menerima gratifikasi terlarang, lama-kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi bentuk lain, seperti suap, pemerasan, dan korupsi lainnya, sehingga gratifikasi dianggap sebagai akar korupsi. Gratifikasi tersebut dilarang karena dapat mendorong seorang pegawai negeri bersikap tidak objektif, tidak adil, dan tidak profesional, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Titik bahaya dari korupsi tak cuma dilihat dari persentase kebocoran uang, tapi juga dari menipisnya.
1: Ya, pagar jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Olahraga Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: team. Mr. Simon has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rotliff dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Clevery Nongnu, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janice Chen, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5, pemain Indonesia sudah berada di sana. Dan siap lakukan dan menjur, sudah dilakukan, kita disuruh. Gol! Apakah Sardi Was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walls dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa. Kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, awal sekolah kita mengalami kekalahan, sangat menyayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat sangat keras. Memang seperti sebelumnya proses dalam bicara, memang proses persiapan sangat pendek waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat keras di dalam lapangan. Jadi musim ini masih juga beberapa.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya, dan bahkan untuk persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu, jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yerbu melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Hector Salto terlihat menjalani latihan pagi ini. Hector Salto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PSD yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC. Ya, ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Salto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri jadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi, periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kami memimpin dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami, juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya. Tentunya apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan. Ya. Fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya, kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus bestiar, bestriat berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games makin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satu Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain, salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafikan ini sudah itu yang perlu kita diburu di mana sampai kalah. Perlu kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada pemilih sebuah seleksi dulu, kita langsung dipaksa dia. Nanti pasti surprise karena kita mau di rumah posisi, mau coba buat offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang

pelatih Riedel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini timnas dapat lolos hingga babak final four. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yudhara Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tinggal anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga udah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan dari betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Megahertz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Baik, pendengar, usai sudah Warta Berita Sentral Olahraga Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami hingga berkumandang azan zuhur untuk Sintang dan sekitarnya pada pukul 11.44 menit waktu Indonesia Barat. Siang hari ini panas sangat terasa menyinari bumi Senentang dan sekitarnya. Pantauan lalu lintas yang melintasi di Jalan Jicopong Urai cukup lengang siang hari ini. Tetap semangat untuk Anda dimanapun berada dalam melakukan rangkaian aktivitas baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan.

Bersabarlah dalam membersamai Al-Quran. Dalam hidup kita sangat risau apabila tubuh sakit karena bisa menghambat aktivitas keseharian. Salah satu upaya untuk menjadi tubuh agar senantiasa dalam keadaan sehat adalah terpenuhinya vitamin dan unsur kesehatan tubuh lainnya. Vitamin yang harus selalu dikonsumsi tubuh ada banyak jenisnya. Ada vitamin A, B, C, D, E, dan lain-lain. Namun banyak rutinitas keseharian kita kerap melupakan vitamin untuk rohani. Ada satu vitamin rohani agar hidup berimbang, yaitu vitamin S. Apa itu vitamin S? Jawabannya adalah sabar. Membersamai Al-Quran untuk mencat rohani dibutuhkan vitamin sabar, karena ini bukan perjuangan yang biasa. Kita harus terus berusaha berjuang dengan sabar dalam perjuangan bersama Al-Quran. Sabar adalah salah satu sifat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Imran ayat 146. Ayat ini menunjukkan bahwa sabar adalah kunci untuk mendapatkan cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan bersama Al-Quran memang tak mudah, tapi pasti bisa selagi kita bersabar dengan prosesnya. Jadi, mari kita jadikan sabar sebagai salah satu sifat kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam berjuang bersama Al-Quran. Dengan sabar, kita akan dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan, serta mendapatkan cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Umarah.

0: belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya.
1: Para peringat umat muslim dimanapun sedang mendengarkan siaran kami,
0: tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi.
1: Kami informasikan untuk Anda pukul 11:44 waktu Indonesia Barat, dan saatnya kami komandangkan azan zuhur untuk Sintang dan sekitarnya.

Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat. Dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

Jika Allah mencintai hambanya, Bunda Amin. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.

Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata yang tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik. Umar bin Khattab.

Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Tidak hanya dalam hal ibadah, kita bahkan dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika hendak mencari pekerjaan atau mendaftar ke universitas, maka harus sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan hal itu, kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Maka dari itu, kita pun perlu melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita ke tempat yang kita tuju.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat siang pendengar semuanya. Untuk Anda yang siang hari ini baru sempat monitor siaran kami, nah semoga siang Anda terasa nyaman, bahagia dan terhibur dengan rangkaian informasi-informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan di siang hari ini, temani aktivitas maupun istirahat Anda. Dan berbagai informasi-informasi menarik, ya informasi-informasi ringan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nanti pada pukul 13 kami akan sampaikan warta berita siang Radio Republik Indonesia Sintang ke ruang dengar Anda.

Ya pendengar, kami sampaikan beberapa informasi tentang tips ya, atau cara mendidik anak di era digital yang tepat. Nah, kita tahu bahwa era digital ini memang apa ya, sesuatu yang sangat dilematis. Enggak dikasih gitu ya, bagaimana dikasih seperti apa. Nah, ini tentunya harus menjadi perhatian kita semua. Ya pendengar, penting untuk menyadari bahwa orang tua memang memiliki peran krusial dalam membimbing dan juga mendidik anak-anak di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Seiring dengan terus berlanjutnya arus inovasi, tugas kita sebagai orang tua tentu dalam membentuk karakter dan juga memberikan pemahaman kepada si kecil atau si buah hati kita mengenai penggunaan teknologi memang menjadi semakin kompleks. Pemilihan gadget ya untuk anak kita tentu tidak boleh dianggap remeh, karena memang memerlukan pertimbangan yang matang agar dapat melahirkan pengalaman teknologi positif bagi tumbuh kembangnya sang buah hati kita. Nah, untuk itu pendengar, diantaranya seperti halnya membuat aturan penggunaan gadget. Dalam upaya mengajarkan sang buah hati atau mendidik ya, mendidik anak kita di era digital, hal yang tentunya cukup krusial adalah yaitu menetapkan aturan penggunaan gadget yang jelas. Dan kebijakan ini tentu terbilang cukup efektif untuk dilakukan, mengatur batas screen time. Nah pendengar, menetapkannya waktu tertentu untuk menggunakan perangkat modern tentu dapat membantu menjaga keseimbangan antara aktivitas digital dan juga kegiatan lainnya. Memastikan bahwa anak memiliki waktu yang cukup untuk bermain di dunia nyata, berinteraksi sosial, dan juga belajar secara offline. Selain itu juga pendengar, yaitu memperkenalkan aturan untuk tidak menggunakan gadget saat belajar ataupun makan adalah strategi tepat dalam mendukung fokus dan juga interaksi sosial yang sehat. Nah, ketika anak kita tentunya memahami bahwa ada saat-saat tertentu yang memang harus dihindari untuk menggunakan gadget, nah mereka juga dapat mengembangkan kebiasaan ya, dapat mengembangkan kebiasaan yang lebih terorganisir dan terfokus. Selain itu, melarang penggunaan gadget selama masa ujian ataupun ulangan ya, memang ini merupakan langkah yang signifikan untuk mendorong anak agar yaitu mengandalkan pengetahuan mereka sendiri tanpa bantuan kecanggihan yang kini sangat mudah untuk didapatkan. Nah, penting ya untuk secara terbuka tentu berkomunikasi dengan si kecil yaitu mengenai aturan-aturan ini. Nah, menjelaskan alasan di balik kebijakan tersebut dan juga memberikan pemahaman tentang pentingnya batasan tersebut untuk perkembangan mereka. Nah, dengan mengintegrasikan aturan-aturan ini tentu kita sebagai orang tua dapat memberikan pemahaman yang jelas ya untuk penggunaan gadget yang sehat ya, yang bertanggung jawab, yang tepat di era digitalisasi seperti saat ini.

Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini pendengar berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA. Bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

Ya, pendengar, masih informasi seputar tentang penggunaan gadget bagi anak-anak ya, atau sang buah hati. Yang berikutnya adalah memantau aktivitas gadget pada anak. Saat menghadapi era digital penuh tantangan tentunya, penting bagi orang tua kita dalam hal ini untuk menjalankan peran pengawasan yang aktif terhadap aktivitas gadget untuk anak. Salah satunya adalah yaitu mendidik anak di era digital ini adalah memang dengan memanfaatkan aplikasi parental control. Itu dengan aplikasi ini tentu bisa orang tua dapat mengatur batasan dan juga mengontrol waktu penggunaan gadget untuk anak, serta juga yaitu secara otomatis bahkan bisa memblokir akses ke konten yang tidak sesuai. Selain menggunakan aplikasi parental control, langkah lain juga perlu diambil adalah yaitu secara rutin untuk memeriksa aplikasi serta browser yang digunakan oleh sang buah hati. Dan tentu kegiatan dan cara ini juga dapat membantu kita sebagai orang tua memastikan bahwa anak mengakses konten yang aman dan sesuai dengan nilai-nilai keluarga. Memantau aplikasi dan juga situs web yang sering digunakan anak juga memungkinkan deteksi dini terhadap potensi risiko atau juga ketidakcocokan konten yang mereka sukai dengan umur anak kita saat ini. Pemantauan sosial juga merupakan bagian penting yaitu dari memahami aktivitas anak di era digital dan melihat dengan siapa anak kita berteman ya atau berhubungan di platform digital dapat yaitu memberikan gambaran tentang lingkungan sosial yang mereka jalani. Nah, cara ini mendidik anak dengan memantau aktivitas gadget secara hati-hati tentu dapat menciptakan lingkungan online yang positif ya dan aman bagi perkembangan anak di era digitalisasi seperti saat ini.

tuh masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

informasi untuk Anda tentang penggunaan gadget ya, terhadap sang buah hati kita atau terhadap anak-anak.

Iya, kita juga harus bisa melihat tentang fasilitasi kreativitas digital, di mana menanamkan kreativitas digital memang menjadi hal yang paling penting dalam mendidik anak di era digitalisasi seperti saat ini. Memfasilitasi kreativitas digital yaitu mengacu pada adanya dukungan dan juga stimulasi yang memungkinkan si kecil untuk mengembangkan keterampilan kreatif melalui penggunaan teknologi. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah yaitu dengan mendorong anak untuk terlibat dalam pembuatan konten digital seperti video, gambar, ataupun blog, yaitu dengan berbagai warna dan juga karakter yang menyenangkan. Selain itu, memfasilitasi kreativitas digital juga tentu dapat mencakup perkembangan keterampilan yang dapat bermanfaat di era digital. Misalnya, mengajarkan anak tentang dasar-dasar yaitu pengkodean ataupun desain grafis, memberi mereka pengetahuan yang tentunya dapat diterapkan dalam berbagai konteks teknologi. Nah, dengan demikian tentu anak-anak juga tidak hanya menjadi pengguna pasif teknologi, tetapi juga memang menjadi pembuat dan juga pengembang dalam dunia digitalisasi. Kreativitas digital tentu tidak hanya memberikan manfaat bagi perkembangan teknis pada anak, tetapi juga memang meningkatkan keterampilan berpikir kritis, di mana pemecahan masalah dan juga kerja kolaboratif yang sangat baik. Dan tentu dengan memberikan ruang untuk kreativitas digital, orang tua tentu juga dapat membantu anak-anaknya mengoptimalkan potensi mereka dalam menghadapi tuntutan era digital yang terus berkembang seperti saat ini. Lalu yang berikutnya adalah imbangi dunia digital dengan dunia nyata. Menemukan keseimbangan yang tepat antara dunia digital dan dunia nyata memang menjadi kunci dalam mendidik anak ya di era digitalisasi. Salah satu langkah penting yaitu memastikan bahwa anak-anak tidak sepenuhnya yaitu terperangkap dalam layar gadget, melainkan juga terlibat dalam kegiatan fisik dan sosial yaitu di dunia nyata bersama dengan teman-temannya, ya teman-teman sebayanya. Dan hal ini tentu dapat juga dicapai dengan menetapkan batasan waktu penggunaan gadget untuk anak, dan tentu juga merencanakan kegiatan yang mendorong interaksi langsung. Nah, seperti halnya bermain di luar, membaca buku, ataupun bermain bersama dengan teman-temannya. Mengajarkan anak dengan berbagai dan juga memahami perbedaan antara dunia digital dan dunia nyata tentu juga merupakan langkah yang signifikan, ya. Dan hal ini tentu juga melibatkan pembicaraan terbuka, yaitu tentang pentingnya kepada aspek tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tentu anak dapat memahami bagaimana sih mengintegrasikan teknologi dengan bijak dalam rutinitas harian mereka. Nah, dengan membagi kedua dunia, yaitu dunia gadget dan dunia nyata, tentu ini akan memberikan dampak positif tumbuh kembang pergaulan begitu ya dari seorang anak.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Berita Siang Radio Republik Indonesia Sintang Selasa 28 Juli 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Kondisi lahan yang kian mengering di Kabupaten Sintang mulai meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan sehingga BMKG melakukan peringatan dini potensi karhutla di sejumlah wilayah. Gelombang cuaca panas yang melanda Kecamatan Kelam Permai hingga hari ini mengancam hasil panen petani di Kabupaten Sintang. Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Riko Saputra. Kondisi lahan yang kian mengering di Kabupaten Sintang mulai meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan sehingga BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi karhutla di sejumlah wilayah. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meminta masyarakat untuk mewaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menghindari pembakaran lahan serta memantau perkembangan cuaca melalui website resmi BMKG. Petugas Perakirawan Cuaca BMKG Sintang Paujul meminta warga untuk mewaspadai karhutla seiring dengan periode peralihan dan mulai berkurangnya intensitas hujan pada bulan Juli hingga Agustus 2026 karena pengaruh dari El Nino. Ia menerangkan agar warga tidak membuka lahan pertanian atau perkebunan dengan cara membakar karena berisiko besar. Selain itu, warga dapat memberdayakan sumber air secara efisien. Munculnya titik panas akibat dari berkurangnya curah hujan.
3: Kondisi cuaca di Sintang saat ini menunjukkan belum adanya potensi hujan di beberapa wilayah, seiring dengan indeks El Nino yang terus menguat. Curah hujan terendah di sejumlah wilayah Sintang diperkirakan terjadi pada bulan Agustus mendatang, dengan sebagian wilayah diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal selama Juli dan Agustus. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun sampah sembarangan, serta menggunakan sumber daya air seefisien mungkin.
2: Warga Sintang, Wardi, mengatakan kondisi cuaca saat ini memicu kekeringan lahan khususnya bagi para petani. Untuk itu perlu gerakan masyarakat peduli api dengan cara bergotong royong jika terjadi kebakaran hutan dan lahan karhutla.
4: Dengan kolaborasi yang kita lakukan itu bisa berbagi peran lalu juga memperjelas kontribusi dari masing-masing pihak. Kita bisa saling memperkuat, ada gerak bersama bagaimana bergotong royong.
2: Ia menambahkan gerakan masyarakat peduli api yang melibatkan masyarakat melalui komunitas perlu terus dibangun mulai dari tingkat desa dan kelurahan guna mencegah terjadinya karhutla di daerah ini. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat Kabupaten Sintang kini memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan imigrasi. Mulai Agustus 2026, layanan Pasporia atau Paspor Ceria akan hadir di Mall Pelayanan Publik atau MPP Bumi Sendentang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
5: Masyarakat Kabupaten Sintang kini memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan imigrasi. Mulai Agustus 2026, layanan Pasporia atau Paspor Ceria akan hadir di Mall Pelayanan Publik atau MPP Bumi Senentang tanpa harus menempuh perjalanan ke kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau. Layanan Pasporia resmi diluncurkan oleh Bupati Sintang bersama kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau di halaman MPP Bumi Senentang pada Sabtu 25 Juli 2026 kemarin. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sanggau, Arung Safiro Untung, mengungkapkan bahwa layanan Pasporia merupakan bentuk respon imigrasi terhadap tingginya kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang akan layanan paspor. Antusias masyarakat terlihat sejak hari peluncuran, di mana kota yang disediakan langsung terpenuhi hanya dalam waktu 3 jam.
6: 20 ini adalah kuota yang melebihi yang diberikan. Seharusnya kami diberikan 15 atau 10, tapi 20 adalah kegiatan event penting. Kami rilis di hari Jumat, Pak, di media sosial. Tapi di hari Jumat pada jam 12 sudah habis. Saya harap dengan hadirnya MPP nanti dan kemudian existing kantor imigrasi menambah investasi, menambah pembangunan UMKM karena tidak harus lagi jauh perjalanan ke Sanggau lagi.
5: Pasporia mulai hadir di MPP Bumi Senentang pada Agustus 2026 dengan jadwal pelayanan dan kota yang telah disepakati. Pembatasan kota dan hari pelayanan dilakukan karena keterbatasan sumber daya manusia atau SDM di kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau. Selain itu, layanan di MPP ini juga menjadi tahapan awal dalam memperkenalkan pelayanan keimigrasian di Sintang sebelum pembangunan kantor imigrasi dilakukan secara permanen. Di tempat yang sama, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyambut baik kehadiran layanan Pasporia dari kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau. Menurutnya, kehadiran layanan tersebut akan meringankan beban masyarakat karena dapat menghemat biaya dan waktu yang selama ini harus ditempuh untuk mengurus paspor di Kabupaten Sanggau. Bupati juga mendorong OPD terkait agar segera memenuhi persyaratan pembangunan kantor imigrasi di Sintang, sehingga pelayanan paspor ke depan dapat dilakukan secara optimal dan semakin memudahkan masyarakat.
7: Jadi atas kemurahan kawan-kawan dari imigrasi untuk mewacanakan dan memulai kantor imigrasi di Sintang, saya atas nama masyarakat Sintang mengucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan pelayanan semua bisa lancar dan terselesai di sini.
5: Kehadiran layanan Pasporia di MPP Bumi Senentang diharapkan menjadi langkah awal dalam memperluas akses layanan keimigrasian bagi masyarakat Kabupaten Sintang. Selain memberikan kemudahan dalam pengurusan paspor, layanan ini juga diharapkan menjadi pijakan menuju terbentuknya kantor imigrasi permanen di Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
0: Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian secara resmi membuka kegiatan pembekalan masa purna tugas aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2026 yang berlangsung di Aula Gedung Pelayanan 1 Atap atau GPSA yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada para ASN yang akan memasuki masa pensiun sekaligus juga memberikan bekal dalam mempersiapkan masa purna tugas. Kegiatan pada Sabtu 25 Juli 2026. Dalam sambutannya, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian menyampaikan, masa purna tugas bukanlah akhir dari pengabdian kepada masyarakat melainkan awal dari babak kehidupan baru. Oleh karena itu, para peserta diharapkan memanfaatkan kegiatan pembekalan ini untuk memperoleh informasi dan pengetahuan, baik terkait dengan administrasi maupun kesiapan psikologis, sehingga mampu menjalani masa pensiun dengan lebih siap, produktif, dan sejahtera. Gelombang cuaca panas yang melanda Kecamatan Kelam Permai hingga hari ini mengancam hasil panen para petani di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
8: Petani di Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang keluhkan kesulitan air untuk mengaliri sawah dalam beberapa pekan ini menyebabkan petani terancam gagal panen. Salah seorang petani di Desa Kebong, Agustinus Kenyali, mengeluhkan kondisi sawah kering dan sulit mendapatkan pasokan air untuk menyiram tanaman. Lahan tanaman padi dengan luas 1 hektar tidak pernah disiram, hanya mengharapkan hujan meskipun sangat minim dan jarang terjadi hujan.
9: Air, terutama air. Apalagi musim gadoh ini kan air tuh saja kurang benar. Nggak ada air. Musim kering, pakai nyiram pun nggak ada airnya, nggak ada. Padi aja, setar. Nggak ada siram. Ambulan-ambulan ini sudah kering benar.
10: Terancam gagal
9: panen. Sebagian sih udah keluar, udah menguning. Bagian kan belum lama tanam.
8: Hal yang sama disampaikan petani desa Merpak, Lipang, mengatakan untuk saat ini menyiram tanaman padi dengan cara manual sebagai upaya agar tanaman mampu bertahan sampai waktunya panen kemudian pemberian pupuk.
11: Bulan ini kan, atau sekarang ini, cuaca sekarang ini kan mengkuat panas. Untuk irigasi atau pengairan airnya tuh memang sulit, ya? Sulit sekali. Itulah salah satu kendalanya buat padi itu, dia pertumbuhannya nggak bagus karena memang kekurangan air kan. Jadi kalau kita nabur pupuk atau untuk itu, dia terurainya lama prosesnya karena tanahnya itu kan keras, tanahnya itu merkah, retak, tebelah gitu Pak. Dia parit sebenarnya kan ada jalur irigasi di pada parit besar, cuma kan memang dengan kondisi sekarang ini kan airnya nggak ada di parit itu, gitu lah.
8: Menanggapi kondisi ini, Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menghadirkan Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat bersama pemerintah Kabupaten Sintang dan BMKG Sintang menggelar kegiatan sekolah lapang iklim tematik Kalimantan Barat dengan melibatkan para petani dan pemateri berkompeten dengan tujuan penguatan iklim untuk mendukung ketahanan pangan daerah di Kalimantan Barat. Kepala Stasiun Klimatologi Klimatologi Kalimantan Barat Daniel Kusumo mengatakan peserta diberikan pemahaman terkait cuaca dan iklim, mencegah dan mengatasi hama tanaman oleh dinas instansi terkait.
10: Dengan tujuan ingin meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat terhadap informasi klimatologi guna menunjang kegiatan dan tentunya ikut membantu meningkatkan ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Sintang.
8: Tahun ini, lanjut Daniel, dijadwalkan 4 kali kegiatan sekolah lapang iklim tematik dilaksanakan di 4 kabupaten kota di Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang, Mempawah, Kuburaya, dan Kota Pontianak. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Bupati Sintang Florencio Sroni menyampaikan apresiasinya terhadap keberadaan Vihara Maitreya Agung Sintang yang selama ini DKD telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat serta turut memberikan kontribusi dalam membangun kerukunan umat beragama di Kabupaten Sintang. Dikatakan oleh Florencio Sroni, dirinya pernah membaca sejumlah buku yang membahas pengetahuan dan juga ajaran Buddha sebagai salah satu sumber pembelajaran mengenai nilai-nilai kehidupan. Atas nama pemerintah Kabupaten Sintang, Florencio Sroni juga menyampaikan ucapan selamat atas 30 tahun perjalanan Vihara Maitreya Agung Sintang. Dan ia berharap keberadaan vihara tersebut semakin berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Panitia Pekan Gawai Daya ke-13 Kabupaten Sintang mengingatkan kepada pengunjung bahwa akan ada sanksi adat jika membuat keributan selama acara gawai berlangsung. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Benyuda.
12: Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026, Tony, mengingatkan seluruh pengunjung, peserta, dan pelaku usaha untuk mematuhi aturan yang berlaku selama pelaksanaan Gawai Dayak yang berlangsung pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026. Peringatan tersebut menjadi instruksi resmi panitia yang wajib dipatuhi seluruh pihak demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan. Panitia menegaskan bahwa setiap pelanggaran yang mengganggu ketertiban akan dikenakan sanksi adat. Dalam instruksi tersebut, panitia melarang pengunjung membawa, mengkonsumsi maupun menjual arak serta minuman sejenis di area Pekan Gawai Dayak. Minuman yang diperbolehkan hanya berupa tuak atau bram sebagai minuman tradisional, serta bir yang menjadi bagian dari sponsorship kegiatan. Selain itu, panitia juga melarang segala bentuk keributan, perkelahian, ataupun tindakan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung. Pelanggar akan dikenakan sanksi adat berupa denda maksimal Rp25 juta tanpa melalui gelar perkara.
13: Saya dengan Mas Kepray sudah menandatangani aturan tata tertib sama seperti tahun lalu. Terkhusus kepada pengunjung yang mengganggu ketertiban kegiatan gawai di area gawai daya yang sudah ditentukan akan dikenakan sanksi tanpa gelar perkara Rp25 juta.
12: Aturan lainnya juga melarang pedagang asongan berjualan di dalam area gawai dayak. Setiap stan maupun lapak juga tidak diperbolehkan menggunakan pengeras suara untuk memutar musik agar tidak mengganggu jalannya kegiatan. Panitia turut mengingatkan bahwa kehilangan atau kerusakan kendaraan, helm maupun aksesoris lainnya di area kegiatan menjadi tanggung jawab masing-masing pemilik dan bukan menjadi tanggung jawab panitia. Instruksi tersebut telah ditandatangani oleh Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang, Jeffrey Edward, bersama Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026, Tony. Dan diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat yang akan menghadiri perayaan budaya terbesar masyarakat Dayak di Kabupaten Sintang tersebut. Dian Benyuda melaporkan.
0: Personel Polsek Silat Hulu bersama dengan Koramil Silat Hulu melakukan pengecekan titik api atau hotspot kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Desa Nangadangkan, Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kaposulu yang terjadi pada Sabtu lalu. Di mana pengecekan ini dilakukan menyusul terdeteksinya satu hotspot dengan tingkat kepercayaan medium melalui aplikasi langsung, yaitu melalui aplikasi Lancang Kuning. Tim menempuh perjalanan sekitar 30 menit menggunakan sepeda motor dan dilanjutkan berjalan kaki menuju lokasi. Kapolsek Silat Hulu AKP Jaspian mengatakan hasil pengecekan menemukan satu titik hotspot yang ada di Dusun Entibab dengan luas sekitar 0,90 hektar. Namun saat petugas tiba di lokasi, api telah padam dan dalam hal tersebut AKP Jaspian menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan supaya pencegahan karhutlah melalui patroli, pemantauan hotspot menggunakan berbagai aplikasi, sosialisasi larangan membuka lahan dengan cara membakar, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah, kecamatan, pemerintah desa, koramil, kemudian perusahaan sawit, dan tokoh masyarakat dilakukan terus-menerus guna mencegah terjadinya karhutla di wilayah Kapuas Hulu, khususnya yang ada di Silat Hulu.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Guna meningkatkan kualitas serta memperindah fasilitas instruktur yang ada di wilayah sasaran, prajurit Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD, Rektas ke-129 Kodim 1206 Putu Sibau melaksanakan pengecatan jembatan Kerato yang berada di Desa Ulak Pau, Kecamatan Embalo Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu pada Senin 27 Juli 2026 kemarin. Kegiatan pengecatan tersebut merupakan bagian dari upaya Satgas TMMD dalam mendukung pembangunan dan juga penataan infrastruktur yang menjadi akses penting bagi masyarakat. Jembatan Kerato sendiri menjadi salah satu infrastruktur yang mendapat perhatian dalam pelaksanaan TMMD Rektas ke-129. Dengan penuh semangat dan mengutamakan ketelitian, para prajurit Satgas melakukan pengecatan pada bagian-bagian jembatan secara bertahap. Pekerjaan dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi serta keamanan jembatan agar hasilnya dapat maksimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah seorang prajurit Satgas TMMD, Serda Yogiman, mengatakan bahwa pengecatan tidak hanya bertujuan memperindah tampilan jembatan saja, tetapi juga menjadi bagian dari kepedulian TNI terhadap fasilitas umum yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Pengecatan jembatan Kerato ini juga mencerminkan semangat menanggulangi TNI, yaitu semangat kemenanggulangan TNI dengan rakyat. Kehadiran prajurit di tengah masyarakat diharapkan memberikan dampak positif sekaligus juga memperkuat hubungan dan kebersamaan antara Satgas TMMD dengan warga Desa Ulak Pau. Pemerintah Kabupaten Sintang terus menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik guna mendorong iklim investasi yang semakin kondusif, salah satunya melalui peluncuran klinik investasi di Mall Pelayanan Publik Bumi Senentang. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
14: Pemerintah Kabupaten Sintang terus menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik guna mendorong iklim investasi yang semakin kondusif. Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui peluncuran klinik investasi di Mall Pelayanan Publik MPP Bumi Senentang Sintang. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Sintang, Erwin Simanjuntak menyampaikan, kehadiran klinik investasi dilatar belakangi masih banyaknya pelaku usaha yang harus mengeluarkan biaya untuk berkonsultasi dengan konsultan swasta terkait proses perizinan. Menurut Erwin, layanan tersebut akan menjadi solusi bagi pelaku usaha yang mengalami kendala dalam proses pengurusan izin. Ia menambahkan, keberadaan klinik investasi tidak hanya mempermudah pengurusan perizinan, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan investasi dan perekonomian daerah. Kemudahan layanan tersebut dinilai akan meningkatkan minat masyarakat

0: Menurut Bala, keberhasilan layanan tersebut tidak hanya ditentukan oleh fasilitas yang tersedia, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang memberikan pendampingan kepada para calon investor. Karena itu, ia menekankan pentingnya menghadirkan tenaga konsultan yang memiliki pengalaman langsung di dunia usaha.
1: Klinik investasi menyediakan untuk konsultasi baik secara aturan, SOP, dan tentu di sini juga informasi-informasi apa-apa potensi yang kekinian bisa disampaikan di tempat ini juga, dan SDM yang menyampaikan di sini saya yakin orang yang terbaik, orang yang memang ada jam terbang di dunia usaha juga.
0: Ia menilai kehadiran klinik investasi merupakan langkah positif pemerintah Kabupaten Sintang, khususnya dalam memperkuat pelayanan yang diberikan melalui Mall Pelayanan Publik Bumi Senentang. Melalui peluncuran klinik investasi, pemerintah Kabupaten Sintang berharap iklim investasi di daerah semakin kondusif, pelayanan kepada pelaku usaha menjadi lebih cepat dan mudah, serta mampu menarik lebih banyak investasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Guna mewujudkan komitmen Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional, personil Polsek Blimbing kembali melakukan penanaman jagung yang ada di Desa Batu Nanta, Kecamatan Blimbing, Kabupaten Melawi. Kapolsek Blimbing, Ibtu Jeffrey Manurung, menyampaikan lahan tersebut merupakan lahan tumpang sari yang dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di wilayah setempat. Dalam pelaksanaannya, personil Polsek Blimbing bersama dengan pemilik lahan hitam serta perangkat desa Batu Nanta, yaitu melakukan gotong royong melakukan penanaman jagung sebagai bentuk sinergi antara Polri, pemerintah desa, dan masyarakat. Kapolsek berharap melalui kegiatan penanaman jagung diharapkan yaitu dapat meningkatkan hasil pertanian, mengoptimalkan pemanfaatan lahan tumpang sari, serta memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Melawi. Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Siang Radio Republik Indonesia Sintang, Selasa 28 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
3: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Oke, Bregar, satu lagu mengawali kebersamaan kita dalam program Prodangdut Dangdut adalah kita dari Manis Manja Group. Wow, lagunya keren. Kalau abang ingin bercinta atau abang ingin pacaran dengan biduan, abang harus pandai-pandai merayu deh ya. Ayo, siapakah dia yang menjadi Raja Gombal? Ayo. Baik, pencinta lagu-lagu berirama dangdut, dalam program Prodangdut Dangdut adalah kita, kami berikan ruang untuk Anda yang ingin bergabung hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, boleh di layanan telepon kami 0565274747 dan di WhatsApp 0857500047. Yang belum ngopi siang hari ini jangan lupa ngopi. Nah, kayak saya nih ngopi ya. Walaupun saya enggak suka kopi tapi saya mencoba untuk ngopi. Kata orang kalau ngopi siang hari gini enak. Bawaannya lebih fresh ya, enggak ngantuk, tetap semangat gitu ya, kuat dalam menjalani aktivitas. Nah, semoga benar-benar kuat ya. Kita coba dulu. Memang rasa kopi tiada duanya ya. Oke lah kalau begitu, kita lanjut di layanan telepon dan saya akan bacakan dulu beberapa lagu yang bisa Anda request. Di antaranya Jodoh Takkan Kemana dari miliknya Nini Karlina. Kemudian Sepondok Dua Cinta, Rana Rani, keren-keren judul lagunya ya. Kemudian Lebih Baik Buta Mata. Wow, kalau saya gak mau buta mata ya. Lalu ada Dua Kursi dari Rita Sugiarto. Ada Pasrah Dalam Cinta Muksin Alatas, Selamat Tinggal Kekasih, ada Nita Thalia. Lalu Tak Tuntung dari Opiak. Kemudian ada Kesandung Cinta. Wow, keren dari Kican ya. Dan terakhir ada Telanjur Sudah dari Lewaldi. Itulah beberapa lagu yang bisa Anda request melalui TikTok juga. Selamat siang ya, sahabat Dumai semuanya ya. Dunia Maya maksudnya. Yang sudah bereaksi mengirimkan pesan-pesannya di TikTok Pro 1 RRI Sintang. Saya joget dari sini, Anda joget dari sana ya. Kita saling bertatap-tatapan. Oke lah, di 0565274747 silakan Anda yang ingin bergabung. Kami bukakan pintu selebar-lebarnya melalui pintu telepon, pintu WhatsApp dan pintu TikTok. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, tema kita adalah kopi siang hari ini. Kopi jenis apa yang paling disukai kalau Bi Iem? Bukan, kita kopi, tentang kopi, jangan teh dong.
1: Kopi, tapi kalau dikasih orang kan, kalau BIM tempat orang mau kopi, mau teh, mau semua.
0: Padahal
1: BIM kan ngeteh gitu
0: bang. Oh gitu, gak suka kopi sama kayak saya.
1: Ada minum kopinya, gak usah banyak, setengah aja. Saya bilang gini, kan gak enak orang mau apa, keponakan mau kopi apa teh, Bi, terserah. Tapi bikinkan kopi susu.
0: Oke, berarti kopi susu
1: lagunya
0: ya.
1: Lagunya yang pertama ya, kabarnya gimana bang?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat dan bahagia.
1: Sehat semuanya.
0: Sehat, Bi Iem sehat juga ya.
1: Kadang mendung di sini bang.
0: Oh sama ding.
1: Sama, enggak jauh kok Sintang.
0: Betul.
1: Sintang kita 2 jam pakai mobil. 2 jam lebih lah kira-kira gitu.
0: Betul.
1: Lagu yang pertama ya bang.
0: Yang pertama Jodoh Takkan Kemana ya.
1: Nah itu ya bang ya.
0: Oke siap.
1: Terima kasih bang. Selamat
0: yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bi Iem alias Mama Alma yang ada di Jetak Lengkong ya. Setelah Bi Iem, kita sapa lagi siapakah yang beruntung berikutnya dalam program Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
2: Halo,
0: selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Hai, cakep. Dengan siapa ini?
2: Dengan Mama PG.
0: Mama PG, di mana Mama PG sekarang posisinya?
2: Posisinya di Sintang, Bang.
0: Di Sintang di mana tuh?
2: Iya.
0: Di mana di Sintang?
2: Aneka.
0: Oh, Gang Aneka Sintang ya.
2: Ya. Oke, okay.
0: Kabar saya baik. Mama PG gimana? Baik kabarnya?
2: Baik juga, Bang.
0: Baik juga. Oke, okay. Tema kita adalah perkopian. Nah, kalau Mama PG suka kopi yang mana? Suka kopi manis, kopi pahit atau jenis-jenis kopinya?
2: Soalnya aku nak ngopi.
0: Oh, enggak ngopi. Ya, dipaksakan
2: kecuali
0: buat
2: kecuali kalau ke tempat orang ya terpaksa
0: gitu.
2: Lah harus minum.
0: Oke. Okay. Tapi pada dasarnya mau ya kopi ya.
2: Apanya?
0: Pada dasarnya mau kalau kopi ya.
2: Enggak.
0: Oh, enggak mau, memang enggak mau atau enggak suka kalau kan ada tipe orang enggak suka cuman mau gitu. Oh gitu.
2: Tak suka, memang tak suka. Takut itu bang kalau minum kopi asal lambung kudung.
0: Oh, ada riwayat lambung. Penyakit. Ya.
2: Makan tak bisa ngopi, napa ngopi.
0: Oke, gaskan.
2: Lagunya itu ya bang, satu pondok ada dua cinta.
0: Satu pondok ada dua cinta. Oke, kalau ada tiga cinta mau enggak?
2: Boleh.
0: Oke.
2: Salamnya buat Wan Usu di Sambas ya bang.
0: Oke okay deh.
2: Lagunya dititip dengan Bang Andre.
0: Oke.
2: Okay, Waliko, semoga sehat selalu.
0: Terima Amin. Kasih. Yuk. Terima kasih juga buat Mama PG yang ada di Gang Aneka 2 Sintang Kota ya. Dari Gang Aneka 2 Sintang Kota Mama PG kita lanjut lagi. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang juga.
0: Selamat siang. Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke, okay. Boman sudah ngopi kah?
3: Masih buatnya.
0: Oh, masih buatnya. Nah, ya. Kalau Boman ini suka kopi yang kayak gimana sih?
3: Kalau kayak aku punya enggak terlalu manis.
0: Oh gitu, enggak terlalu manis. Agak pahit ya. Gitu ya?
3: Iya.
0: Kan ada orang yang suka kopi itu harus kental manis, kemudian pahit gitu ya. Ada yang kurang suka apa? Kurang suka manis. Ada yang suka manis. Nah, berarti Boman tipe yang
3: kurang manis.
0: Yang kurang manis. Banyakin kopi enggak kental kalau bahasa kampung tuh.
3: Ya, kental.
0: Kental gitu ya. Kalau jenis kopi oh, kopi jojon. Wah, ya. Ini keren nih lain ya. Kalau saya barusan minum kopi Legundi siang ini nih, saya baru coba ya. Nih Boman. Oke, okay. Lagu yang mana
3: kadang-kadang
0: Boman?
3: Kadang kalau enggak kopi jojon, kopi itu kopi yang toples tuh.
0: Apa tuh kopi toples?
3: Ada tuh.
0: Oh ada. Oke, okay, oke okay lah kalau gitu. Lagu yang mana Buman?
3: Apa-apa sebut ke lagi. Masih lupa aku.
0: Masih lupa apa memang belum dengar? Ayo. Lagunya ada Jodoh Takkan Kemana. Sepondok dua cinta. Lebih baik buta mata dua kursi. Pasrah dalam cinta. Selamat tinggal kekasih. Tak tuntung. Kesandung cinta dan terlanjur sudah.
3: Kesandung cinta
0: aja. Kesandung cinta ya. Oke okay, siap. Spesialnya buat siapa? Ingin disapa-sapa?
3: Spesialnya buat Ayub ada di Semarang.
0: Oke okay. Ajak dong Ayub ngopi ya. Bersama. Oke, siap Boman, terima kasih.
3: Ya, selamat siang.
0: Selamat siang Boman yang ada di Penai Kapuasulu. Dari Kapuasulu Penai, Boman, di belakang Boman kita sapa lagi. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Oke, okay, dengan
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Datang lama enggak kedengar suaranya.
0: Kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Saya baru habis cuti mah.
4: Syukurlah.
0: Oke, Pak Jumira ya.
4: Oh iya.
0: Oke, Pak Jum
4: juga Abang 100% untuk Abang tuh.
0: Pak Jumira, kalau di Lombok cuacanya gimana siang ini?
4: Panas bentang kata panas, orang ya? Kalimantan tuh, Bang.
0: Oke. Terus kalau Pak Jumira suka kopi enggak?
4: Oh. Kopi bisa, teh bisa.
0: Oke. Tapi suka kopi ya?
4: Ya. Kopi-kopi setengah pahit, setengah manis lah, Pak.
0: Oh, setengah pahit, setengah manis. Jenis kopinya?
4: Itu jangan kurang manis.
0: Oh, gitu. Kalau kopi ada enggak jenis-jenis kopi yang disukai? Misalkan kayak tadi kan Boman kopi jojon. Nah, kalau Pak Jumira nih kopi apa nih?
4: Ada namanya white coffee pun ada.
0: Yang paling sering diminum setiap hari nih?
4: Oh, itulah kopi pahit itu.
0: Kopi pahit, kopi hitam gitu ya.
4: Kopi hitam, okay. Kopi asli dari NTB Nusa
0: Tenggara Barat. Oh, keren.
4: Di sini banyak kebun kopi, Abang.
0: Oh, gitu ya. Pantas
4: ya, banyak kebun kopi kalau di NTB Nusa Tenggara Barat.
0: Berarti orang-orang sana pada pengopi berarti ya.
4: Iya. Tapi enggak semua lah, Bang.
0: Oke, tapi lebih banyak yang suka gitu ya ketimbang yang enggak suka kopi. Lagu yang mana nih, Pak Jumira?
4: Lagunya Dua Kursi ada kan?
0: Dua Kursi ada.
4: Nah, itu aja, Bang.
0: Siap.
4: Yuk, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumira yang ada di NTB Nusa Tenggara Barat ya. Jauh pendengar kita. 1, 2, 3, 4 sudah penelpon kita. Kita terima satu lagi dulu di segmen ini ya. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Pro Dangdut.
5: dangdut ala kita.
0: Oke, dengan Ibu Silau kah?
5: Ya, betul.
0: Oke, gimana cuaca di sana Bu Silau?
5: Cuaca kalau di sini udah 2 hari ini agak apa?
0: Mendung.
5: Kadang panas, kadang mendung.
0: Oke.
5: Tapi benar cuacanya kayak gitu, Bang.
0: Enggak apa-apa lah. Kita terima aja apa adanya ya.
5: Ya betul.
0: Sudah ngopi belum?
5: Belum. Kalau aku ini pencinta kopi, Bang.
0: Pencinta Rico. Kopi. Nah, kopinya suka yang kental manis, yang agak pahit atau agak tawar nih?
5: Kalau aku suka pahit.
0: Suka pahit ya?
5: Ya, kayak kata kita bilang sih kopi Cina.
0: Oh,
5: jadi
0: ini
5: kurang manis gitu.
0: Sama pahit. Kalau di RR ini yang suka kopi agak pahit tuh Kak Yusri, nyaris enggak pakai gula, tapi dia pencinta kopi banget tuh, heeh. Nih siang ini kami baru udah ngopi juga kopi legundi dari buah ya, buah alami sekali nih, enak, khasiatnya juga banyak banget. Nah, kalau Bu Silau suka kopi jenis apa nih? Merek maksudnya?
5: Kalau di sini mayoritas aku sih sekarang uang emas
0: mereknya
5: tuh kopi terbuat dari mana pokok uang emas. Kalau merek yang aku kurang enak
0: lah. Oh, kurang enak. Berarti cocoknya uang emas ya?
5: Ya cocok uang emas, cuma okay. Yang anehnya Bang Rico belum ada orang yang jual kopi itu uang instan gitu.
0: Mantap, udah uang emas lagi ya, sama-sama berharga. Betul, tuh.
5: Kalau ada Bang Rico carikan aku nanti uang intannya Bang Rico ya.
0: Boleh.
5: Lagu Bang Rico, lagunya... pas aku ngidupkan radio aku kenengok kan. Tuh kataku ada pro dangdut. Pas aku ngidup dengan Bang Rico itu sama bapak siapa yang terakhir tadi di NTB?
0: Bapak di NTB, Pak Jumirah.
5: Coba sebut ulang yang belum diputar gitu.
0: Yang belum diputar memang belum diputar semua, baru satu aja tadi itu. Ini jodoh tak akan kemana, sepondok dua cinta, lebih baik buta mata, dua kursi. Pasrah dalam cinta, selamat tinggal kekasih, tak tuntung, tersandung cinta dan terlanjur sudah. Yang mana nih?
5: Aku sepondok dua cinta.
0: Sepondok dua cinta, okay.
5: Apalagi cinta kopi susu lah sebenarnya Bang Rico. Enak, mantap betul.
0: Betul.
5: Oke, Bang Rico.
0: Yuk.
5: Terima mengucapkan terima kasih ya. Semoga Bang Rico dengan keluarga Bang Rico sehat baik dan panjang umur banyak rezeki.
0: Amin. Terima kasih.
5: Oke, selamat siang.
0: Selamat siang Ibu Silau yang ada di daerah Riam Kijang dan sekitarnya. Baik, kita bacakan dulu pesan sudah banyak masuk. Ini ada 50-an yang sudah bergabung di TikTok dan yang mengirimkan pesan ada 68. Kita bacakan dulu ya. Oke, yang pertama ada Rindu 187. Siang Bang Rico, gimana cuaca Sintang tempat aku? Sungai Ayak ini panas pol, bedengkang. Oke, sama ya. Di Sintang lebih banyak mendung sih hari ini daripada panas ya. Kita lanjut lagi, utamakan yang sudah mengirimkan pesan ya. Kalau cuma nonton doang, terima kasih untuk Anda sudah berpartisipasi. Ada 7Q80. Assalamualaikum, selamat siang Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, yuk Dangdut adalah kita. Lanjut ada Rosmiawati. Siang Bang Rico, Mamak Gilang yang ada di Tebing Raya. Bang, enak benar Bang goyangannya. Lagunya diborong abis. Terima kasih ya dong, kita goyang sama-sama ya. Karena dangdut ini Bang identik buat kita joget-joget. Oke, lanjut lagi ada Ray. Bang Rico, salam dari Silat Hulu. Terima kasih Ray, warga Silat Hulu semuanya apa kabar? Kita lanjut lagi yang berikutnya. Oke, Bang, ada Ray, Bang Rico, salam dari Inggut. Terima kasih warga Inggut semuanya, sehat dan bahagia selalu warga Inggut, warga Perjuk, warga Landau Badai, warga Slimu, warga Tanjung Luar, warga Nangangri ya, warga Gedabang, warga Merambang, warga semuanya Kapuas Hulu Silat Hulu ya. Kita lanjut lagi ada Bang Don. Kesandung cinta aja Bang, oke. Jangan kesandung batu, sakit ya. Lalu ada Bernareta Elif. Siang Bang, siang juga ini dengan Mama Olive. Terima kasih Mama Olive sudah bergabung. Kita lanjut lagi ada Harmin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam dari Ambai Kayan Hulu hadir. Terima kasih warga Kayan Hulu. Ada siapa? Jihar ya, Jihar dan keluarga Pak Arsat semuanya. Lanjut lagi ada Januarius. Bang, sampaikan salam saya buat bapak saya yang ada di rumah di Ucong Pak Jaban. Oke. Kita lanjut lagi, siapakah berikutnya? Ada Elia. Selamat siang Bang, saya pendengar setia RRI. Lagunya diborong abis Bang. Oke. Lanjut lagi Tini. Halo Bang, halo juga ini dengan Bu Tini yang ada di Pal 4. Datang lagi bang, salam buat rekan-rekan aja ya bang. Oke, terima kasih. Sri Nur Hayati, assalamualaikum Bang Riko. Waalaikumsalam, lagunya ngekor aja bang. Salam dari Mama Fadil yang ada di Kampung Ladang. Oke lah, begitu banyak pesan-pesan yang sudah masuk. Kita tahan dulu pendengar, dan segera kembali untuk Anda. Kita dengarkan lagu berikut ini.

pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali. Masih ada waktu dan kesempatan untuk Anda sekitar lebih kurang 45 menit ke depan di 0565274747. Kembali kami ajak Anda bergabung dan request beberapa lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kita sapa kembali di layanan telepon. Halo, selamat siang. Halo. Oke, sayang sekali belum tersambung. Dicoba lagi, pendengar, di 0565274747 dan di WhatsApp kami 0857500047740. Ya, pendengar, sepertinya layanan telepon ini tiba-tiba hilang koneksinya ya. Semoga segera tersambung lagi deh. Di WhatsApp kami coba akan bacakan pesan-pesan yang sudah masuk dikirimkan melalui WhatsApp kami di 0857500047740. Oke, siang Bang Riko, siang juga Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagu Ngikut Aja, terima kasih dari Bu Wartini yang ada di Empaci. Oke, kita lanjut bacakan pesan di TikTok RRI Sintang. Ada Ucu Sempang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pak D. Ica, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lalu ada Rindu 187, kalau aku gak ngerti kopi gimana, gimana Bang? Oke, karena jarang ngopi Bang Riko. Sama dong, saya baru perdana juga kayaknya ngopi siang ini ya. Lalu berikutnya ada Sukmawati, salam buat Bang Riko. Bilang Mak Gilang, Bang Left dulu dari desa TBR. Oke, selanjutnya Marcelina Astuti, siang Bang Riko, siang juga Marcelina, mau gabung? Boleh banget, semuanya gabung yuk ramai-ramai, kayak tadi 70-an ya. Lanjut ada Martinus S. Andas, selamat siang Bang Riko, siang juga, saya datang lagi, saya minta lagu, boleh gak Bang? Lebih baik buta mata daripada, oke, boleh ya. Dari Bapak Andas yang ada di SP6 Belitang, warga Belitang semuanya, Belitang Hilir, Belitang Hulu dan sekitarnya. Lalu ada Pentol, halo Bang, halo juga, saya warga Semuntai Belitang, lagunya Borong Abis spesialnya buat semua pendengar. Oke, kita lanjut lagi. Dona 99, kalau mau beli kopi ke tempat Bang Riko, betul, sini aja ya. Nanti saya arahkan ke orangnya langsung. Ada Pincen, Bang bisa request? Nggak bisa. Kemudian Ucuk Kulai, sapa-sapa warga Sukau abangku. Oke, warga Sukau semuanya, selamat siang untuk Anda. Ada Tusimin, siang Bang, siang juga. Edi, assalamualaikum Bang Riko. Waalaikumsalam, salam dengan keluarga yang ada di Landau Badai Silat Hulu. Ini Acun dari daerah Tebidah. Oke Acun. Lanjut ada Iin Tri Susana, selamat siang Bang, siang juga. Sapa Tempunak dong. Oke, putarkan lagu Tak Tuntung Bang. Warga Tempunak Hulu ya, Tempunak Kapuas dan sekitarnya, daerah Mansik, daerah Pekulai, daerah Mulas ya, daerah Lebuk Lantang, daerah Lanjau, daerah Sungai Kura, daerah Pulau Mandong dan sekitarnya, Penjernang Hulu, Penjernang Hilir, Riam Kijang dan sekitarnya ya. Kita lanjut lagi untuk membacakan pesan sudah masuk. Putra Dayak 51, salam dari Kecamatan Ambalau Bang. Wow, warga Ambalau Sarawai semuanya, selamat siang menjelang sore untuk Anda. Lanjut ada Kristiana, sapa Bang dari Bapak Sintul. Oke Bapak Sintul, terima kasih untuk Anda sudah bergabung. Kita lanjut lagi yang berikutnya. Ada Eko Kalbar, saya sering dengar radio. Terima kasih Bang. Ada Jimmy, selamat sore Bang Ganteng. Terima kasih, Abang juga ganteng ya. Kita lanjut lagi yang sudah ngirimkan pesan, yang belum kami nantikan ya. Rosmiawati, enak sempat mau lagi masak Mama Gila. Maksudnya gimana sih? Oh, enggak sempat mau. Gimana maksudnya? Mungkin gini. Enggak sempat mau masak lagi Mama. Oh, gitu. Mungkin ya, mungkin seperti itu. Ed Dion, ya, salam kenal dari Sungai Areh. Terima kasih warga Sungai Areh semuanya sudah bergabung. Di layanan telepon kami masih berharap bisa terkoneksi kembali seperti sebelumnya, supaya yang ingin bergabung melalui layanan telepon bisa
bergabung leluasa seperti biasa. Kita kembali jeda pendengar untuk menikmati lagu-lagu pilihan pendengar berikut ini.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri, dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes.

0: Baik pendengar, untuk Anda yang masih ngantuk, masih lemas, masih boring, ayo semangat dong. Coba deh joget-joget dulu, tertawa-tertawa dulu, ya ngobrol-ngobrol dulu. Banyak cara untuk kita biar tidak lemas semangat ya. Tetap semangat dong, ngopi dulu ya. Bercerita-bercerita dulu, ingat-ingat dulu tentang masa lalunya. Wah, pasti pada senyum-senyum dong ya. Oke, di layanan telepon 0565274747 silakan Anda bergabung. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Ibu Ros.
1: Iya,
0: apa kabar Bu Ros?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah baik. Bu Ros udah ngopi belum?
1: Belum.
0: Oh, belum.
1: Enggak
0: ngopi.
1: Paling kalau bikin untuk kaki pagi itu ngasih ke orang sesendok.
0: Oh. Sesendok dua sendok am.
1: Kadang ada ga pengen-pengen kalau ada gorengan apa apa gitu.
0: Oh, harus ada lawannya ya.
1: Kalau goreng pisang ke goreng ubi.
0: Oh.
1: Enggak rasa banget.
0: Betul, cocok lah ya dicelup-celup. Oke, mau lagu yang mana Ibu Ros?
1: Leo Waldi
0: ada terlanjur sudah.

0: terlanjur sudah jalan
1: batu. Okey.
0: Karena dah terlanjur nak ngopi, sedikit ngopi ya Bang Rico.
1: Betul.
0: Tahu poset-poset.
1: Betul.
0: Balik kakek sih ngopi dia.
1: Oh gitu.
0: Tapi di selengkli lah kadang ada Milo, kadang teh. Kasihan kan kakek kopi terus ya Bang Rico.
1: Betul, biar ada rasanya juga ya. Ya
0: itu aja Bang Rico ya.
1: Yuk.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Ros yang berada di Dara Juanti Sintang. Dari Dara Juanti Sintang kita sapa lagi, siapakah dia setelah Ibu Ros? Di 0565274747 dan juga di TikTok kami nantikan Anda. Halo, selamat sore.
2: Halo, sore Bang Reko.
1: Ya, Pro Dangdut. Kabar baik.
2: Oke, Dangdut ada kita.
1: Dengan siapa ini?
2: Dengan orang Belitang nih.
1: Orang Belitang.
2: Andre kok.
1: Oh, Andre. Oke, apa kabar Andre?
2: Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Kabar baik bagaimana?
1: Kabar baik juga.
2: Alhamdulillah, syukurlah.
1: Udah ngopi belum?
2: Udah Bang Reko.
1: Udah ya.
2: Ya, baru pulang dari Nonire Sungai Bang Reko.
1: Oh gitu.
2: Ya,
1: cari ikan.
2: Pukat tadi.
1: Oh, banyak dapat ikan kah?
2: Ada
1: ya.
2: Apa nama? Untuk ikan asin, untuk blusung ada.
1: Oh, mantap.
2: Belum mau keluar, baru itu ikannya.
1: Oh, gitu kah? Mungkin kena siang kali ya.
2: Enggak, itu apa namanya? Air tuh masih belendir.
1: Oh, iya.
2: Kalau
1: iya,
2: air
1: iya,
2: tuh belendir enggak mau dia Bang Reko.
1: Ngumpet dia ya.
2: Belum ada hujan, Mbah.
1: Nah, udah ngopi kah? Sudah ya. Tadi kopinya suka jenis apa nih?
2: Kopi hitam ya, Mareko.
1: Kopi hitam.
2: Ya. Kental. Ada temannya juga nih, ada kue.
1: Oh.
2: Ya, biskuit Roma, biskuit kelapa.
1: Oke. Okay.
2: Mareko udah ngopi kah?
1: Udah dong.
2: Kopi apa?
1: Saya siang ini coba minum kopi Legundi.
2: Enak
1: itu.
2: Kalau saya tuh kalau malam good day
1: dah. Oh, good day. Wow. Oke, okay, lagu yang mana nih Bang Andre?
2: Apa lagu mereka baru menitur nih?
1: Lagu ada Selamat Tinggal Kekasih, kemudian Tak Tuntung, Kesandung Cinta, Terlanjur Sudah.
2: Tak tuntung
1: jalan. Tak tuntung, oke. Okay.
2: Siapa yang belum mandi itu masih bau basi.
1: Oke, okay, masa
2: ini bau habis ikan nih, Bang Reko.
1: Iya, tapi enggak mungkin lah jam segini belum pada mandi kan? Udah mau mandi kedua ini malah.
2: Iya,
1: iyalah. Oke, okay, Bang.
2: Salam boleh enggak?
1: Boleh dong, boleh.
2: Salamnya buat Pak Jumira di Lombok sana ya. Semoga sehat selalu dengan keluarganya. Semua apa, pekerjaan usaha dia tercapai semua.
1: Oke. Okay.
2: Diberkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat usu di Sambas juga.
1: Oke. Okay.
2: Yang satu usu siapa mereka yang di Sambas?
1: Taunya saya sih Wan Usu, terus ini Alimin yang ada di Subah.
2: Pak Alimin ya.
1: Ya, Pak Alimin.
2: Buat Pak Alimin juga salam kenal sama Pak Alimin ya.
1: Oke.
2: Okay. Oke, okay, semoga sehat selalu mereka di sana semuanya dengan keluarganya.
1: Oke, okay, mantap.
2: Buat Bu Lilin Dilempah juga semoga sehat selalu dengan keluarga besarnya. Nah, Mama PG udah masuk kah?
1: Mama PG udah dong.
2: Nah, lagunya dikasih sama Mama PG aja, suruh mandi deh.
1: Udah dong.
2: Bercanda ya Mak PG ya, jangan marah ya.
1: Oh, aman kata dia bilang.
2: Aman juga ya Bang. Kalau tidak ada bercanda tuh tidak ada tawa.
1: Betul,
2: ya, Bang,
1: ya? Garing.
2: Okay. Itu aja, Bang,
1: siap Bang Andre, terima kasih.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore. Waalaikumsalam Bang Andre yang berada di Skadau. Kita lanjut lagi untuk membacakan pesan di TikTok ya, RRI Sintang. Oke, ada Dedek23. Halo Bang Rico, selamat sore, salam kenal dari Semuntai. Terima kasih warga Semuntai semuanya. Anwar, salam kenal Bang, salam kenal dari daerah Semeruduk. Terima kasih Dion. Dulu pas masih punya radio pernah dengerin siaran RRI Sintang, sering dangdutan. Oke, terima kasih ya Dion. Kita lanjut lagi, ada Diomedes Dio minta lagu Bekas Pacar. Oke, kalau ada waktu nanti kita putarkan ya. Lalu ada Bang, boleh request lagu, kalau boleh lagunya Mansur S, Hartati. Nanti ya kalau ada waktu juga kita putarkan. Lanjut ada Odah Rosidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Ganteng. Terima kasih juga Mbak Cantik. Lagunya apa aja Bang? Oke. Maksudku lagu apa? Maksudku lagunya belum diputar. Nah, lagu yang belum diputar nih ada Selamat Tinggal Kekasih, Tak Tuntung, kemudian Kesandung Cinta dan Terlanjur Sudah. Saina 95, assalamualaikum Bang. Nangang Ri Kapuasulu hadir, lagunya Ngikut Aja. Terima kasih Saina dan kawan-kawan semuanya. Bilin Sonia. Halo Bang Riko, halo juga dari Bu Bilin yang ada di Lempah. Apa-apa lagunya Bang? Udah saya bacakan tadi, udah saya sebutin ya. Rizky Ramadan, info ngopi Sintang Bos Riko. Ini lagi ngopi nih ya. Siaran siang ternyata yoi. Kita dangdutan dulu Bang, yuk. Ada Tian, gawai Bang. Ya, gawai. Tengah berlangsung ya di rumah Tambun Jua Sintang. Adakah ucapan selamat untuk gawai Dayak Sintang dari RRI? Ada kayaknya Bang ya. Oke, kita lanjut lagi. Rindu 187. Senyum Bang Riko, ingat masa depannya Bang Riko, bukan masa lalu. Gitu ya. Terima kasih ya Rindu 187. Oke, kita kembali jeda untuk dengarkan lagu berikut ini dan tetap stay tune dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Tanpa terasa pendengar, waktu kita terus berlalu hingga mengantarkan kita di penghujung kebersamaan, dan kami akan bacakan pesan-pesan yang sudah masuk di TikTok RRI Sintang. Ada Edi Tansel Jok, Asmara Evita Malabang. Oke, kalau nggak bisa sekarang nanti di pertemuan berikutnya ya. Kita lanjut lagi untuk bacakan pesan berikutnya. Ada Rizky Ramadan, Kampung Arak Kayan Hulu, hadir Bos Riko. Terima kasih, nanti ngopi di Sintang ya Bos. Oke, siap. Ada Mas Panut, SKPC SP6, hadir Bang. Terima kasih Mas Panut sudah bergabung, lagu gara-gara sebotol minuman Bang request. Sayang waktunya ini Mas Panut ya. Oke, kita lanjut lagi. Bu Bilin, lagunya Telanjur Sudah, semangat Bang Riko. Oke, siap, semangat selalu ya. Baik, di layanan telepon mungkin masih ada satu atau dua penelpon yang ingin bergabung sekaligus menuntas kebersamaan kita tentunya dalam program Prodang Dut Dangdut Adalah Kita. Dan kita intip juga di WA ya, di segmen terakhir. Assalamualaikum, selamat sore Bang Riko. Waalaikumsalam, Prodang Dut Dangdut Adalah Kita. Lama tak gabung, bisa request lagu Cinta Berpayung Rembulan kalau boleh. Oke, dan salamnya buat semua pendengar Prodangdut dari Bang Toyib yang ada di Bukit Sebulu. Buat Abang, terima kasih banyak. Boleh sih requestnya, gak masalah. Cuman yang jadi masalahnya waktunya ya, yang gak ada lagi nih. Kena pas untuk dua buah lagu terakhir ya. Oke, selanjutnya, selamat siang Bang Riko, siang juga Prodangdut Dangdut Adalah Kita. Dari Pak Sandel Kriantono yang ada di area kantor Kemenak Kabupaten Sintang, lagunya Diborong Habis Aja. Lagunya untuk menghibur para pendengar RRI di mana saja berada. Untuk Bang Riko, sehat selalu, selamat siang, terima kasih. Terima kasih buat Pak Sandel yang sudah bergabung. Dan Pak Sandel juga merupakan yang mengirimkan pesan terakhir ya untuk kita bacakan dalam program Prodangdut Dangdut Adalah Kita di siang menjelang sore. Terima kasih untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada. Berikutnya yang terakhir di TikTok ada Awalia, request Senandung Rindu. Boleh Bang, boleh requestnya. Cuman sayang gak bisa kita putarkan karena waktu yang harus mengakhiri kebersamaan kita dalam acara program Prodangdut Dangdut Adalah Kita. Untuk Anda yang berada di kebun, di sawah, di ladang ataupun dalam perjalanan, yuk kita rehat sejenak untuk mendengarkan lagu-lagu berirama dangdut. Kita joget sama-sama. Yang masih murung memikirkan masalah tak kunjung kelar, lupain aja, kita senang-senang dulu ya. Dan berakhirnya program Prodangdut Dangdut Adalah Kita juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam acara Prodangdut untuk edisi siar hari ini Selasa 28 Juli 2026. Kami informasikan juga azan asar untuk Sintang dan sekitarnya hari ini berkumandang pada pukul 15, yaitu lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Ya, pukul 15 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat, azan asar akan kami kumandangkan untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Dua buah lagu terakhir, Senandung Cinta dari Kican, kemudian yang terakhir Terlanjur Sudah dari Leo Waldi.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voordeel, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah. Dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

0: Satu. Pro Satu.
1: Anda masih mendengarkan Pro Satu RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro Satu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian Sintang.
1: Halo Sobat JKN. Sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811-8165-165. Pandawa, praktis, cepat, dan terpercaya.

Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanyalah persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Quran Surah Al-An'am ayat 116.

Mendengar demikian azan asar telah berkumandang di wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar. Dan saya disuruhnya bersama Anda mendengar di Sintang sore ini, hari Selasa 28 Juli 2026. Beragam acara, informasi dan hiburan kami akan hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Sintang.

0: ikutan. Ia mengajak kita untuk mempraktekkan memberi dan menerima uang dengan hati yang lapang, serta memperbaiki kecerdasan emosional terhadap uang. Buku ini juga membongkar mitos tentang kelangkaan uang dan mendorong kita untuk mengubah pola pikir tentang keberlimpahan. Intinya dari buku ini bahwa uang bisa menjadi alat untuk menyembuhkan hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain, serta untuk mencapai kebahagiaan sejati. Honda menekankan bahwa kita sudah baik-baik saja, dan uang hanyalah cerminan dari perasaan kita terhadapnya. Saat kita mengubah cara kita memandang dan merasakannya, uang akan mengalir dengan cara yang lebih positif. Melalui buku ini, Ken Honda mengajarkan kita menyeimbangkan aspek material dan spiritual dalam kehidupan kita, menjadikan uang sebagai bagian yang harmonis dari perjalanan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Buku ini diterbitkan oleh Mitra Pelita Internusa, penulis Ken Honda, dan tanggal terbit 20 Januari 2021, lebar 12,0 cm dan panjang 17,0 cm. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Kusepata ampun mebaluba pada mebalumai.
1: Ini adalah salah satu bejande dari suku Dayak Lebang yang artinya, oh saudaraku, ini untuk aku menghibur kalian semua. Jika aku salah tutur kata, mohon maaf dan aku siap dinasehati. Bejande atau puisi rakyat yang dilantunkan dengan syair-syair khusus seperti lantunan nyanyian yang berisi bermacam makna seperti nasihat, peringatan, bahkan pertanyaan. Jande juga bisa berisi rasa syukur dan permohonan keselamatan kepada Tuhan Sang Pencipta dari ancaman mara bahaya atau sakit penyakit, dan biasanya dilakukan oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat.

Iya, pendengar. Masih ini ya, apa namanya, kemarau melanda dan kita harus tetap waspada banget nih dengan yang namanya api. Kalau kecil jadi sahabat, kalau besar bisa jadi musibah ya. Nah, di kantongan kali ini pendengar, ada kebakaran rumah mungkin masih menjadi salah satu bencana yang sering terjadi dan dapat menimbulkan kerugian besar, baik dari sisi materi maupun keselamatan jiwa. Nah, tentunya buat kita ada beberapa cara sederhana untuk mencegah kebakaran rumah. Misalnya, satu, waspada terhadap rokok. Rokok yang dibuang sembarangan dapat memicu kebakaran apabila bara api masih menyala dan mengenai benda yang mudah terbakar. Pastikan puntung rokok benar-benar padam sebelum dibuang serta mengurangi atau menghentikan kebiasaan merokok demi keselamatan dan kesehatan.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Ya, pendengar, selanjutnya salah satu penyebab kebakaran yang sering terjadi juga selain puntung rokok adalah lilin, lampu minyak maupun petromax. Saya juga perlu mendapat perhatian khusus. Saat listrik padam, pastikan alat penerangan tersebut selalu diawasi dan diletakkan di dekat benda yang aman ya, tidak mudah terbakar. Termasuk saat menggunakan obat nyamuk bakar. Nah, kemudian anak-anak dan lansia juga memerlukan pengawasan agar terhindar dari risiko kebakaran. Jauhkan mereka dari korek api, petasan, kompor, setrika maupun peralatan lain yang menghasilkan api atau panas sehingga potensi kecelakaannya bisa diminimalkan. Perawatan instalasi listrik dan peralatan rumah tangga juga menjadi langkah penting dalam mencegah kebakaran. Kabel yang sudah usang, stop kontak yang rusak, maupun peralatan elektronik yang tidak layak pakai sebaiknya segera diganti agar terhindar dari yang namanya korsleting listrik.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Baik pendengar, kita ikuti warta berita Lintas Kor Nusantara 9 bersama Pro 1 Pontianak. Selamat mengikuti.
1: Ada info-info kalau bensin itu susah.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalbar bersama Satgas Terpadu masifkan patroli penanganan karhutla.
3: Ada yang pulang pagi hari baru pulang dan lain sebagainya. Ya. Ini satu keseringan.
4: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Selasa 28 Juli 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat bersama Satuan Tugas Darat dan Udara masifkan patroli terpadu dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
5: Ketua Satgas Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalbar Daniel mengatakan saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalbar terus memastikan patroli terpadu dengan melibatkan Satgas Darat dan Udara untuk mengidentifikasi titik panas dalam penanganan karhutla di sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Barat. Selain Satgas Darat dan Udara, penanganan karhutla ini juga melibatkan bersama tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar, Manggala Agni TNI Polri, BMKG, serta relawan damkar swasta dan instansi terkait. Yang mana saat ini, tim gabungan telah melakukan pemadaman karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat, seperti di Kabupaten Kuburaya, Ketapang, Sanggau, Sambas, Kayung Utara, dan Kota Pontianak.
3: Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satgas Terpadu gabungan ini memang maksimal ya. Ada yang pulang pagi hari baru pulang dan lain sebagainya ya. Ini satu keseriusan pemerintah lah dalam menangani asap ini, sehingga kita tidak ingin bandara ikut terdampak, pelabuhan ikut terdampak, dunia pendidikan ikut terdampak, dunia kesehatan juga ikut terdampak. Ini yang kita hindari.
5: Menurut Daniel, penanganan karhutla oleh Satgas Terpadu ini bertujuan agar bandara, pelabuhan, dunia pendidikan, dan kesehatan tidak ikut terdampak akibat karhutla. Kondisi inilah yang sangat diutamakan dan dihindari. Daniel menuturkan penanganan karhutla ini tidak hanya dilakukan saat terjadi karhutla, namun penanganannya sudah dilakukan sejak Januari 2026 yang dimulai dengan melakukan pencegahan yang di dalamnya terdapat mitigasi yang harus dilakukan. Yusranto melaporkan.
4: Pendengar, kualitas udara di Kota Pontianak per 27 Juli 2026 ini sempat mengalami penurunan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mulai menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Berikut kita simak laporannya.
6: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mencatat kualitas udara di Ibu Kota Kalimantan Barat per 27 Juli 2026 sempat berada pada kategori tidak sehat. Berdasarkan pemantauan Air Quality Monitoring System atau AQMS di kawasan Pontianak Tenggara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Syarif Usbulyono mengatakan, penurunan kualitas udara mulai terpantau sejak sore hingga malam hari dan kembali terjadi pada pagi hari. Data tersebut terus diperbarui setiap 8 jam dan dilaporkan kepada Wali Kota Pontianak sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
7: Nah, kami dari pemerintah Kota Pontianak selalu melaporkan kepada Bapak Wali Kota per 8 jam, Pak. Saya lah Bapak Wali itu 48 jam, itu kondisi kualitas saudara itu saya harus laporkan dalam rangka mungkin untuk Bapak Wali Kota sebagai pengambil kebijakan dan sebagainya, apa yang dilakukan dengan kondisi itu.
6: Menurut Usmulyono, pemerintah Kota Pontianak telah membentuk Satgas Pencegahan Kebakaran Lahan di sejumlah wilayah rawan. Meski terdapat kebakaran lahan berskala kecil di Pontianak Selatan dan Tenggara, kejadian tersebut belum masuk kategori hotspot dan berhasil segera dipadamkan. LH juga mengimbau masyarakat mulai menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk, memperbanyak minum air putih, serta menjaga anak-anak dan kelompok rentan agar tidak terpapar asap dalam waktu lama. Sementara itu, informasi kualitas udara secara real-time dapat diakses masyarakat melalui aplikasi ISPUNET, di mana data terkini per 28 Juli 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat mencatat indeks standar pencemaran udara ISPU Kota Pontianak pada PM2,5 mencapai 88 atau masih dalam kategori sedang. Syarosani melaporkan.
4: Antrian kendaraan mengular di hampir seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Pontianak selama dua hari terakhir hingga berita ini ditulis. Berikut laporannya.
5: Sepeda motor maupun mobil tampak memadati area pengisian sejak pagi hingga malam hari. Bahkan antrian di sejumlah lokasi meluber ke badan jalan dan menyebabkan perlambatan arus lalu lintas. Fenomena tersebut terjadi di berbagai SPBU di Kota Pontianak, termasuk di Jalan Ahmad Yani, Jalan Tanjung Pura, Jalan Komyos Sudarso, hingga kawasan Kota Baru. Panjangnya antrian membuat sebagian pengendara harus menunggu hingga berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar. Salah seorang konsumen di SPBU Jalan Ahmad Yani, Danang Pamungkas, mengatakan telah mengantri selama sekitar 2 jam. Menurutnya, masyarakat sebaiknya tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebih-lebihan.
8: Capek ngantri ya?
9: Capek ya.
8: Berarti bulan lalu sempat ngantri juga yang pas lebaran?
9: Pernah ngantri juga.
8: Berapa jam waktu itu?
9: Itu 2 jam lah ngantri di sini. Intinya nggak usah panik lah kalau ada info-info kalau bensin itu susah, janganlah panik datang buru-buru bensin nih.
5: Kondisi antrian panjang tersebut menjadi perhatian masyarakat karena terjadi secara merata di berbagai SPBU di Kota Pontianak. Kendaraan tampak bergerak perlahan menuju dispenser pengisian, sementara petugas SPBU terus mengatur arus kendaraan agar antrian tetap tertib dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Masyarakat berharap distribusi bahan bakar segera kembali normal sehingga antrian panjang dapat terurai dan aktivitas masyarakat tidak lagi terganggu. Warga juga diimbau tetap membeli bahan bakar sesuai kebutuhan serta menjaga ketertiban selama mengantri agar pelayanan di SPBU dapat berlangsung dengan lancar. Justiranto melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Kota Pontianak bersama Kementerian Agama Kota Pontianak memperkuat kolaborasi perlindungan anak melalui optimalisasi peran penyuluh agama. Langkah ini dilakukan untuk membangun fondasi keluarga yang kuat sebagai upaya mencegah berbagai persoalan anak sejak dini. Berikut laporannya.
6: Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Kota Pontianak menggandeng Kementerian Agama Kota Pontianak dalam forum konsolidasi bertema optimalisasi peran penyuluh agama sebagai agen perlindungan anak dan pembina generasi muda melalui revitalisasi remaja di lingkungan rumah ibadah yang moderat, inklusif, dan ramah anak. Ketua KPAD Kota Pontianak Nia Nurniati mengatakan kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Menurutnya, selama ini berbagai persoalan anak lebih banyak ditangani ketika sudah terjadi. Karena itu, KPAD mengajak penyuluh agama dari seluruh agama untuk memperkuat upaya pencegahan dari lingkungan keluarga melalui penanaman nilai-nilai agama dan moral.
10: Keterlibatan penyuluh agama, semua agama ini penting karena secara kelembagaan penyuluh agama punya tupoksi, punya anggaran, punya jabatan ya, yang di dalamnya berisi tentang bagaimana menanamkan nilai-nilai agama dan moral di semua agama kepada salah satunya kepada anak-anak kita.
6: Dia menambahkan penyuluh agama memiliki tugas kewenangan dan jaringan pembinaan masyarakat yang dapat dioptimalkan dalam mendampingi keluarga. Bahkan KPAD merekomendasikan agar isu perlindungan anak dan pembinaan remaja menjadi salah satu fokus tugas penyuluh agama di Kota Pontianak. Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Kota Pontianak Ruslan menyatakan pihaknya menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, penyuluh agama tidak hanya bertugas membina orang dewasa, tetapi mendampingi masyarakat sejak lahir hingga akhir kehidupan.
11: Kita berharap nanti hilirnya, outputnya akan menjadi baik. Kalau hulunya baik, insya Allah hilirnya baik. Hulu ini keluarga terkecil, masyarakat lingkungan masyarakat terkecil sudah kita bina, insya Allah akan menjadi baik.
6: Ruslan menegaskan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak di Kota Pontianak. Syarusani laporkan.
4: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Gelombang cuaca panas yang melanda Kecamatan Kelam Permai hingga hari ini mengancam hasil panen petani di Kabupaten Sintang. Berikut laporannya.
12: Petani di Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang keluhkan kesulitan air untuk mengaliri sawah dalam beberapa pekan ini menyebabkan petani terancam gagal panen. Salah seorang petani di Desa Kebong, Agustinus Kenyali, mengeluhkan kondisi sawah kering dan sulit mendapatkan pasokan air untuk menyiram tanaman. Lahan tanaman padi dengan luas 1 hektar tidak pernah disiram, hanya mengharapkan hujan meskipun sangat minim dan jarang terjadi hujan.
13: Air, terutama air. Apalagi musim gadu ini kan air tuh saja kurang benar. Nggak ada air. Musim kering, pakai nyiram pun nggak ada airnya, nggak ada. Padi aja, setar. Nggak ada siram. Bulan-bulan ini sudah kering benar.
14: Gagal
13: panen. Sebagian sih udah keluar, udah kuning. Bagian kan belum lama tanam.
12: Hal yang sama disampaikan petani Desa Merpa, Lipang, mengatakan untuk saat ini menyiram tanaman padi dengan cara manual sebagai upaya agar tanaman mampu bertahan sampai waktunya panen kemudian pemberian pupuk.
15: Bulan ini kan atau sekarang ini, cuaca sekarang ini kan mengkuat panas. Untuk irigasi atau penyiraman airnya tuh memang sulit sekali. Itulah salah satu kendalanya buat padi itu, dia pertumbuhannya nggak bagus karena memang kekurangan air kan. Jadi kalau kita nabur pupuk atau untuk itu, dia terurainya lama prosesnya karena tanah itu kan keras, tanahnya itu merkah, retak, sebelah gitu pak. Dia parit sebenarnya kan ada jalur irigasi, ada parit besar gitu. Cuma kan memang dengan kondisi sekarang ini kan airnya nggak ada di parit itu gitu lah.
12: Menanggapi kondisi ini, Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menghadirkan Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat bersama pemerintah Kabupaten Sintang dan BMKG Sintang menggelar kegiatan sekolah lapang iklim tematik Kalimantan Barat dengan melibatkan para petani dan pemateri berkompeten dengan tujuan penguatan iklim untuk mendukung ketahanan pangan daerah di Kalimantan Barat. Kepala Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat, Daniel Kusumo, mengatakan peserta diberikan pemahaman terkait cuaca dan iklim, mencegah dan mengatasi hama tanaman oleh dinas instansi terkait.
16: Dengan tujuan ingin meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat terhadap informasi klimatologi guna menunjang kegiatan dan tentunya ikut membantu meningkatkan ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Sintang.
12: Tahun ini, lanjut Daniel, dijadwalkan 4 kali kegiatan sekolah lapang iklim tematik dilaksanakan di 4 kabupaten kota di Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang, Mempawah, Kuburaya, dan Kota Pontianak. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, kondisi lahan yang kian mengering di Kabupaten Sintang mulai meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan, sehingga BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi karhutla di sejumlah wilayah. Berikut laporan selengkapnya.
17: Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026, Tony, mengingatkan seluruh pengunjung, peserta, dan pelaku usaha untuk mematuhi aturan yang berlaku selama pelaksanaan Gawai Dayak yang berlangsung pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026. Peringatan tersebut menjadi instruksi resmi panitia yang wajib dipatuhi seluruh pihak demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan. Panitia menegaskan bahwa setiap pelanggaran yang mengganggu ketertiban akan dikenakan sanksi adat. Dalam instruksi tersebut, panitia melarang pengunjung membawa, mengkonsumsi maupun menjual arak serta minuman sejenis di area Pekan Gawai Dayak. Minuman yang diperbolehkan hanya berupa tuak atau bram sebagai minuman tradisional, serta bir yang menjadi bagian dari sponsorship kegiatan. Selain itu, panitia juga melarang segala bentuk keributan, perkelahian, ataupun tindakan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung. Pelanggar akan dikenakan sanksi adat berupa denda maksimal Rp25 juta tanpa melalui gelar perkara.
14: Saya dengan Pak Sekpray sudah menandatangani aturan tata tertib sama seperti tahun lalu. Terkhusus kepada pengunjung yang mengganggu ketertiban kegiatan gawai di area gawai layan yang sudah ditentukan akan dikenakan sanksi tanpa gelar perkara Rp25 juta.
17: Aturan lainnya juga melarang pedagang asongan berjualan di dalam area gawai Dayak. Setiap stan maupun lapak juga tidak diperbolehkan menggunakan pengeras suara untuk memutar musik agar tidak mengganggu jalannya kegiatan. Panitia turut mengingatkan bahwa kehilangan atau kerusakan kendaraan, helm maupun aksesoris lainnya di area kegiatan menjadi tanggung jawab masing-masing pemilik dan bukan menjadi tanggung jawab panitia. Instruksi tersebut telah ditandatangani oleh Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang, Jeffrey Edward, bersama Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026, Tony. Dan diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat yang akan menghadiri perayaan budaya terbesar masyarakat Dayak di Kabupaten Sintang tersebut. Dian Beni Yuda melaporkan.
4: Pendengar, itu dia tadi informasi terkait Panitia Pekan Gawai Dayak ke-13 Kabupaten Sintang yang mengingatkan kepada pengunjung terkait adanya sanksi adat apabila membuat keributan selama acara Gawai Dayak berlangsung.
18: Info cuaca hari ini.
4: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita akan ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan BMKG dan rekan saya yaitu Noven. Silakan laporan Anda.
19: Baik, terima kasih rekan Cherry di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum dominan berawan, akan tetapi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mempawah, Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, dan Kota Pontianak, serta di sebagian kecil wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, dan Melawi. Untuk perakiraan cuaca esok hari Rabu 29 Juli 2026, diperkirakan cuaca masih dominan berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan tidak merata di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Sambas, Sanggau, Landak, dan Sintang. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hingga hari ini, pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat terdeteksi sebanyak 103 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu pekan ke depan, kami perkirakan masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar, agar dapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Noven. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
4: Baik, terima kasih rekan Noven. Selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar, telah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya antrean panjang BBM terjadi di sejumlah SPBU di Kota Pontianak. BPBD Kalbar bersama Satgas Terpadu masifkan patroli penanganan karhutla. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email kami, redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pro
1: 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz.
5: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Satu.
1: Ya, pendengar Malsi dari kawasan Jalan YC Pangurai, program Mal Satu Radio Republik Indonesia, Sinta. Nah, pendengar menyampaikan ide dalam rapat menjadi salah satu kemampuan penting yang harus ada gitu dan dimiliki di lingkungan kerja. Namun gak sedikit orang yang merasa gugup atau kesulitan mengutarakan pendapat saat ide yang dimiliki tidak tersampaikan dengan baik. Atau Anda pernah mengalaminya? Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memberikan pendapat yang didukung oleh data, fakta, atau hasil analisis yang akurat. Sebelum rapat dimulai, lakukan riset terlebih dahulu agar lebih siap menjawab pertanyaan dan membuat argumen yang bisa disampaikan. Jadi argumen Anda tidak terbantahkan karena sudah melakukan riset, punya data, dan lain-lain.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

Ya, pendengar, selanjutnya cara berkomunikasi juga menjadi faktor penting dalam menyampaikan gagasan. Berbicara dengan tenang, tidak terburu-buru, serta tunjukkan rasa percaya diri agar pesan yang disampaikan lebih meyakinkan. Memahami karakter audiens juga membangun personal presensi ya, juga dapat membantu penyampaian ide menjadi lebih efektif. Dengan menyesuaikan gaya komunikasi, pesan akan lebih sampai dan mudah diterima oleh setiap peserta rapat.

seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Ya, pendengar, sebenarnya masih banyak lagi cara-cara lainnya ya yang bisa Anda lakukan saat menyampaikan ide di rapat Anda. Nah, mendengarkan pendapat rekan kerja serta menghargai sudut pandang yang berbeda juga dapat menciptakan suasana diskusi yang lebih positif. Saat ingin berbicara, hindari minta izin dengan kalimat yang menunjukkan keraguan dan sampaikan saja pendapat Anda secara tegas namun tetap sopan. Kemampuan menyampaikan ide dalam rapat tidak boleh tidak diperoleh secara instan ya, tentunya melainkan melalui latihan dan pengalaman yang terus dilakukan. Dengan persiapan yang matang, komunikasi yang baik dan rasa percaya diri, setiap orang dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal dalam setiap rapat.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja P3K 2026. Informasi tersebut diunggah 21 Juli 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar seperti dilansir di liputan6.com. Jadi untuk Anda pendengar, tetap berhati-hati, pastikan informasi-informasi walaupun Anda misalnya menanti pekerjaan itu dengan web, dan pastikan informasinya kalau misalnya memang Anda mau daftar CPNS ada di portal resmi SSCASN. Baiklah pendengar, pastikan informasi yang Anda dapatkan adalah informasi-informasi yang benar dan tidak hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Iya, mendengar masih dari kawasan Jalan JC Pangurai, program Masyarakat Radio Republik Indonesia, Sinta. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Sintang yang terdiri dari beberapa kecamatan ya. Di antaranya untuk hari Rabu 29 Juli 2026, seperti dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau bmkg.go.id. Untuk Kecamatan Sintang, Rabu 29 Juli, hujan ringan. Mudah-mudahan ya, ini harapan banget nih, setelah lama banget kita kepanasan ya, berkisar 24-31 derajat Celcius, 67-98%. Kemudian Kecamatan Tempunak, udara kabur, gak tahu deh kabur kemana ya. Ada smog juga berawan, disusul dengan Ketengah Hilir, hujan ringan, Ketengah Tengah cerah berawan, Ketengah Hulu cerah berawan juga, Dedai hujan ringan, Kayan Hilir hujan ringan, Kayan Hulu berawan, Serawai berawan juga, kemudian Ambalau dan Kelompermai udara kabur, Sungai Tebelan hujan ringan, dan Binjai Hulu hujan ringan. Itu pendengar perkiraan ya cuaca Kabupaten Sintang untuk hari Rabu 29 Juli 2026, seperti dilansir dari laman rri.co.id.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting. Lalu,

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa Pro depan. Pro 1.
3: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kita semua pasti tahu kepiting, bahkan kita seringkali menangkapnya. Namun, tidak semua di antara kita tahu akan sifat yang dimiliki oleh kepiting. Di Filipina misalnya, banyak sekali masyarakat desa yang gemar menangkap kepiting untuk dijadikan santapannya. Ketika mereka mencari kepiting, pasti hasil yang didapatnya akan dimasukkan ke dalam bak atau baskom. Para penangkap kepiting itu tidak pernah khawatir kalau kepitingnya akan keluar dari baskom walau mereka tidak menutupinya. Meskipun mereka tahu kepiting akan berusaha keras untuk bisa keluar, tetapi si penangkap selalu saja santai dan tidak khawatir. Mengapa bisa begitu? Semua itu mereka tahu akan sifat dari kepiting. Ketika ada temannya yang berusaha keluar dari baskom, maka teman-temannya yang lain akan berusaha menariknya kembali. Begitulah seterusnya, hingga dari kesimpulan kepiting yang ditangkap itu, tidak ada yang berhasil keluar. Apa motivasi yang bisa kita ambil dari cerita ini? Motivasinya adalah, kita mungkin sering seperti segerombolan kepiting itu. Ketika ada salah seorang teman kita yang mencoba untuk berhasil, kita berusaha dengki dengannya. Seolah-olah kita berharap dia tidak akan pernah bisa berhasil di dalam hidupnya. Sahabat dan pendengar RRI yang budiman, rasa dengki dalam diri kita haruslah kita buang, karena tidak ada manfaatnya bagi diri kita. Itu hanya akan membuat diri kita tambah sakit melihat kenyataan teman kita jauh lebih baik dibandingkan kita. Percayalah, semua orang memiliki kesempatan dan peluangnya masing-masing. Tentunya itu sesuai dengan proses hidup yang dialami.

Suatu hari ada seorang petani yang sedang duduk di pinggir sawah. Di samping sawahnya, dia juga memiliki sepetak lahan yang ia tanami berbagai macam tanaman buah. Namun, pemandangan kurang mengenakan yang sering dia temukan adalah dia sering melihat tupai melompat di tanaman buah miliknya. Tupai itu telah banyak merusak hasil panen tanaman buahnya. Petani sangat sedih melihat hal itu. Berbagai cara pun dilakukan untuk mengatasinya. Namun, tidak jua membuat tupai berhenti mengganggu tanamannya. Hingga suatu ketika, terlihat seekor semut hitam merasa prihatin terhadap apa yang dirasakan oleh si petani itu. Semut hitam pun mengajak segerombolan kawannya untuk naik ke atas pohon menuju tempat yang paling tinggi. Sampai di atas, tupai pun melihat segerombolan semut hitam itu, kemudian pergi menjauh. Konon katanya, tupai takut dengan semut hitam. Petani tampak heran, mengapa tanamannya sudah tidak diganggu tupai lagi. Setelah diamati, ternyata semua karena bantuan dari semut hitam itu. Motivasi yang dapat kita ambil adalah, sepandai-pandai tupai dalam melompat, pasti akan ada kelemahannya. Dan bahkan kelemahannya, terkadang tidak kita sangka-sangka. Bukan singa, bukan harimau yang mengusir tupai. Namun hanya segerombolan semut hitam yang ukurannya sangat kecil. Sesuatu yang kecil akan menjadi hal yang berdampak bila kita berjumlah banyak. Oleh sebab itu, jangan pernah menyepelekan hal kecil di dalam hidup, sebab itu bisa menjadi hal yang hebat bila dilakukan secara terus-menerus.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17.47 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.

pendengar, telah kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga dengan sholat yang akan dilaksanakan menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Allah mengabulkan segala doa-doa kita, memberikan rezeki yang berkah, usia yang berkah, ilmu yang berkah, dan kelak jika dipanggilnya kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

Setiap orang di dunia ini adalah seorang tamu, dan uangnya adalah pinjaman. Tamu itu pastilah akan pergi, cepat atau lambat, dan pinjaman itu haruslah dikembalikan. Nah, kita hidup di dunia ini diibaratkan seperti tamu. Fasilitas dan nikmat yang kita dapatkan selama hidup di dunia merupakan pinjaman, dan suatu saat harus dikembalikan. Bahkan ketika yang punya itu mengambil dari kita, padahal kita lagi senang-senangnya dengan nikmat tersebut, kita harus ikhlas dan rela melepaskannya. Misalnya, pasti Anda pernah mendengar ada orang kaya raya yang tiba-tiba bangkrut kemudian tidak memiliki harta. Banyak di antaranya yang menjadi depresi karena tidak bisa menerima kenyataan yang menimpanya. Namun, tidak bagi yang beriman. Orang beriman akan selalu menerima cobaan dan ujian dengan ikhlas seberat apapun itu. Tentu tidak mudah menjalani cobaan berat yang diberikan. Namun, kita harus percaya bahwa tidak akan diberikan suatu cobaan di luar batas kemampuan kita. Jadi, kita harus optimis bahwa semua hal berat pasti bisa terlewati. Tak hanya soal harta benda, anak-anak juga merupakan titipan dari Yang Maha Kuasa. Kita harus menjaga titipannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian jika suatu saat titipan itu diambil olehnya, kita harus siap dan ikhlas menerimanya.

Reminder atau mengingat adalah sebuah kata yang memiliki berbagai makna. Tergantung dari orang itu akan memaknainya di mana. Mengingat hal yang pernah dilakukan, mengingat kesedihan, kebahagiaan, bahkan mengingat kematian. Saat mengingat kematian tentunya akan ada perbaikan yang dilakukan, karena ingin akhir dari sebuah hidup kita adalah sebuah kebaikan. Banyak kita menyaksikan bermacam-macam akhir dari sebuah kehidupan seseorang. Ada yang sedang melakukan hal baik, ada yang sedang dalam perjalanan, bahkan ada yang sedang maksiat juga. Oleh karena itu, mengingat kematian yang datangnya bisa saja esok atau lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, sungguh kita tidak tahu akan datangnya hal itu. Yang pasti, kematian akan menghampiri kita. Maka, ingatlah apapun perbuatan Anda akan senantiasa menentukan akhir hidup Anda.

mendengar kata lebih baik menjaga daripada mengobati? Nah, bukan berlaku saja untuk kesehatan, tapi sebenarnya untuk semua. Masa? Iya. Saat ini, banyak sekali berseliweran hal-hal yang tak sefaham, tak sehati, tak setuju di media sosial misalnya. Rasanya ingin sekali mengomentari, membalas, dan lain-lain. Kalau tak hati-hati dan jaga jari, bisa-bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kalau sudah begitu, yang dikomentari bisa sakit hati, dosa juga bisa. Walaupun mungkin kata-kata dia juga menyakitkan kita. Selain itu, ada undang-undang ITE yang bisa saja memenjarakan kita. Jadi, saat Anda akan berkomentar atau menulis sesuatu, ingatlah, lebih baik menjaga. Boleh sih nulis tidak dibatasi. Boleh berpikiran ini itu. Tentu, itu adalah hal kebaikan. Jika berisi kebaikan, akan mendapatkan pahala malahan. Apalagi misal tetangga beli kulkas, meriang, beli motor demam, beli mobil masuk rumah sakit. Kenapa? Karena iri hati. Hati tak bersih. Mungkin beli ini itu hasil korupsi, hasil dari yang tidak baik dan lain-lain. Ingat, lebih baik menjaga. Baikan prasangka daripada menderita. Positive thinking saja. Tetangga senang, kita senang. Tetangga sedih, kita pun ikut sedih. Dan kalau bisa menghiburnya. Doakan, kalau ada tetangga mendapat kelebihan dari kita, semoga kelebihan tersebut membawa keberkahan. Insya Allah, kebaikannya juga akan kita dapatkan. Lagian, mana tahu, misalnya tetangga beli mobil pas kita ada penting, bisa juga meminjamnya. Bijaklah menggenggam dunia, karena banyak yang fana. Ingat, lebih baik menjaga agar bahagia.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Ya, pendengar, masih kami hadirkan informasi-informasi untuk Anda di malam hari ini. Nah, pendengar, presentasi yang baik tidak hanya ditentukan oleh materi yang disampaikan, tetapi juga cara pembicara mempersiapkan dan membawakannya. Ada beberapa kesalahan yang dilakukan saat presentasi dapat mengurangi kepercayaan audiens terhadap pesan yang ingin disampaikan. Apa aja ya? Nah, pendengar, seperti yang terdapat di laman rri.co.id, salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah tidak menyiapkan naskah atau kerangka presentasi. Membuat alur materi sejak awal akan membantu pembicara menyusun ide secara runtut ya, atau teratur atau rapi gitu ya, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami. Kemudian kadangkala atau seringkali gitu ya, pemateri membaca isi slide atau catatan secara terus-menerus juga harus dihindari nih ya. Kadang kalau kita menjadi pesertanya, ini kok baca terus sih gitu ya. Presentasi akan terasa lebih menarik jika pembicara berbicara langsung kepada audiens sambil menjelaskan poin-poin penting dengan bahasa yang natural tentunya ya. Natural.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Oke, selanjutnya juga kurangnya latihan menjadi penyebab banyak orang terlihat gugup ketika tampil di depan umum. Berlatih secara rutin membantu meningkatkan kepercayaan diri, memperbaiki notasi, serta membuat penyampaian materi menjadi lebih lancar. Pengaturan waktu juga tidak boleh diabaikan saat presentasi ya. Menyampaikan materi terlalu cepat atau melebihi waktu yang ditentukan dapat mengulangi efektivitas presentasi dan membuat audiens kehilangan fokus.

0: join RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Kemudian juga penggunaan teknologi perlu juga diperhatikan agar tidak justru mengganggu jalannya presentasi. Pastikan seluruh perangkat telah diuji sebelum presentasi dimulai dan siapkan alternatif jika terjadi kendala teknis. Selain itu, pembicara perlu memiliki kecerdasan emosional dan memahami latar belakang audiens yang beragam. Perhatikan respon peserta serta menghormati perbedaan budaya akan membantu menciptakan komunikasi yang lebih efektif dan membuat presentasi diterima baik.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

0: banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Ya pendengar, menghindari berbagai kesalahan saat presentasi merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas penyampaian materi. Dengan persiapan yang matang, latihan yang konsisten, serta kemampuan beradaptasi dengan audiens, presentasi akan menjadi menarik, profesional, dan mudah dipahami. Nanti pukul 19, pendengar akan kami hadirkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia. Tetaplah bersama kami pendengar program Satu Hora di Republik Indonesia, Sinta.
2: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemerdekaan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB ini?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ISPA, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, soalnya di NTT, kemudian di NTB, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas lebih.
3: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
5: Bu Guru izin permisi, ya, saya bawa omprang MBG.
6: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by sistem, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu, termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
7: Yang dilakukan kemarin.
6: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
8: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya. Sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu, enggak. Mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya. Karena terakhir tuh 63 juta ya, 62 juta koma 7 penerima manfaat.
6: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
9: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
11: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024, kedua ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024,
10: Perry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Perry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
7: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asrama yang belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR ini.
12: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
7: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
13: Ada upaya percepatan?
7: Iya, paling nanti kan bisa cuma di lembur, tapi kan ya di lembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
12: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
14: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang, karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
12: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
15: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
16: Iya. Betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang. Di antaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
15: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
13: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
15: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
0: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
17: Agenda Sekolah Lapang Cuaca Nelayan.
18: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
17: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
18: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta Sekolah Lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
19: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
18: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
20: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
18: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
21: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
22: Sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari
23: Kementerian Kesehatan.
22: Ya kan?
21: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar Rp250 miliar, namun pada tahun 2020 ini pemerintah baru mengalokasikan sekitar Rp100 miliar.
1: Ya, yang bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4, baru sampai ke 8. Jadi tidak semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat. Bahwa apalagi kita tahu, rumah sakit dengan IGD yang begitu berjubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita membuat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
21: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdullah Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdullah Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
3: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang, serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, terima kasih dan pendengar. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
23: Tentu ini hal yang sangat positif yang perlu disampaikan. Jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue center, income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, tiketnya ada transaksinya itu ada pajaknya, betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, listrik. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor, yaitu industri olahraga dan maupun namanya sport. Karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya seseorang yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Ketum sudah sampaikan bahwa ini masih yang juga kita mendorong bagaimana eksekusi program kita bisa maksimal.
2: Dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari pramusim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru di mana mereka akan datang dengan

bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duliti, Lolipo, TKRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Bentar lagi waktu
2: dengarkan kita. Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
3: Sintang 102,5 MHz. Merakai 99,8 MHz.
4: Semitau 99 MHz.
5: Putu Sibau 101 MHz.
6: Badau 95,9 MHz.
7: Dan Sekadau 94,2 MHz.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
3: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Mendengar kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Telah kita ikuti warta berita sentral dari Pro 300 Polda Jabar Indonesia. Selanjutnya kita hadirkan Mutiara Malam.

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5-6.

4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingatlah bahwa Allah memberikan kekuatan kepada kita. Segala perkara, baik atau buruk, menyenangkan atau menyakitkan, kita dapat melaluinya bersama Tuhan.

Kisah Para Rasul 10 ayat yang keempat, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Allah kita adalah Allah yang kekal. Ia tetap baik dan setia dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dahulu ia mendengarkan doa orang-orang, ia tidak melupakan mereka. Sekarang pun ia pasti akan mendengarkan doa kita. Ia tidak melupakan kita dan menyertai kita selalu.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaannya. Nanti rekan Asri bersama Anda hingga jelang pukul 20, 24 ya, waktu Indonesia Barat. Sehat dan bahagia selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yesaya 40 ayat yang ke-31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

0: Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz. Merakai 99,8 MHz.
2: Semitau 99 MHz.
1: Putu Sibau 101 MHz.
3: Badau 95,9 MHz.
4: Dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih bersama kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kini kami hadirkan acara selanjutnya.

malam ini bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: tolong dengarkan saya sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.
1: Ibu kira ini mudah buat saya. Setiap hari saya dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang anak kita ini masalah. Saya ini ayah. Saya takut kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka? Saya, Bu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya cuma cara lama yang diajarkan orang tua saya. Menikahkan anak perempuan cepat. Katanya bisa melindungi. Katanya itu jalan paling aman. Saya takut dihancur, Bu. Takut masa depannya rusak. Takut. Saya takut gagal menjadi anak.
0: Jangan-jangan yang Bapak lindungi bukan anak kita, tapi rasa takut Bapak sendiri.
2: Sore tadi saya bertemu Bu Lina. Dia dengar rencana kita dan minta izin ingin datang malam ini.
1: Untuk apa?
2: Katanya ada cerita yang perlu kita dengar.
1: Kalau cuma cerita, itu tak akan mengubah keputusan saya.

0: Duduklah, Bu. Tolong.
1: Maaf, saya datang malam-malam. Saya tidak akan lama. Saya tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu. Waktu itu, umur saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri. Saya masih ingin sekolah, masih ingin tertawa dengan teman-teman. Tapi semua itu berhenti saat saya dipanggil perempuan dewasa. Setiap malam saya takut, bukan pada suami, tapi pada tubuh saya sendiri yang belum siap menerima apapun. Saya sering sakit, sering menangis diam-diam. Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa, karena semua orang bilang, ini sudah kewajibanmu. Saat saya hamil, saya pikir penderitaan akan selesai, ternyata tidak. Anak saya lahir terlalu lemah. Dokter bilang tubuh saya belum siap. Saya kehilangan dia sebelum sempat memeluknya.

Sejak itu, saya hidup dengan rasa bersalah yang bukan milik saya. Saya kehilangan sekolah, kehilangan masa muda, kehilangan kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, tunggu dulu. Astagfirullah.

0: saya tidak ingin anak saya hidup seperti Bu Lina, menanggung keputusan yang bukan pilihannya. Pernikahan ini kita batalkan.
1: Terima kasih, Pak. Karena akhirnya Bapak memilih menjadi ayah, bukan penjaga gengsi.

Pernikahan dini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1
1: Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang masih terus setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan tadi juga telah kita ikuti bersama drama radio. Pendengar di Sintang malam ini masih bersama saya Asri, tentunya menemani Anda ya edisi siarnya hari ini, hari Selasa 28 Juli 2026. Dan di Sintang malam ini selanjutnya kami hadirkan untuk Anda yaitu ragam budaya Dayak Kanayan. Dan di studio Pro 1 RRI Sintang sudah hadir dua narasumber ke ruang dengar Anda ya. Ada Page, betul?
5: Iya.
4: Ada Page Henry ya, kemudian juga ada Page Esther. Ya. Oke, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
4: Bagaimana kabarnya?
6: Luar biasa, baik.
5: Luar biasa baiknya nih.
4: Meskipun di tengah kesibukan tetap menyempatkan diri ya.
5: Iya, betul.
4: Oke, tema kita di malam ini yaitu batalah adat memberi nama resmi kepada bayi yang baru lahir. Ya, betul ya?
5: Betul.
4: Oke, nanti seperti apa pembahasannya, mungkin silakan.
6: Baik, terima kasih pagi Asri. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Baik, segera pagi hari sepenangar RRI ini Pro 1 di mapun kita berada pada malam hari ini. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Batamu lagi man kami, man pagi Esther. Malam nian ada acara siaran budaya Dayak Kanayan Kalimantan Barat Kak frekuensi 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang nang dimancar luasan dari lintas Bangurai maka segera pagi waris kemarin sama diat nah kabar kita semua kami berharap kita batubu ringak batubu rihit bapikiran jarani bapikiran lancar batongkak ngedo batongkak ngagas au kita nang pelajar namu nilai edo au kita betul, nang pegawai namu prestasi do, kita nang baru untuk, ya, kita nang pedagang namun untuk banyak, kita nang
5: bauman
6: namun padi baris,
5: edo,
6: namun padi baris banyak, sunialah diri semuanya, kur semangat diri semuanya. Segala pagi baris kemarin sama diat kurang lebih ke sajam kamu hawa, kami mankah pagi Esther ngayungi kita pada malam hari ini dapat acara siaran budaya Dayak Kanayan Kalimantan Barat. Kami juga buka layanan telepon.
5: Telepon
6: ke 0565247774. Naik passwordnya. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, Kak Kwa, panelipon bisa nyabutan ya di mai mansai. Malam hari ini kami improvisasi man campur-campur bilingual lah wah. Bahasa Indonesia dicampur man bahasa budaya. Yang penting bisa dimengerti. Ada pagi Esther malam ini penyiar diri nang ayungi kami tiga selama kurang lebih ke sajam komuha diri bayar berebor diri basimpado diri nang arat materi diri pada malam hari ini akhir tema diri malam hari ini pagi
5: tentang batalah pagi memberi adat memberi nama resmi kepada bayi yang baru lahir
6: jadi batalah nian adat budaya Dayak Kanayan untuk merek nama untuk memberi nama ke Talino atau manusia baru lahir. Jadi batalahnya biasa juga disebut dengan basaru sumanga, bahasa umumnya kanayat umumnya batala. Pagi waris kapan sama niat sendiri mau dengar. Wah, semua pendengar kita akan dengar materi kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya sanapiknya
5: diri nangaratin lagu dulu. Bo pagi.
6: Wow, lagu ahe pagi.
5: Tadi pagi
6: ada kau
5: Kak Radio
6: nang dingenyahan oleh Edi Pangareho Dendo Ben. Sekarang pagi waris kamu sama Riyad di nangar lagunian kami penyiar kita aku pagi Henry
5: dan aku pagi Esther
6: mengucapkan salamat nangarat.
7: Oke Yanti, kira lagu untuk saya Yanti. ngirim lagu bang para penggemar pada malam nian, nang ada ke Anjongan, nang ada ke Ambawang, ada ke Manyalit, ada ke Toho, ada ke Karangan, ada ke Ngara, ada ke Mandor,
8: terus kan lagi
7: ke Pahauman, banyak bang, Ngabak, ada ke Darit, ada ke Sinakin, Simpang Aur, Bangkayak,
8: kan lagi
7: nang ada kak Sangga lagi bang, nang kak Sangga, Sambas, terus? Dan Pontianak dan sekitarnya.
8: Ucapannya ya?
7: Ucapannya, pokoknya semua nang penggemar pada malamnya, nang ada nangarat, nang minta lagu boleh nak bang?
8: Lagu apa ya?
7: Lagunya ada kau ke radio, nanti nyanyikan oleh Dendoben.
8: Pas mau diputar malamnya, yuk. Selamat nangarat tuh.
7: Bang, terima kasih bang.
8: Oke, baik sekian apa nangar. Dari studio penyiar diri FX Aquarius mencari lagu Ada Kau Ke Radio dinyanyikan Edi Pangareho dari Dendoben. Dari studio kami ucapkan selamat nangarat.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, segala pagi dengar pagi waris kamaru semat yatin kota di salagu dah lalu dari penarinyengan diri semuanya. Lagu nang bajudul ada kau ke radio nang dingenyahan oleh Edi Pangareho nang mupuleratin oleh Dendo Ben. Pagi waris kamaru semat yatin hadiri tamak materi diri pada malam hari ini, namun halagi kami bincang-bincang sekitar materi dari pada malam hari ini. Kami ingatkan ke kita semua dari muka layanan telepon wah interaktif, kita bisa salam-salam, kita bisa basimpado-simpado, kita bisa masak lagu. Kadang nak bisa diputaran malam ini, diputaran malam hari ini. Nang nak bisa dari putaran malam hari ini, dari putaran ke waktu berikutnya. Kan nomor sangai pagi
2: 0857 500 4740.
1: Nomor WA-nya bisa juga kita kirim WA, tapi bisa juga kita telepon.
2: Kita telepon juga bisa. Kak nomor 0565 24774.
1: Nah, dari bisa basimpadu ke nomor HP ku. Pagi waris kamaru sumadiat malam hari ini tema diri batalah atau basaru semangat. Wah, ada memberi nama resmi kepada bayi yang baru lahir.
2: Batalah. Nah, batalah ini kan biasa diri sabut marek nama kan, pagi. Jadi kamu tak nanggi baru lahir, kohan, nanggi baru lahir biasanya usia 3 hari, 7 hari, atau sabulat. Kau tergantung sih dari ekonomi urak masing-masing kan, pagi. Nah, mereka melaksanakan ritual adat batalah namanya. Nah, seperti nang diri nangar tadi koha, batalah koha adalah suatu tradisi orang Kanayan untuk kamuda nanggi baru lahir. Jadi wajib dibare dama sebagai ucapan syukur diri bahwa atas kelahiran bayi yang tadi pacam kohan. Di basyukur kak jubata bayi ko bisa lahir dengan selamat kan pagi. Jadi nangkola salah satu cara diri untuk ahe basyukur kak jubata atas penyertaan jubata kak dalam hidup diri, terutama kan, terutama kak bayi yang tadi, manuwe bayi yang tadi macam pak kohan.
1: Kelahiran merupakan permulaan dari proses kehidupan kamuda atau talino atau insan anak manusia. Hidup beradat, mati beradat, atau hidup di kandung adat, mati di kandung bumi merupakan peristiwa nyata bagi orang-orang Dayak Kanayat. Nah, segala pendengar, Dayak Kanayat, populasi Dayak Kanayat sekarang berada di kurang lebih 6 kabupaten. Di Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak,
2: Bengkayang. Terus Kak Sambas,
1: Singkawang, Pontianak. Peristiwa kejadian mati beradat, hidup di kandung adat, mati di kandung bumi merupakan peristiwa nyata, dan ini terjadi sejak awal kehidupan dimulai, yaitu dengan lahirnya seorang talino atau manusia, manusia Kanayat, diwarnai dengan, disambut dengan sukacita dan diawali dengan adat. Upacara adat itu batalah atau memberi nama. Upacara adat atau saru semangat atau disebut dengan saru semangat merupakan upacara untuk memberi nama bayi yang baru lahir. Dan bukan hanya memberi nama sebagai sebenarnya, tapi ada peristiwa lain yaitu sebagai bentuk upacara ucapan

0: keperluan ahi-ahi yang mau diri pakai pada saat koa kan, cumpamanya nih, sehari sebelum dilaksanakan koa seperti nyuman cucur atau nyuman tumpi biasanya kan, ada numpi biasanya kan, terus nyuman poe, ka solek kan, solek
1: lemang, bahasa Indonesia Jawa. Lembang bontok,
0: terus bontok, macam kawan bontok engkau baras nang dibungkus mandok layak, ya kan, dok layak di suman, kak dalam dikukus kan,
1: dikukus,
0: nah macam kohan kan, serta menyiapkan perlengkapan bayi yang di diri bare untuk biasanya untuk pengarabanan atau bidan biasanya
1: bidan
0: kalau kan bidan kampung kan,
1: pengarabanan bahasa
0: diri kampung macam kohan.
1: Bagi masyarakat Dayak, upacara Basarut Sumangat dalam konteks batalah wajib dilakukan selain untuk keselamatan dalam keluarga, juga sebagai bentuk keterlibatan masyarakat Dayak dengan adat. Masyarakat Dayak tidak bisa dipisahkan dari adat, karena bagi masyarakat Dayak, adat tidak hanya merupakan sebuah aturan atau hukum, melainkan sikap hidup. Sejak adanya Talino atau manusia Dayak Kanayat ini baru lahir, maka ucapan syukurnya sebagai batalah atau diberi nama. Nah, diberi nama ini dalam prosesnya, proses ritualnya, karena ini kan proses ritual. Namanya batalah atau Basarut Sumangat, ada proses ritualnya. Proses ritualnya ini tetap nyangahat. Dan kalau nyangahat tetap ada babuis. Pantaratnya tetap ada. Jadi yang disebutkan alat-alat peraga adatnya tadi termasuklah tumpi, poe, bontok, dan beberapa ati manok, terus ada kurbannya ayam,
0: ada manok,
1: manok dan disangahat. Jadi nama ini diberikan
0: Talo, Maras Banyu ya Kak Kua kan?
1: Nama diberikan pejaurak mati manok,
0: mati
1: babut. Tergantung kemampuan keluarga. Kadang ada yang merasa sukacita harus make babi.
0: Babot.
1: Kalau babi ini babot bahasanya kanayatnya kan. Nah, ini merupakan proses yang sebenarnya tidak main-main. Ketika dia dimatraikan, proses nyangahat ini merupakan proses mematraikan nama seorang anak Talino ini akan menempel kepadanya sampai akhir hayatnya. Maka tidak bisa diganti-ganti. Kalau nama keren boleh. Nama keren ini sebutan pintahat,
0: pintalahat
1: ini nama lain, misalnya nama Basarut Sumangatnya namanya Esther, pintalahatnya misalnya Kumang. Atau bahasa-bahasa lain Dayak, misalnya kan,
0: atau
1: bisa
0: dara kan?
1: bisa saja, tetapi itu adalah bagian dari sebutan manja. Tetapi ketika sebutan aslinya akan mengandung makna kasih sayang, makna adat sudah ada di namanya. Jadi dalam budaya Dayak Kanayat, nama merupakan hal penting bagi identitas urak atau Talino. Dan ini dipakai sejak dia lahir dan akan berakhir ketika dia sudah batu nisan. Sejak sampai dia di kuburan.
0: Sampai dalam kuburan pun masih nama kau dipakai kan?
1: Namanya tetap kan dipakai.
0: Ditulis
1: tak
0: batu nisan.
1: Makanya mariknya nama dimatraikan dalam saat nyangahat. Dan ketika nyangahat memberi nama, segala jubata dipanggil. Artinya anak ini setelah ada, dengan bahasa sekarang diartikan dalam bentuk sekarang, ketika diberi nama, anak ini dikenalkan kepada keluarga besar, karena keluarga besar akan diundang Basarut Sumangat. Biasa dibikin pesta kalau ekonomi yang mampu. Di zaman sekarang ada yang pesta ucapan syukur Basarut Sumangat. Tetapi ketika ekonomi keluarga mungkin biasa-biasa saja, keluarga besar akan diundang. Kakak beradik akan dihadirkan ketika nyangahat. Melilingi buis.
0: Tetangga biasanya kan
1: akan dikasih tahu,
0: dibadahi
1: bahwa anak saya ini si itu namanya.
0: Oke. Nah, biasanya seperti nang pade madah tadi ku akan ada nyangahat nuah pagi. Ada nyangahat ku ada dibagi dua pagi. Kalau biasanya urak batalah kan, ada nyangahat mantak dan ada nyangahat masak pagi. Tapi sanape diri jauh

0: nangarat ae kek ko namanya materi nangarat tentang batalah nian. Ku mau nyapa dolo pagi.
1: Oke, siap.
0: Ao nyapa panangar diri dolo nian.
1: Nah, nyimpado
0: dolo bo. Ao nyimpado. Ah, yang pertama aku mau nyapa dak we jongga. Nih tadi dah chat ya. Ame lupa bo dinya nyapa kami katanya pagi. We jongga. Nah, dak we Esther ya ko akan.
1: Esther.
0: Dak bu Lilis. Oh. Bu Lilis ulang tahun pula hari ini. Selamat ulang tahun Bu Lilis. Panjang umur, sehat selalu Bu Lilis.
1: Jubata marakati
0: Bu Lilis. Nah, dak Bu Serol. Ya kau akan dak Bu Tobing. Terus dak We Yoga. Terus dak Bu Mary. We jonggan semuanya ya. Nah, selamat nangarat kami ke udara Pro 1 RRI. Nah, kami Dian sambil manpage Henry menyampaikan tentang materi batala. Nah, lanjut lagi atau di nangarat nak lagu dulu pagi?
1: Boleh, aku nyimpan dua lagi. Ayuk-ayuk keluarga besar himpunan keluarga Sabang Melayu Hikayung Kabupaten Sintang. Hikayunian rumah besar kan ayat ke Sintang lah, rumah besar kan ke Sintang ada Pak Ketua.
0: Pak Ketua. Jadi sibuk hanya Pak Ketua nian persiapan nenek kan? Mau gawe.
1: Nyimpado Pak Ketua, Pak Yohanes, nang malam hari nian lagi stay menunaikan tugas dan kewajibannya, tetap semangat. Ayuk-ayuk nang ada Kak Hikayo yang juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan gawai Sintang. Tetap semangat Jibata Marakati dari semua, dari juga mengucapkan salam untuk panitia besar pekan gawai di Kabupaten Sintang. Semoga ada kondisi sehat-sehat semua, acara berjalan lancar. Pagi mukanya berjalan dengan baik hingga akhirnya naik. Aku nyempadu WST juga.
0: Boleh. Nyempadu mantan pacar.
1: Nyempadu WST. WST ini nama talahatnya Bu Rosa. Nama talahatnya alias WST. Nang lampaing dinya ada Kak tempat tugasnya. Semoga tetap sehat selalu. Amin. Jumata Marakati. Amin. Baik pagi Esther.
0: Ya.
1: Dari lanjut.
0: Oke, siap lanjut.
1: Basaru semangat bisa juga diartikan sebagai melepas jiwa ibu dan anak yang lahir dengan sehat ke dari cengkraman si jahat atau iblis atau penolak setan. Nah, ini ada sebenarnya ada makna lain. Setelah diberi nama Basaru semangat atau memanggil jiwa, memanggil roh untuk tetap sehat, tetap kuat menjadi dirinya sendiri. Nanti ketika dalam perkembangan tumbuh kembang si anak, selain dia bernama, tumbuh kembang si anak juga diharapkan sehat. Tumbuh secara fisik baik, akademik baik, non-akademik keterampilan-keterampilan bagus. Apalagi di zaman dulu, di zaman ketika Dayak masih memegang teguh kebiasaan ini, Dayak juga diidentik dengan berburu. Misalnya ketika dia berburu, dia akan mudah mendapat hewan buruan. Ketika dia berladang, bisa dapat padi baras, bisa dapat banyak. Dia tumbuh secara fisik, tumbuh juga secara akademik dan akal pikiran dalam adat. Nah, Basar Semangat ini juga sebagai ungkapan keinginan-keinginan besar terhadap tumbuhnya seorang anak yang bernama si Anu ini, si tadi, siapalah namanya dikasih kan. Nama pintalahat ini kadang-kadang ada nama lain yang memang tidak sama dengan nama ketika dia Basaru Semangat atau dikatakan Basaru Semangat ini tadi ada nama lain, itu nama alias. Ketika dia mungkin diharapkan menjadi seorang anak dara yang cantik, berhikmat dan berwibawa, maka mungkin akan dikasih nama Dayak Tarigas. Nah, seperti judul-judul lagu. Bahkan ketika dia mampu berekspresi seni, mampu memikat memikat suasana, mungkin dia akan disebut Dayak Janjola, dan lain-lain. Dan semua itu sebenarnya adalah ungkapan-ungkapan alias dari nama asli, dari nama bahasa Semangat, untuk mengapresiasi atau untuk membuat semangat, semangat hidup kepada dia tersebut.
0: Oke, baik. Nah, batalah kok tadi biasanya ada ritualnya uga kan tadi pagi kan. Ada ritualnya uga, biasa disebut nyangahat namanya. Nah, nyangahatnya tadi ada dua, nyangahat, nyangahat mantak, nyangahat masak ya kok pagi ya. Nah, kalau nyangahat mantak kok nyangahat untuk minta suatu permohonan Kak Jubata. Nah, setelah nyangahat selesai, setelah nyangahat mantak kok selesai kan, kan biasanya ada manuk kampok kok pagi. Manuk kampoknya kan sebagai alat peraganya kan. Kemudian manuk kampok yang tadi dilelet. Dilelet darahnya kok ditaap. Kemudian darah manuk yang tadi dirabus. Kita dirabus kan ya pasti bako kan ya kepada. Setelah ayam kampung selesai direbus, dibara sehat, terus diletakkan ke palantar, ke sesajian diri kan. Nah, nangkohan kayak manuk nang dah dilakat nggak pelantar, kok biasa disebut rangkak manuk katanya kan, rangkak manuk. Nah, lakak kua panjang ahat kua ngelanjutan lagi ritualnya, biasanya macam kua kan, ritual adat untuk nyangahat masak nen tadi. Nah, letak perbedaan nyangahat mantak dengan nyangahat masaknya ada dua alat ditambah karena dah dimasak kan. Kalau nyangahat mantak berarti ya kita kan nyangahat yang mantak, barang yang kita gah mantak, yang dah masak, berarti yang udah diri olah, udah matang macam kon kan dah dimasak macam kohan. Nah, beberapa tambahan alat peraga yakni yang pertama kok macam tumpi atau cucur kan, bontok, biasanya ada poe, ada tapung tawar biasanya kan, terus ada rangkak manuk tadi. Nah, serta doa yang disampaikan Kak Panjangahat sampaikan Kak Jubata kan. Nah, nangkohan. Jadi ada dua, nyangahat, nyangahat mantak dan nyangahat masak. Oke.
1: Baik, segala pagi waris kemarin sama Diat dalam nyangahat biasanya juga mempersembahkan ayam ataupun seekor babi. Nah, ada bagian-bagiannya. Ketika habis nyangahat, maka ada bagian tertentu akan di potong, akan diambil bagian sana kan, biasanya
0: pahanya,
1: bagian pahanya salonik,
0: loniknya kan,
1: biasanya salonik ini atau bagian dari paha hewan kurbannya ini kurban, ayam ataupun babi akan diberikan kepada penolong ketika bersalin, yang biasa disebut
0: bidan
1: dukun kampung. Dan ini wajib. Terus sebelah lagi biasanya diberikan kepada penyangahan. Nah, sisanya baru dinikmati bersama
0: keluarga besar.
1: Keluarga besar yang telah hadir dalam acara batalah atau pasar semangat. Dan diyakini setelah batalah dan baru pasar semangat ini, semangat atau roh seorang anak itu akan menjadi kuat. Dan roh seorang ibu karena dipercayai oleh orang Kanayat itu proses melahirkan ini proses pertarungan antara hidup dan mati oleh seorang ibu. Seorang ibu untuk melahirkan talino baru, manusia talino baru Kanayat gitu kan. Nah, dia juga akan anggap rohnya akan kuat kembali. Rohnya akan kuat kembali dan tidak diganggu oleh hal-hal gaib. Biasanya begitu kalau dimaknai dengan spiritualnya. Baik, tegana pagi waris kamar sama Diat agi banyak materi dinya sebenarnya.
0: Banyak.
1: Tapi pelahan-pelahan hari nyampiatnya wah. Diri dengar lagu dulu.
0: Diri dengar lagu dulu.
1: Bybor dulu. Sambil Diri nunggu penelpon, Diri juga tetap buka layanan telepon ke 0565-24-774. Pagi Asri, lagu Wahidi Putara dan Pagi Asri.
2: Lagu Buah Unyit Badu Apne.
1: Buah Unyit
0: Badu
1: Kusari. Nah, nian maknanya luas juga. Buah Unyit.
0: Unyit Badu Kusari.
1: Serai. Nah, ini pepatah kata melipat menggunting kain dalam lipatan bisa enggak diartikan? Bisa enggak kalau diartikan dalam bahasa Indonesia cempedak berbuah nangka. Dalam bahasa kanayatnya daun unyit.
0: Unyit
1: babuah
0: berdaun.
1: Berdaun sari, unyit berdaun sari. Iya. Jadi dengar pagi waris kamar sama Dian lagu nian kiri barap lagu nian bisa ngibur dek semua. Kami panjar kita, aku Henry
0: dan aku Esther.
1: Mengucapkan selamat nangarat.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Baik, sekarang pagi waris kamar sama diat masih man kami pagi aku pagi Hendri man ayangku.
3: Pagi Esther.
2: Tadi salah lagu dari Nangarat ke Pandaringan diri semua. Kami berharap lagu kau tadi bisa ngibur diri semua lah. Lagu yang bernuansakan dangdut kan kadek nang mau ngeredek naredek ka anu kan naredek naredek ka meja bisa uga.
3: Meja bisa uga. Kak Karusi bisa uga. Ayah ge ka tiduran kan.
2: Karedoat. Karedoat. Tapi nak ya dia dengarnya siaran diri.
3: Oh, sih.
2: Atau kadek kita nang mau joget sebet-sebet bisa uga. Masih ada lah sote lagu nanya lagu penutup bagi diri lagu terakhir kan di Nangarat ka Pandaringan diri semua. Kami masih nunggu si Pado kita kak telepon 0565247774. Kita bisa telepon kak nomor kua. Nah sambutan dama kita saya kita dimay dengan kata kuncinya passwordnya adil kak Talino bacuramin kasaruga basengat kak Jubata. Baik segera pagi waris kamaru samadian pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Sintang. Dari lanjut materi diri agi. Dalam acara yang tidak kalah penting dalam acara batalah atau basaru semangatnya adalah acara ritual nyanghatnya. Dan adalah acara ritual nyanghatnya ada alat peraga adat yang harus disiapkan oleh keluarga nang batalah. Dan yang harus disiapkan sanapi alatnya lengkap panyanghat atau pengarabanan atau bidan inak bisa boleh dikatakan secara religi nape resmi lah damak wah kan ada alat peraga adat yang mau disiapkan biasa pagi.
3: Nah biasa disiapkan kuan yang pertama kuah baras poe. Nah baras poe nian beras pulut jadiri kan beras pulut yang dimaknai sebagai perekat agar si bayi nian tadi atau talino nian tadi melekat menjadi pintar, sehat tubuhnya kan. Nah, ketika ia sekolah pintar, seketika ia dah ayak naik dah dewasa, beranjak dewasa dia bisa bekerja. Edo hasil pekerjaannya kan ya nang kayak ya badagak namu hasilnya edo nang ya pegawai pun hasilnya edo macam pakohan kan. Nah, terus yang kedua kok ada baras sungguh.
2: Baras sungguh.
3: Nah, baras sungguh ni biasa baras kampok biasa yang dimaknai sebagai bentuk ketulusan hati yang bersih. Nah, macam koan. Nah, terus yang selanjutnya ko ada baras banyu. Nah, baras banyu ko 7 butir baras biasa yang dicampur dengan minyak makan yang disimpan di dalam tutup botol biasanya. Nah, ko ya itu dimaknai sebagai perwujudan Jubata sebagai tempat tertinggi yang dioleskan di kening diri. Jadi ditoleskan ke kening diri biasanya macam kok kan baras banyu. Ada juga talo pagi. Nah, talo. Telur. Biasa disebutkan telur. Telur kampung. Telur kampung yang dimaknai sebagai suatu kebulatan pikiran atau berbuat baik. Ya. Jadi diri berharap kamuda yang tadi talino yang tadi bisa sehat, pintar, bisa perbuatannya tuh pun baik uga kak lingkungan, kak mai punya barada kan macam pakohan. Terus ada mata. Matanya bukan mata diri nangrek nian kan.
2: Bukan ege mata.
3: Bukan biji mata, tapi mata di sini adalah uang logam. Nah, uang logam yang digunakan untuk sesajian. Nah, uang logam ini dimaknai dengan bentuk harga diri yang kuat dan tidak pernah goyah dalam menghadapi masalah hidup. Nah, namanya kita manusia kan pasti punya masalah ya kan. Nah, jadi dari masih kecil kita diharapkan ketika kita sudah besar nanti kita menjadi kuat, tidak goyah untuk menghadapi masalah. Karena setiap manusia pasti punya masalah. Nah, seperti itu. Terus ada lagi buah-buah engkabak pagi ya.
2: Engkabak.
3: Dah susah di ngago engkabak
2: lah pagi. Abut habis dinabak.
3: Dah habis dinabak nih, urak dah habis umai. Jadi susah
2: buat engkabak. Buah. Engkabak lah wah. Engkabak lah.
3: Tengkawang.
2: Bahasa bahasa Indonesia tengkawang ya?
3: Iya, tengkawang, engkabak. Nah,
2: biasanya kalau di maskot burung enggang itu yang ada di apa di paruhnya. Nah, itulah sebenarnya buah tengkawang.
3: Tengkawang. Nah, engkabak menjadi rek kau kan? Kalau yang dimaknai dengan suatu lambang kehidupan dari nenek moyang diri macam kohan. Nah, yang seperti yang diri madah tadi kok manuk. Ada uga manuk.
2: Manuk. Manuk bahasa Indonesianya apa?
3: Ayam.
2: Ayam.
3: Manuk. Manuk, ada dua ekor ayam kampung biasanya, yang jantan dan yang betina. Itu ayam kampung yang masih hidup. Kita ya, kenapa harus ada ayam? Nah, ayam itu kan dimaknai dengan lambang bentuk persembahan kepada Jubata, seperti itu. Terus air putih, ada air putih dibuat kak cangkir, kak cawan kan, di cangkir gitu. Nah, biasanya ada air putih di situ tuh. Nah, air putih ini kenapa harus ada air putih? Itu dimaknai sebagai pencuci segala hal yang mengganggu selama ritual adat berlangsung. Nah, gitu. Nah, itu terus ada tapuk, tapuk enggak pagi tapuk. Topok mbak, topok biasa kan jadi orang-orang yang biasa nyirih tuh kan ada tempatnya nih. Nah, tempatnya itu yang dibilang yang biasa dikatakan topok, kalau kita di kampung tuh topok. Nah, yang topok ini adalah tempat yang biasa digunakan untuk menyimpan pinang, daun sirih,
2: wadah,
3: daun rokok,
2: wadah
3: ya,
2: untuk menyimpan
3: kapur dan juga gambir biasanya seperti itu. Nah, ada pinang juga Pak Gea kan, ada pinang. Pinangnya kan jenis tumbuhan yang berbuah, fungsinya sebagai pelengkap ritual adat. Ada karake, kalau ada pinang berarti ada karake.
2: Karake
3: yang tadi pasangan, oh, daun sirih.
2: Bagaikan pinang dan karake.
3: Dan karake. Bukan pinang dan sirih.
2: Bagaikan pinang daun sirih, pinang bagaikan pinang dan karake, ingat? Lihat bahasa orangnya ampaik, bagaikan bensin dan mobil.
3: Dan mobil.
2: Kalau bahasa zaman dulu, bagaikan pinang dan karake, sepasang dia.
3: Sepasang, iya.
2: Oke, lanjut ya.
3: Nah, karake ini kan seperti yang di madah tadi, kodong sirih, ya kan? Nah, jenis tanaman yang jika diremas akan mengeluarkan bau yang khas. Nah, fungsinya sebagai pelengkap ritual adat uga, ya koa. Ada corong uga, Pak Gia.
2: Corong.
3: Karena ada orang biasa kalau nyangan harus ada corong, kan, Pak Gia? Nah, kadang empet, kadang orang biasa pakai lilin. Ya kan?
2: Dua pelita.
3: Oh, pelita. Corong, kan?
2: Corong.
3: Dimaknai sebagai penerang kehidupan.
2: Penerang kehidupan.
3: Nah, ada uga baliuk.
2: Baliuk.
3: Nah, baliuk ini jenis besi yang berukuran kecil, ya kan? Nah, ini dimaknai bahwa tubuh manusia harus sekuat besi. Nah, harapan diri ketika anak lahir, kita berharap biar dia ini tubuhnya kuat. Ketika ada musim sakit penyakit, dia pun nenek sakit.
2: Virus sampar,
3: ya, virus mudah sampar, kena. Mudah kena, macam kuat.
2: Memiliki fisik yang kuat.
3: Fisiknya kuat.
2: Berototkan kawat bertulangkan besi.
3: Besi,
2: umpamanya seperti itulah ya. Itu umpamanya.
3: Nah, baliuknya digunakan untuk nentek. Biasanya kan di nentek nih ya. Saat 2, 3, 4, 5 dinya kan. Macam pakuan kan.
2: Saat nyangahat.
3: Nyangahat. Ya, nangkan kan nyaru roh nenek moyang diri.
2: Jadi
3: kan,
2: dipukul.
3: Dipupuk baliuknya tadi. Ya. Jadi ada uga insaut.
2: Insaut.
3: Pisau kecil.
2: Nah, yang bertangkai panjang.
3: Yang bertangkai panjang.
2: Iya, insaut. Biasa sih untuk lebih untuk meraut,
3: untuk ngeraut. Ini an biasanya nyaman ngeraut.
2: Anyaman lah ya.
3: Anyaman. Terus ahe kek ko namanya pabayo. Biasa kan urang make insaut kan ngeraut pabayo.
2: Itu melambangkan ahe kan. Nah, insaut melambangkan apa?
3: Nah, insaut yang tadi dimaknai sebagai alat untuk bekerja setelah menyusun alat peraga, mempersiapkan alat peraga ini tadi kan. Jadi dia ahe
2: untuk meracik.
3: Meracik.
2: Meracik.
3: Jadi ada contoh nih lamang disumankan, poek disumankan, diiris-iris, ya kan, dikonkan, ada nang pepanjangan diletakkan ke atas ahike ko palantar namanya,
2: palantar.
3: Macam pakuhan. Jadi insaut ko dibutuhkan juga untuk nentek nganek nen tadi kan babaliuk kan, kan anak biasanya kan make nen tadi insaut macam kohan. Jadi konlah ya alat-alat peraganya pagi kalau diri biasanya batalah.
2: Alat peraganian harus mutlak.
3: Harus mutlak.
2: Mutlak di siapkan.
3: Siapat.
2: Alat peraga alat peraga adat ini tidak tidak akan sah ritual itu jika salah satu alat peraga ini kurang. Karena sudah ada makna-maknanya. Dan akan di sangahat.
3: Sangahat
2: ini akan disampaikan kepada penguasa langit dan bumi yang dipercayai oleh masyarakat Dayak Kanayan pada waktu itu oleh seorang imam yang disebut Panjangahat. Nah, segala pendengar yang berbahagia, sebelum memberikan nama pada bayi, ketika hendak melaksanakan upacara batalah, terlebih dahulu dilaksanakan tanung nama. Nah, tanung nama ini adalah seperti mengundi. Jadi disiapkan beberapa nama yang cocok untuk dia. Ada istilah biasanya di kan pakai sejenis alat seperti pinang. Pinang dibelah dua. Nanti ketika Nyangahat disebut namanya dan pinang ini akan diundi dibuang. Jika satu telungkup satu telentang cocok dia.
3: Cocok berarti.
2: Kalau satu telung dua-duanya telungkup.
3: Telungkup berarti anak cocok.
2: Terus di undi ditimbang ditimbang dalam acara Nyangahat. Nah, ini menjadi penting karena dianggap membawa rasi. Akan dianggap membawa nilai-nilai spiritual nama tersebut kepada pemiliknya. Dan ini dilakukan oleh saya ambil dengan kejadian pribadi. Abang saya itu punya nama sampai 4. Awalnya namanya Herwan. Ketika ditanung batalah, tidak cocok. Tidak cocok.
3: Telantak.
2: Setelah itu ditanung lagi pakai nama Asan.
3: Asan.
2: Ini cerita unik ketika saya masih kecil. Karena peristiwa-peristiwa ini sebenarnya kami rasakan. Kami rasakan ketika kami masih, ya katakanlah masih Nyangahat ini masih dipegang oleh keluarga. Kami merasakan. Karena materi-materi ini sebenarnya dari selain dari observasi juga pengalaman pribadi. Nah, abang saya ini dipanggil Herwan, tidak bisa lagi dipanggil Asan, tidak bisa lagi dipanggil bocah waktu itu. Ditanung lagi tidak cocok. Akhirnya yang cocok itu Dabot. Jadi namanya banyak. Jadi kita patenkan pakai nama itu karena itu artinya yang rasi,
3: itu yang rasi.
2: Dengan sesuai dengan alam dan makna-makna kehidupan yang memakai nama tersebut. Baik, saya kira pendengar, makna batanung ini bagian dari ritual adat Nyangahat Batalah ini tadi. Kak Esther diri mau putar lagu dulu atau
3: aku mau nyapa dulu lagi. Okay, ada yang lupa disapa tadi kok.
2: Okay.
3: Anggota Wek Jonggan, Dawek Tepi, Nangar Wek Tepi, Dawek Kiki. Dak Bu Rancang, Dawek Misel. Ame lupa, Bo. Diri hari Kamis malamnya Wek Jonggan kok tampil Kak PGD. Pagi-pagi diri berami-rami nelewek Jonggan, Bo, nampil, Bo. Aku diri mungkin mau nangar lagu dulu, wah pagi.
2: Nggak terasa deh, udah kapangujuk juga sebenarnya, wah
3: mau kapangujuk.
2: Jadi kesimpulannya batalah ini atau Basaru Sumbangat ini bagian jati diri dari setiap orang Kanayan lah ya. Orang Kanayan kita yakin sebenarnya budaya ini sangat luas. Sangat luas. Kanayan ini terdiri dari berbagai subsuku lagi. Dan iya, setiap subsuku mempunyai sebutan lain-lain. Ada batalah, tepung tawar, banyak sebutan-sebutan. Jadi pada malam hari ini diri make nang secara umum global melalui pengalaman hidup ya kan, penutur orang tua dan observasi digital selalu dilakukan. Mungkin masih banyak sebenarnya kadik digali budaya masih banyak, namun banyak keterbatasan waktu dan membuat diri lain kali akan menggalinya lagi.
3: Nanti kita lanjutkan di
2: episode berikutnya. Kita closing. Okay. Segera pagi baris kamar sama diatn rasanya kirepo
3: nyampein
2: adat budaya. Tapi apa boleh buat waktu nama tamuan diri waktu gak nang misahna diri. Nah diri mau barara segera pagi baris semoga nai diri bisa bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Biarlah ada penelpon tamu wah.
3: Kayaknya yang ruang rindu.
2: Okay, baik. Segera pagi baris kembali sama Diat. Diri mau bararak dulu. kami, aku penyiar kita, aku Henry
3: dan aku Esther.
2: Ucapan selamat, selamat tinggal. Adil kata lino, bacuramin kak saruga, basengat kak jumata.
3: Arus.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih bersama kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kini kami hadirkan acara selanjutnya.

0: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari. Meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
1: Ada apa rame-rame di sana?
2: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
1: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
3: Enggak lah.
2: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
1: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
2: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.

0: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan di ruang rindu kita kali ini ya, seperti biasa yang ingin gabung silakan di 0565247774 atau juga bisa kirim pesan melalui WA di 0857504740. Dan untuk lagunya juga sudah disiapkan ya, tapi kalau mau request sendiri juga boleh ya, karena lagu kita juga ada beberapa ini ya. Oke, sudah ada yang bergabung, kita coba sapa penelpon pertama kita di malam ini, ada siapa nih? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ruang rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Boman. Bang Adi.
1: Iya, betul. Oh,
0: kirain Bang Adi. Oke. Gimana, Boman? Sehat?
1: Sehat. Puji Tuhan.
0: Oke deh. Lagi apa
1: kalau
0: ini?
1: Kabar yang bertanya?
0: Kak Asri sehat juga.
1: Iya.
0: Lagi apa? Udah ngopi belum?
1: Barusan udah ngopi. Masih bareng-bareng.
0: Wih, mantap.
1: Udah deh kelam.
0: Cepet banget.
1: Banyak nyamuk tuh kalau enggak deklam.
0: Banyak nyamuk ya.
1: Iya.
0: Tapi kan musim kemarau, kalau kemarau biasanya kan nyamuknya agak berkurang nih, Boman.
1: Iya.
0: Oke, lagunya.
1: Makin banyak di sini.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Oke lah.
1: Kalau dibakarkan obatnya
0: udah enggak ya. Mempan.
1: Enggak mempan, tiap kuat batok tengah tuh.
0: Di ini pakai racun nyamuk, pingsan bentar aja nyamuknya, Bang. Itu Buman.
1: Iya.
0: Oke, gimana lagunya? Mau request sendiri atau ikut yang udah di playlist?
1: Request sendiri aja.
0: Apa judulnya?
1: Dari Tagor.
0: Dari Tagor.
1: Jangan sampai tiga kali.
0: Oke deh, spesialnya.
1: Spesialnya buat Ayu ada di Semarang, kepada monitor. Yuk, selamat malam Kak Tri.
0: Oke, selamat malam juga. Terima kasih. Ada penelpon pertama kita ya. Ada siapa? Ada Boman di Penai yang sudah bergabung ya. Baik, selanjutnya di belakang Boman silakan yang mau gabung masih di 0565247774 ya. Silakan.

0: Oke, sudah ada yang bergabung kembali. Kita coba sapa penelpon yang berikutnya, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Halo, malam juga Kak Pri.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu, memori liwalatu.
0: Dengan orang Semeluang atau orang mana nih?
1: Orang Semeluang lah.
0: Oke, okay, bagaimana kabarnya malam ini?
1: Kabarnya baik, malam ini turun hujan nih.
0: Oh, di Semeluang hujan?
1: Iya, ada hujan.

0: jumpa Pance Pondang.
1: Itu jelah mengapa tak pernah jumpa.
0: Oke deh.
1: Ya, lagu boleh spesial kah?
0: Boleh.
1: Lagunya spesial untuk Bu Mantari ya. Hanya itu aja kak.
0: Baik, terima kasih.
1: Iya, selamat malam.
0: Selamat malam juga ya. Ada penelpon kita dari Semeluang. Ada tadi ada Buman di Penai, kemudian Ayub di Semeluang. Selanjutnya kita coba sapa kembali, ada siapa ini? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Ruang Rindu.
2: Memori lewat lagu.
0: Pak Amin Kelam.
2: Penghuni Bukit Kelam ini.
0: Di bukitnya atau udah turun gunung nih?
2: Ini kayaknya ada angin-angin, ini mau turun hujan mungkin.
0: Semoga ya. Soalnya udah lama juga ya di kolam gak hujan ya Pak Amin ya.
2: Udah lama lah, udah ada 2 mingguan ini.
0: Iya, makanya semoga aja hujan.
2: Sungai ini kapas aja udah turun airnya, udah kelihatan itu pasir-pasirnya.
0: Udah surut.
2: Ya. Sungai kapas Sungai Melawi.
0: Iya, tapi seru, banyak orang kalau di Sintang sini yang main pasir nih Pak Amin.
2: Banyak anak-anak turun mandi kuning di situ.
0: Itulah. Jadi tempat wisata dadakan kalau musim kemarau. Ya. Oke, lagunya pilih sendiri atau request Pak Amin?
2: Ada lagu Mesak tadi.
0: Apa?
2: Lagu dari Obi Mesak.
0: Dari Obi Mesak, Birunya Rinduku.
2: Oh iya.
0: Itu aja.
2: Itulah lagu, mau lagu itu karena aku mau melihat laut yang biru.
0: Wes, mantap.
2: Tapi laut biru di Sintang ini enggak ada, jauh.
0: Ada. Kolam renang airnya warna biru.
2: Mana ada laut Sintang ini kalau di Singapura dekat.
0: Ya lihat kok air kolam aja warna biru airnya.
2: Itu kan laut kecil. Luas. Aku mau melihat laut luas terbentang luas.
0: Aduh.
2: Baru indah. Ada enggak lagunya?
0: Ada.
2: Selamat malam Mbak Sri.
0: Oke, selamat malam juga, terima kasih. Ada Pak Amin di Kelam ya. Ya kan di Sintang enggak ada laut ya. Jadi kita ngelihatnya kalau mau lihat yang air biru gitu ya, udah ke kolam renang aja. Praktis ya. Oke, kita sudah ada 3 penelpon, kita terima 1 penelpon lagi ya sebelum kita putarkan lagu. Ada siapa ini? Halo, selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak yang cantik ini?
0: Waalaikumsalam, kabar baik Pak Jumirah dan keluarga, bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Ketawa istri ini tadi aku bilang cantik tuh.
0: Siapa?
3: Ketawa istri aku bilang cantik, enggak marah orangnya katanya. Enggak juga, dia gura-gura.
0: Lagi pada ngapain
3: ngopi
0: nih sama
3: katanya nih Kak Sri.
0: Apa?
3: Ditawar ngopi katanya.
0: Ih, bolehlah, mau.
3: Ah, sinilah katanya.
0: Kalau dekat boleh ya.
3: Ya, dia tengok Kak Sri itu bicara-bicara lewat HP nih di TikTok RRI Sintang.
0: Mantap.
3: Lagunya itu Duri Terlindung dari Nika Ardila itu Kak Sri.
0: Duri Terlindung. Oke, baik. Mau salam mungkin?
3: Salamnya buat Abang Andre di SP5 Belitung, semoga dia tetap sehat sekeluarga. Terutama kedua kalinya untuk Abang Adi yang ada di mana tuh Abang Adi itu?
0: Di Tanjung Baung.
3: Di Tanjung Baung. Di Tanjung Baung daerah Kalimantan juga kah?
0: Iya, Kalimantan juga.
3: Oh, semoga dia tetap sehat. Buat Katri, semoga keluarganya dipanjangkan umur, berarti diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, ada Pak Jumirah di NTB Lombok. Ini pendengar setia RRI ya, jauh banget nih Pak Jumirah sekeluarga. Selamat malam semuanya ya. Selamat menikmati istirahat malam bersama keluarga tercinta tentunya ya. Oke, sudah ada 4 penelpon nih yang udah gabung. Kita dengarkan dulu ya beberapa lagu yang sudah di request. Tadi requestan dari siapa yang pertama ya? Ada Boman ya, ada Boman di Penai tadi request.

lagu dari Tagore Pangaribuan dengan judul Jangan Sampai Tiga Kali ya. Kemudian nanti akan disusul dengan Pance Pondang dengan judul Mengapa Tak Pernah Jumpa. Bagi Anda yang ingin bergabung, tahan dulu ya. Kita akan hadirkan dulu lagu untuk Anda tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Untuk Anda yang ingin menyampaikan pesan, kisah, dan rasa kepada mereka yang jauh, Ruang Rindu hadir menjadi jembatan. Izinkan cerita Anda pulang melalui suara udara. Dengarkan Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: berani.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Awalnya cuma jualan kecil-kecilan. Syukurnya sekarang udah bisa kirim sampai luar Sintang.
1: Dari usaha rumahan, kuliner lokal, sampai produk kreatif daerah, semuanya punya cerita dan tantangannya. UMKM Bicara, ruang berbagi dan solusi untuk pegiat usaha di Sintang dan sekitarnya. Tips usaha, inspirasi sukses, dan informasi penting untuk UMKM. Dengarkan UMKM Bicara setiap Senin pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Sintang.

0: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih terus setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan tadi sudah Kak Asri putarkan ya beberapa lagu yang sudah di request oleh pendengar kita yang sudah gabung di layanan telepon. Selanjutnya sudah ada yang bergabung kembali ya, kita akan coba sapa lagi, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang bagi memori lewat lagu.
0: Bang Adi.
1: Ya betul.
0: Gimana kabarnya?
1: Puji Tuhan sehat juga. Kakak Asri, surga apa kabarnya?
0: Puji Tuhan sehat. Lagi apa ini?
1: Lagi nyantai-nyantai ngopi ini, dengarkan kakak cuap-cuap di situ.
0: Oh gitu. Mintalah kopinya.
1: Ya nanti apa kirimkan. Belum ngopi kah?
0: Belum.
1: Aduh kasihan, ngantuk lah nanti.
0: Itulah, kirimlah cepat banyak-banyak ya, satu termos bisa kalau bisa.
1: Iya.
0: Aduh, hai. Oke, lagunya apa nih Bang Adi?
1: Bisa request sendiri kan?
0: Boleh.
1: Apa nanti ya? Dengan kesenangan yang bicara ada, enggak lagi latih kurus sih.
0: Jangan tangan
1: yang bicara.
0: Yang bicara. Adanya dari Obi Mesak ini. Jangan tangan yang berbicara.
1: Antara benci dan rindu ada enggak?
0: Antara benci dan rindu biasa sih ada. Ada.
1: Ada kan?
0: Ini aja? Boleh. Spesial atau salamnya?
1: Salamnya buat kakak Asri. Semoga sehat selalu juga bersama keluarganya.
0: Amin.
1: Ya. Nah, buat Pak Jumera tadi, semoga sehat selalu juga di sana bersama keluarganya. Nah, buat keluarga saya, Bapak Wai, semoga sehat selalu juga di sana bersama keluarganya. Nah, yang lain diborong habis saja, tanpa kecuali.
0: Oke deh.
1: Nah, buat kakak Asri, selamat bertugas dan sehat selalu, Tuhan selalu memberkati. Pulang hati-hati nanti, selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga. Terima kasih ya, ada Bang Adi di Tanjung Baung. Selamat malam semuanya untuk warga Tanjung Baung gitu ya, warga Kelam, Semeluang, Penai, ada yang dari NTB Lombok juga, selamat malam semuanya ya. Gimana nih persiapan besok? Ada yang udah kepikiran mau ke Sintang untuk mengikuti pembukaan gawai daya? Kayaknya seru kayaknya ya. Tapi takutnya macet kayak tahun-tahun yang sebelumnya yang macet dari kayaknya sampai pagi ya. Nggak bisa kemana-mana gitu ya. Oke, kita coba sapa lagi nih, ada siapa? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Ruang rindu.
2: Ruang rindu, lebih rindu.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Agus Nangasilat.
0: Pak Agus Nangasilat?
2: Iya.
0: Bagaimana kabarnya Pak Agus?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi apa Asin ini?
2: Bagaimana sehat?
0: Gimana?
2: Asin sehat lah.
0: Sehat juga. Lagi apa ini?
2: Hah?
0: Lagi apa?
2: Lagi duduk-duduk menyepir sendiri.
0: Oh gitu. Udah ada hujan belum di Nangasilat?
2: Belum.
0: Oh belum ya?
2: Sama
0: lah kalau gitu ya. Tapi Sintang air aman. Sintang belum ada hujan juga ini. Tapi di Nangasilat airnya aman?
2: Aman.
0: Aman. Oke deh, lagunya mau request lagu apa nih?
2: Dari Obi Mesak tadi.
0: Dari Obi Mesak udah diputar nih.
2: Kalau dari Didi Rios ada enggak?
0: Dedi Dores, judulnya?
2: Yang judulnya?
0: Kalau yang ada di sini Seberkas Sinar, kemudian Rumah Cintanya.
2: Itu jalan.
0: Seberkas Sinar.
2: Oke
0: deh, mak salam mungkin?
2: Dan salam buat semuanya lah. Lagunya spesial buat kakak.
0: Oke, terima kasih.
2: Yo, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih ya, ada Pak Agus di Nangasilat. Selamat malam semuanya untuk warga Nangasilat ya. Selamat beristirahat dan tentunya semoga sehat-sehat selalu ya, karena memang kalau cuaca seperti ini, kemarau seperti ini, banyak debunya gitu ya. Jadi kayak rentan sekali nih, mudah kayak batuk ya. Oke, silakan yang ingin bergabung masih di 0565247774 atau juga di 0857 5047 40. Dan tadi yang Kak Asri bilang ya, yang gawe daya itu sepertinya tahun ini kayaknya aman ya dari macet ya. Macet sih, tapi kayaknya enggak separah yang tahun 2000 berapa itu ya, yang macet parah itu ya, kayaknya enggak separah itu. Karena memang sekarang kalau ini dari panitia sendiri udah ada bekerja sama gitu ya, kayak dengan Dishub dan lain sebagainya. Jadi semoga pembukaan besok ya bisa berjalan aman, tertib dan lancar tentunya. Dan kita putarkan aja ya dulu beberapa lagu yang sudah di request. Ada Duri Terlindung, kemudian Antara Benci dan Rindu.

0: Melalui Ruang Rindu Berjaringan Nasional, suara dan pesan Anda terhubung ke berbagai wilayah Indonesia. Program ini menjadi ruang berbagi hati, rindu, dan harapan tanpa harus bertemu secara langsung. Tetap setia mendengarkan Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
4: 3 weeks later.
3: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
5: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
6: Sintang malam ini.

Ya baik, mendengar dimanapun Anda berada, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan kita juga masih menerima yang ingin bergabung di telepon di 0565247774 atau juga di 0857504740. Dan pendengar, kalau tadi ada yang di beberapa tempat ya, di mana tadi yang udah gabung? Di Semeluang kalau gak salah ya, katanya udah ada angin kayak gerimis, kemudian kilat petir gitu ya. Nih, ini ada info peringatan cuaca ya dari stasiun BMKG Tebelian Sintang yang berlaku hari ini 28 Juli 2026 ya, pukul 21 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Dan berdasarkan pantauan radar cuaca terkini ya, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Dan kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai dengan kilat, petir dan juga angin kencang di sejumlah wilayah. Nah, ini meliputi Sepauk, Sintang, Tempunak. Dan kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan. Dan selanjutnya pendengar, berdasarkan perkiraan cuaca ya, untuk 1 jam ke depan, cakupan potensi hujan sedang hingga lebat ini diprediksi akan meluas ke wilayah kecamatan lainnya, yaitu Ketungau Tengah, Ketungau Hilir. Nah, demikian ya info peringatan cuaca dari stasiun BMKG Tebelian Sintang. Jadi mungkin untuk Anda pendengar ya, yang berada di wilayah yang tadi udah disebutkan ya, untuk Sepauk, Sintang, Tempunak, kemudian melebar ke Ketungau Tengah, Ketungau Hilir gitu ya, harap juga selalu waspada dan juga berhati-hati ya, apalagi kalau ada angin gitu ya. Biasanya kalau kita dalam perjalanan ada pohon di pinggir-pinggir jalan ini tentunya sangat-sangat berbahaya, jadi harus selalu waspada.

0: Melalui informasi dan kisah dari berbagai penjuru negeri, kita Indonesia memperkuat kecintaan kita terhadap tanah air. Nantikan selalu program-program bernilai kebangsaan hanya di Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: John, angkat nih.

0: mohon, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
1: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
1: Ya jelas pergaulan sih, tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
0: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
1: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
3: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
4: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Seno Tunar Pro 1.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.
7: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Langkah kecil kita hari ini akan menentukan masa depan. Green Radio menghadirkan edukasi lingkungan dan gaya hidup ramah alam untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya. Terus dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
3: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
2: Loh, kok bisa Mbah?
3: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
2: Oh, benar juga ya Mbah ya.
3: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI ya, Sintang. Dan kami masih hadirkan untuk Anda ya lagu-lagu nostalgia tentunya yang akan menemani istirahat malam Anda.

0: Halo warga Kabupaten Sintang, ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD Teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
1: di RRI Sintang.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Age tahe. Burukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana cara mau mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Apalah si Anjo ya? Iyumah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat juga macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alah.

0: Pantes, gimana gak banyak nyamuk coba. Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya.
1: Baik mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan untuk Ruang Rindu kami akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di layanan telepon. Dan mendengar di pukul 23 waktu Indonesia Barat ini kami hadirkan jazz musik untuk Anda.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Jangan pernah menyesali sehari dalam hidup. Hari-hari baik memberi kebahagiaan dan hari-hari buruk memberi pengalaman. Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya berdiri diam. Kesuksesan dan kegagalan sama-sama bagian dari hidup. Keduanya sama-sama sementara.

0: Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha kembali. Tidak ada kata terakhir sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada yang Anda alami, dan janganlah pernah untuk menyerah menghadapinya.
1: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Hidup ini adalah perjalanan panjang dan tidak selalu mulus. Pada hari keberapa dan pada jam keberapa, kita tidak pernah tahu rasa sakit apa yang harus kita lalui. Kita tidak tahu kapan hidup akan membanting kita dalam sekali, membuat terduduk untuk kemudian memaksa kita mengambil keputusan. Jika kita berdoa, lantas situasi tetap begitu-begitu saja, tidak ada yang berubah. Bukan berarti doa kita tidak makbul. Boleh jadi Tuhan sedang menguji agar hati kitalah yang berubah terlebih dulu. Tereli.

0: Pro 1.
1: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini.
1: Sintang malam ini.

bukan kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bukan kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bersahabatlah dengan secangkir kopi, maka Anda akan mengerti bahwa segala bentuk rupa tak selalu sama dengan keterlihatannya. Cukuplah menjadi apa adanya tanpa berpura-pura agar terlihat istimewa. Kualitas hidup sesungguhnya seperti kualitas kopi dalam cangkir, apapun bentuk dan kualitas cangkirnya. Kopi yang baik tetaplah terasa nikmat bagi siapapun yang menikmatinya.

Di balik senyum ada tangis, di balik tangis ada senyum. Di dalam senyum ada tangis, di dalam tangis ada senyum. Setelah senyum ada tangis, setelah tangis ada senyum. Senyum adalah tangis yang tertunda. Begitu pula tangis adalah senyum yang tertunda. Jika hari ini kamu menangis, percayalah besok kamu akan tersenyum. Jika hari ini kamu tersenyum, bukan tidak mungkin besok akan menangis. Senyum dan tangis adalah dua sisi yang saling melengkapi dan mengisi. Jangan tunda senyummu. Jangan ragu-ragu mengeluarkan tangismu.

Hanya Tuhan yang tak pernah gagal. Wajarlah jika Anda pernah gagal. Oleh karena itu, jangan pernah biarkan rasa kecewa menghentikan pikiran Anda untuk menemukan penyebab kegagalan. Jika jatuh, berdiri lagi. Jika kalah, mencoba lagi. Jika gagal, bangkit lagi. Begitulah perjuangan hidup sampai Tuhan berkata, "Sudah waktunya untuk pulang."

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ketika kita hanya akan melakukan apa yang kita bisa dan hanya apa yang kita tahu, maka diri kita hanya bisa melakukan hal-hal yang biasa. Namun sebaliknya, jika berani mencoba, maka diri kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Jangan lelah mencoba. Tidak ada jaminan kesuksesan, tetapi memilih untuk tidak mencoba adalah jaminan kegagalan. Jika ingin berhasil, jangan menunggu termotivasi baru mulai bergerak. Tapi bergeraklah, maka dirimu akan termotivasi dengan sendirinya. Setiap diri punya potensi. Potensi terkecil manusia adalah mensyukuri nikmat Tuhan. Manusia perlu istirahat untuk dapat mengembalikan energi yang telah dikeluarkan seharian. Maka dari itu, semua perasaan kesal dan kecewa yang menyelimuti diri karena menghadapi hari yang sulit tidak perlu dipikirkan terus-menerus. Jangan pernah ragu, Tuhan selalu berikan yang terbaik untukmu. Ketika masalah terasa berat bagimu, itu karena Dia percaya kepada kemampuanmu. Kemenangan adalah bagian terkecil dari sebuah pertandingan. Pemenang bukannya tak pernah gagal, tetapi tidak pernah menyerah untuk mencapai sebuah kesuksesan.

Pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama, 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Rabu 29 Juli 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sintang pagi ini bersama saya Riko Saputra.
4: Pro 1.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Sintang, saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi dari pukul 5 berakhir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hari ini pendengar, Rabu 29 Juli 2026, ragam acara kami hadirkan untuk Anda. Dan kita awali dengan Mutiara Pagi Islam hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama dengan narasumber pagi ini pendengar, yaitu penyuluh kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Ika Dian Fitria SPDI. Tema yang akan disampaikan adalah tantangan orang tua di era digital. Selamat pagi untuk Anda umat muslim dimanapun Anda berada. Dan pukul 6 nanti kami akan sampaikan warta berita daerah Radio Republik Indonesia Sintang. Simak dan ikuti terus panjang hari ini rangkaian program acara di RRI Pro 1 Sintang hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudkhirahu 'alad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar Mutiara Pagi RRI Sintang, rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas yang insyaallah bernilaikan ibadah di pagi hari ini. Semoga selawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik dalam membina keluarga dan mendidik generasi. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tantangan orang tua di era digital. Era digital adalah kenyataan yang harus dihadapi. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, kita hidup pada zaman yang sangat berbeda dengan masa kecil kita dahulu. Anak-anak sekarang lahir ketika internet sudah tersedia, telepon pintar sudah menjadi kebutuhan, dan media sosial menjadi bagian dari kehidupan. Teknologi sebenarnya adalah nikmat dari Allah. Dengan teknologi, kita dapat belajar Al-Quran secara daring, mendengarkan ceramah ulama, berkomunikasi dengan keluarga, mencari ilmu dengan cepat, bahkan bertakwa kepada masyarakat. Namun sebagaimana pisau, teknologi dapat digunakan untuk kebaikan ataupun keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wabtahi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Ayat ini mengajarkan keseimbangan. Teknologi boleh dimanfaatkan, tetapi jangan sampai melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita menghadapi dunia yang berbeda. Dahulu, anak bermain di halaman rumah. Sekarang, banyak anak bermain di layar. Dahulu, anak belajar dari guru. Sekarang, mereka juga belajar dari internet. Dahulu, teman bermain adalah tetangga. Sekarang, teman bermain bisa berasal dari berbagai negara yang bahkan tidak dikenal. Inilah tantangan terbesar orang tua. Sementara itu, sebagai orang tua punya tanggung jawab besar. Menurut Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Ayat ini menunjukkan bahwa mendidik anak bukan sekedar memberi makan, pakaian, dan pendidikan formal, tetapi juga menjaga akidah, akhlak, ibadah, dan pergaulan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in famas'ul an ra'iyatihi."
Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang tua adalah pemimpin di rumah. Kelak Allah akan bertanya bukan hanya tentang harta yang diberikan kepada anak, tetapi juga tentang pendidikan dan akhlaknya. Sebagai orang tua, di dalam menjaga anak di zaman sekarang ini, cenderung lebih berat tantangannya. Di antaranya yang pertama, kecanduan gadget. Banyak anak yang sulit melepaskan telepon genggam, bangun tidur mencari HP, saat makan melihat HP, menjelang tidur masih bermain HP. Akibatnya, malas belajar, lupa sholat, kurang tidur, sulit berkonsentrasi, mudah marah ketika gadget diambil. Sebagai orang tua, kita perlu membuat aturan yang jelas mengenai waktu penggunaan gadget dan menerapkannya dengan konsisten. Tantangan kedua, konten negatif. Internet menyimpan jutaan informasi, tidak semuanya baik. Ada berita bohong, ada kekerasan, ada perjudian daring, ada penipuan, ada konten yang merusak akhlak. Karena itu Allah mengingatkan, A'udzubillah.

Yanu, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa berita, maka telitilah. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini mengajarkan pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai dan atau menyebarkannya. Ajarkan anak untuk tidak mudah percaya pada semua yang mereka lihat di internet. Tantangan ketiga, lunturnya adab. Media sosial sering membuat orang merasa bebas, berbicara mudah menghina, mudah mencaci, mudah menyebarkan aib. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adab di dunia nyata harus tetap dijaga. Di dunia digital, menulis komentar yang santun juga termasuk akhlak mulia. Tantangan keempat, berkurangnya waktu bersama keluarga. Seringkali kita melihat satu keluarga berkumpul di ruang tamu, tetapi masing-masing sibuk dengan telepon genggam. Tidak ada percakapan, tidak ada canda, tidak ada nasihat. Padahal keluarga adalah madrasah pertama bagi anak. Bangun kembali kebersamaan melalui makan bersama, sholat berjamaah, membaca Al-Quran, atau berdiskusi tentang kegiatan sehari-hari. Orang tua harus menjadi teladan di tengah arus digital yang dipicu oleh internet. Maka penting bagi orang tua untuk membekali anak dengan pendidikan digital. Sejatinya pendidikan digital bagi anak tidak akan tentang mengajari mereka cara menggunakan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan aman. Orang tua perlu menjelaskan kepada anak tentang manfaat dan risiko internet, serta cara menggunakannya dengan aman dan bijak. Orang tua juga perlu memantau aktivitas online anak dan memastikan mereka tidak terpapar konten yang tidak pantas. Sebab memang tugas orang tua adalah mendidik anaknya. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Ma nahala walidan waladan min nahlin afdala min adabin hasan." Yang artinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada pemberian seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama daripada pendidikan yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Lantas bagaimana mendidik anak agar dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab? Pertama, memandu dan membatasi anak dalam menggunakan gawai. Langkah awal yang krusial adalah membuat aturan jelas terkait penggunaan gawai. Hal ini mencakup membatasi screen time, durasi penggunaan layar, sesuai usia anak. Selain itu, orang tua perlu mengenal aplikasi dan situs web yang dikunjungi anak. Manfaatkan fitur parental control untuk memblokir konten yang tidak layak dan mengatur durasi penggunaan internet. Kedua, menjadi orang tua yang literat digital. Sejatinya, orang tua tidak bisa lagi menutup mata terhadap dunia digital. Seyogyanya, bekali diri dengan pengetahuan dasar tentang teknologi agar dapat mendampingi anak berselancar di dunia maya. Orang tua bisa belajar bersama anak mengenai aplikasi edukatif, cara berinternet yang aman, dan etika berkomunikasi secara online. Tak bisa dipungkiri, era digital terus berkembang, begitu pula dengan tantangan dan resikonya. Orang tua perlu terus belajar dan memperbaharui pengetahuan mereka
terkait perkembangan teknologi dan dunia maya. Dengan bekal pengetahuan yang cukup, orang tua bisa lebih sigap dalam mengantisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan dan mendampingi anak dengan lebih baik. Yang ketiga, memilih konten yang edukatif dan menyenangkan. Di era digital ini, peran orang tua sangat penting dalam memilihkan konten yang bermanfaat bagi perkembangan anak. Orang tua harus mampu memilah konten edukatif dan interaktif yang dapat membantu anak belajar dan berkembang. Konten edukatif dapat membantu anak belajar berbagai hal seperti berhitung, membaca, atau mengenal kosakata baru. Pilihlah aplikasi dan situs web yang dirancang khusus untuk anak-anak dengan konten yang sesuai dengan usia dan kemampuan mereka. Pastikan konten tersebut aman dan bebas dari materi yang tidak pantas. Konten interaktif dapat membuat belajar menjadi lebih menyenangkan dan menarik bagi anak. Pilihlah konten yang memungkinkan anak untuk berpartisipasi aktif, seperti bermain game edukatif, menonton video animasi, atau mendengarkan cerita interaktif. Sementara itu, dalam Al-Quran, Surat Al-Anfal ayat 28, Allah mengingatkan bahwa harta dan anak-anak adalah fitnah atau ujian bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan bahwa di sisinya terdapat pahala yang besar bagi orang-orang yang mampu melewati ujian ini dengan baik, yaitu mereka yang tidak terlena dengan harta dan anak-anak dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala situasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wal auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala besar. Terakhir, mendidik anak di era digital bukanlah tentang melarang teknologi, melainkan tentang memberdayakan mereka untuk menggunakannya secara bijak. Dengan bimbingan dan pengawasan yang tepat, orang tua dapat memastikan bahwa dunia digital menjadi ruang belajar yang aman dan bermanfaat bagi anak. Anak belajar lebih banyak dari apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Jika orang tua rajin sholat, gemar membaca Al-Quran, membatasi penggunaan gadget, berbicara dengan sopan, maka anak akan lebih mudah menirunya. Sebagaimana Rasulullah SAW menjadi teladan bagi umat, orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Pendengar RRI Sintang rahimakumullah, Allah mengajarkan doa yang sangat indah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min ajwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Marilah kita memperbanyak doa ini setiap hari, karena pendidikan anak memerlukan ikhtiar dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teknologi akan terus berkembang. Kita tidak mungkin menghentikan perkembangan zaman, tetapi kita dapat membekali anak-anak dengan ilmu, iman,
akhlak, dan kasih sayang agar mampu menggunakan teknologi secara bijaksana. Mari kita jadikan rumah sebagai tempat yang dipenuhi dengan nuansa ibadah seperti sholat berjamaah, tilawah Al-Quran, komunikasi yang hangat, serta keteladanan. Insya Allah, dengan usaha yang sungguh-sungguh, anak-anak kita akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berakhlak mulia, mencintai agamanya, serta mampu memanfaatkan teknologi untuk kemaslahatan umat. Era digital bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi harus disikapi dengan bijaksana. Teknologi akan menjadi sarana kebaikan apabila digunakan dengan ilmu, iman, dan akhlak. Orang tua yang hadir, peduli, dan menjadi teladan akan mampu membimbing anak menjadi generasi yang cerdas, berakhlak mulia, serta siap menghadapi tantangan zaman. Mari kita menjadi orang tua yang tidak hanya mengajarkan anak cara menggunakan teknologi, tetapi juga mengajarkan mereka cara hidup dengan iman, akhlak, dan tanggung jawab. Sebab masa depan anak tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang mereka kuasai, melainkan oleh kemuliaan akhlak yang mereka miliki. Teknologi akan terus berubah dari waktu ke waktu, tetapi kasih sayang, doa, keteladanan, dan pendidikan dari orang tua akan selalu menjadi cahaya yang menerangi langkah anak menuju masa depan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keluarga kita, melindungi anak-anak kita dari pengaruh buruk zaman, dan menjadikan mereka generasi yang soleh dan solehah, bermanfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat. Amin ya Rabbal Alamin. Pagi hari memetik kelapa, kelapa muda airnya segar. Anak dijaga penuh cinta agar bijak memakai gawai dan layar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bersamamu. Hidup ini sebuah perjalanan panjang yang penuh rahasia. Ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita menangis. Namun, setiap langkah yang kita ambil bukanlah kebetulan. Jalani saja hidup Anda, karena di setiap detik ada pelukan tak terlihat dari Allah yang selalu menjaga. Sebagai apapun diri Anda, pelajar yang sedang berjuang, ibu yang penuh kasih, ayah yang menanggung lelah, atau hamba yang merasa hina, ketahuilah, Allah tidak pernah menilai dari tampilan Anda semata. Allah melihat hati Anda, doa Anda yang lirih, dan air mata Anda yang jatuh dalam diam. Kadang dunia membuat kita merasa kecil, seakan tak berarti dibanding orang lain. Tapi jangan lupa, bintang pun tampak kecil dari bumi. Padahal, cahayanya mampu menembus gelap malam. Begitu pula diri Anda. Meski sederhana, Anda berharga di mata Allah. Hidup ini tak selalu mulus. Ada kerikil yang melukai kaki, ada badai yang mengguncang hati. Namun, jangan berhenti melangkah. Setiap luka adalah jalan untuk lebih dekat kepadanya. Jalani saja hidup Anda dan serahkan segala lelah di sajadah doa. Pada akhirnya, bukan gelar, bukan harta, bukan juga pujian yang menentukan.

Sholat duha. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering bersumpah dengan waktu. Setiap sesuatu yang dijadikan objek sumpah oleh Allah terkadang di dalamnya dua makna. Pertama, menunjukkan sesuatu itu penting atau terkadang kebaikan di dalamnya. Kedua, menjadi tanda atau petunjuk jalan bagi kekuasaan dan kebesaran Allah yang harus kita pahami. Subuh merupakan permulaan hari ketika cahaya fajar mulai bersinar. Subuh juga memberikan udara segar yang sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Waktu duha adalah saat yang tepat dan sangat baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salat sunnah. Karena itu, luangkanlah waktu untuk memulai dan membuka hari yang hendak kita lalui dengan sholat dan berzikir kepadanya. Sesungguhnya Sang Pemilik Kekayaan membagi-bagikan rezeki di pagi hari. Barang siapa yang mengetuk pintunya, niscaya ia akan dibukakan. Di saat berlangsungnya waktu duha, meskipun tidak terlalu lama dalam mengharap kepada Allah,

Kita hendaknya terlebih dahulu mensucikan hati, pikiran, dan memasang niat yang ikhlas. Kita menghadap kepadanya melalui salat duha, maka seharusnya dengan hati bersih dari segala dosa dan perasaan mengharap ridhonya. Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling dicintai Allah yang dilakukan berkesinambungan walaupun sedikit. Hadis riwayat Muttafaqun Alaih. Beristiqomahlah dalam mengerjakan sholat duha. Jika jiwa raga bersih, pikiran menjadi jernih. Setiap langkah terasa ringan, sholat duha menyimpan kekuatan energi yang dahsyat. Melatih kita untuk berdisiplin diri, menghargai waktu, dan tetap menyandarkan harapan kepada Allah. Neil Amalia.

Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat. Dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

Rangkaian lagu-lagu bernuansa islami masih terus kami hadirkan hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat dalam program Mutiara Pagi Islam. Selamat pagi untuk Anda dimanapun bisa mendengarkan siaran kami selama menjalankan

Juli ya, hari ini dan besok, maka Juli akan segera meninggalkan kita. Tetap semangat untuk Anda di seluruh penjuru tanah air dalam melakukan rangkaian aktivitas Anda di hari ini.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Talak. Baik pendengar, jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang. Dan saat ini kondisi cuaca hujan dan mendung mengguyur Sintang dan sekitarnya.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: UPTKPH Sintang Utara telah melaksanakan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Desa Jerora 2, Desa Tertung, Kelurahan Akcaya. Luas kebakaran lahan yang terjadi kurang lebih sekitar 5 hektar.
3: Dan sukseskan Pekan Gawai Daya Kabupaten Sintang yang ke-13.

0: Dari kawasan Jalan Yesio Pangurai Sintang, inilah warta berita daerah Radio Republik Indonesia Sintang Rabu 29 Juli 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Kebakaran lahan gambut dan lahan mineral di tiga area Kecamatan Sintang menghanguskan sekitar 5 hektar lahan. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang, Jeffrey Edward, mengajak masyarakat untuk saksikan Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang ke-13 di Rumah Betang Tambun Juah Jerora Sintang. Inilah berita selengkapnya bersama saya Riko Saputra. Kebakaran lahan gambut dan lahan mineral di tiga area Kecamatan Sintang hanguskan sekitar 5 hektar lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Tim pemadam kebakaran terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Manggala Agni, TNI, Brimob, dan KPH Sintang Utara hingga hari kedua masih menjinakkan api kebakaran lahan di Desa Jerora 2, Desa Tertung, dan Kelurahan Aksaya 1, Kecamatan Sintang di lahan gambut dan lahan mineral dengan luas lahan terbakar kurang lebih 5 hektar yang terjadi pada Senin 27 Juli 2026. Kepala UPT KPH Sintang Utara, Antoni Manik, mengatakan sumber api tidak diketahui karena pada saat tim datang ke lokasi kejadian diperkirakan 2 hari sudah terjadi kebakaran lahan, sedangkan api yang sudah dipadamkan kurang lebih 3,5 hektar. Walaupun masih ada muncul asap pada titik kebakaran lahan tersebut, jenis lahan dari lokasi terbakar jenis lahan gambut dan tanah mineral, sedangkan fungsi kawasan hutan lahan tersebut berada pada areal penggunaan lain atau berada di luar kawasan hutan. Jarak kebakaran lahan yang terjadi dengan pemukiman kurang lebih berjarak 5 km.
2: UPT KPH Sintang Utara telah melaksanakan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Desa Jerora 2, Desa Tertung, dan Kelurahan Akcaya. Luas kebakaran lahan yang terjadi kurang lebih sekitar 5 hektar. Kemudian sumber api tidak diketahui karena pada saat tim datang ke lokasi kejadian sudah terjadi diperkirakan 2 hari sudah terjadi kebakaran lahan, sedangkan api yang sudah dipadamkan kurang lebih 3,5 hektar walaupun masih ada muncul asap-asap pada titik-titik kebakaran lahan tersebut.
1: Antoni Manik menjelaskan proses pemadaman di lapangan menghadapi sejumlah kendala, terutama kondisi lahan gambut yang memungkinkan api terus menyala di bawah permukaan tanah. Akibatnya, meskipun kobaran api di permukaan telah berhasil dipadamkan, petugas masih harus melakukan penyisiran dan pembasahan secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. Selain melakukan pemadaman, tim gabungan juga terus memantau perkembangan situasi di lokasi kebakaran guna mengantisipasi meluasnya api ke area lain. Pemantauan di lokasi secara berkala, terutama pada titik yang masih mengeluarkan asap, mengingat cuaca panas, angin, dan minimnya curah hujan dapat meningkatkan potensi kebakaran kembali terjadi. Suryatini melaporkan.
0: 3 murid terbaik Madrasah Tsanawiyah Negeri MTSN 1 Sintang atas nama Kesia Nur Asifa, Afika Amanda Putri, dan Sarah Kalisha Al Mahri berhasil meraih juara 3 kategori SMP MTS derajat pada lomba debat ilmiah bahasa Indonesia yang diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional atau HAN tahun 2026. Kompetisi tersebut pendengar diselenggarakan oleh Forum Anak yang bekerjasama dengan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata atau KKN UIN Sunan Kalijaga. Kegiatan ini sebagai wadah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menyampaikan argumentasi secara logis, serta meningkatkan keberanian peserta didik dalam menyampaikan pendapat dengan santun dan berbasis data. Kepala MTSN Negeri 1 Sintang Sutardi mengatakan keberhasilan ini menjadi bukti bahwa peserta didik MTSN Negeri 1 Sintang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kritis sangat baik. Sutardi menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas prestasi yang diraih para peserta didik tersebut. Krisis air akibat musim kemarau hingga hari ini mulai mengancam produktivitas pertanian di Kabupaten Sintang setelah petani kesulitan mengairi tanaman. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
3: Musim kemarau ini, para petani di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang mengeluhkan kesulitan air untuk mengairi sawah dalam beberapa pekan terakhir ini sehingga menyebabkan petani terancam gagal panen. Petani di Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, Agustinus Kenyali mengeluhkan kondisi sawah kering dan sulit mendapatkan pasokan air untuk menyiram tanaman. Lahan tanaman padi dengan luas 1 hektar tidak pernah disiram.
4: Pertama air, apalagi musim gadu ini kan air saja kurang benar. Musim kering, pakai nyiram pun tidak ada airnya, tidak ada. Padi aja setar, tidak ada siram. Ambulan-ambulan ini sudah kering benar, gagal panen. Sebagian sih sudah keluar, sudah menguning, bagian kan belum lama tanam.
3: Hal yang sama disampaikan petani Desa Merpak Lipang mengatakan, untuk saat ini menyiram tanaman padi dengan cara manual, sebagai upaya agar tanaman mampu bertahan sampai waktunya panen. Kemudian pemberian pupuk.
5: Karena memang kekurangan air kan, jadi kalau kita nabur untap pupuk atau untuk itu, dia terurainya lama.
3: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang Lili Suryani menyampaikan apresiasi kepada Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat BMKG dan seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan Sekolah Lapang Iklim atau SLI. Menurut Lili, Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Sintang memiliki potensi pertanian yang besar. Namun sektor tersebut kini menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrim.
6: Sinergi ini adalah langkah nyata dalam menjaga kedaulatan pangan kita di tengah ketidakpastian global. Oleh karena itu, pola bertani tradisional yang hanya mengandalkan kebiasaan masa lalu sudah tidaklah lagi cukup. Kita harus bermigrasi menuju pertanian cerdas iklim. Disinilah pentingnya literasi iklim.
3: Ia berharap melalui sekolah lapang iklim, para peserta mampu memahami informasi iklim yang disampaikan, sehingga dapat menentukan pola tanam yang lebih tepat dan mengurangi risiko gagal panen. Dari RRI Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guna meningkatkan kebugaran jasmani serta mempererat tali silaturahmi antara prajurit dan Rem 121 Alam Banawanawai, Brigjen TNI Purnomo Sidi melaksanakan olahraga lari sore bersama dengan prajurit Yonif 833 Bumi Daranante Sanggau kemarin. Dan Rem Brigjen TNI Purnomo Sidi pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa kegiatan fisik kuat adalah modal utama seorang prajurit dalam menjalankan tugas negara. Dan Rem menerangkan olahraga ini bertujuan untuk menjaga fisik agar selalu tetap bugar dan prima. Namun lebih dari itu, momen ini adalah ajang untuk membangun jiwa korsa guna kesiapan tugas yang maksimal. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib dan penuh semangat. Antusiasme terlihat dari yel-yel yang digelorakan prajurit sepanjang rute perjalanan. Ini menunjukkan dedikasi tinggi prajurit terhadap satuan. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang Jeffrey Edward mengajak masyarakat untuk saksikan Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang ke-13 di Rumah Betang Tambun Juah Jerora Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Benyuda.
7: Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang Jeffrey Edward mengajak seluruh masyarakat untuk hadir dan mensukseskan pelaksanaan Pekan Gawai Dayak ke-13 Kabupaten Sintang yang akan berlangsung pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Rumah Betang Tampun Juah Jerora Sintang. Jeffrey mengatakan Pekan Gawai Dayak merupakan agenda budaya tahunan yang menjadi wadah pelestarian adat, tradisi, serta mempererat persaudaraan di tengah masyarakat. Tahun ini, Pekan Gawai Dayak ke-13 mengusung tema merawat tradisi, mempererat persaudaraan untuk Dayak maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Jeffrey berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat menjadi momentum memperkuat kebersamaan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Dayak kepada masyarakat luas. Selain mengajak masyarakat untuk datang, Jeffrey juga mengimbau seluruh peserta, pedagang maupun pengunjung agar bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
8: Hadir dan sukseskan Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang yang ke-13

0: Jorora.
1: Jeffrey melanjutkan, partisipasi masyarakat dalam menjaga suasana yang aman, tertib, dan kondusif akan menjadi kunci sukses penyelenggaraan Pekan Gawai Dayak tahun ini, sehingga seluruh rangkaian acara dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta pelestarian budaya Dayak di Kabupaten Sintang. Dian Ben Yuda melaporkan.
2: Pemerintah Desa Ujung Bayur, Kecamatan Embalo Hilir, Kabupaten Kapuasulu menggelar Rembuk Stunting dan Musyawarah Desa atau Musdes untuk penyusunan RKPDES tahun 2027 di Gedung Serbaguna Desa Ujung Bayur pada Senin kemarin. Kegiatan dihadiri oleh unsur kecamatan, Polsek Embalo Hilir, pemerintah desa, BPD, pendamping desa serta tokoh masyarakat, di mana musyawarah membahas program prioritas pencegahan stunting seperti rehabilitasi posyandu, penyediaan air bersih dan sanitasi, pelatihan kades posyandu serta pengadaan peralatan kesehatan. Selain itu juga pendengar, yaitu masyarakat, mengusulkan bahwa pembangunan infrastruktur di dusun Naara dan juga dusun Pencaan, di antaranya pendengar yaitu panel surya, kemudian pasimas, rehabilitasi jembatan kayu, kemudian jalan gang, pendopo, dan fasilitas pemakaman.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
2: Petani di Sintang diminta mulai beradaptasi dengan perubahan iklim dan mempelajari literasi iklim agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
4: Masyarakat Kabupaten Sintang, khususnya para petani, diminta mulai beradaptasi dengan perubahan iklim yang diperkirakan akan terus terjadi pada masa mendatang. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Yohanes Rumpak. Ia menuturkan, tantangan perubahan iklim akan terus dihadapi, sehingga masyarakat harus terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan beradaptasi. Yohanes Rumpak menegaskan, para petani harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi iklim yang terus berubah, agar produksi pertanian tetap optimal. Ia mengatakan, pemanfaatan informasi iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian di tengah perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi. Menurutnya, teknologi yang dimiliki stasiun klimatologi maupun BMKG mampu memberikan informasi cuaca hingga 1 tahun ke depan, sehingga dapat menjadi pedoman bagi petani dalam menentukan waktu tanam. Yohanes Rumpak optimistis, apabila edukasi mengenai literasi iklim terus diperluas dan diterapkan secara konsisten oleh para petani, maka produktivitas pertanian Kabupaten Sintang akan semakin meningkat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah di tengah tantangan perubahan iklim global.
5: Kalau dulu berladang, orang bisa dibaca, oh ini akan hujan, ini apa, tetapi kita hanya bisa memperkirakannya kurang lebih sehari dua hari. Tetapi dengan BMKG, kita bisa memperkirakannya hingga 1 tahun, itu bisa diperkirakan. Dan itu mempengaruhi produksi pangan kita. Oleh karena itu, mau tidak mau, kita harus belajar perubahan iklim ini dengan sungguh-sungguh.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Lili Suryani, menyampaikan, pemerintah Kabupaten Sintang terus mendorong petani mulai menerapkan konsep Climate Smart Agriculture atau pertanian cerdas iklim sebagai langkah menghadapi perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi. Menurutnya, para petani harus mulai memanfaatkan informasi iklim sebagai dasar dalam menentukan waktu tanam, memilih varietas tanaman, hingga mengantisipasi serangan organisme pengganggu tanaman yang dipengaruhi perubahan suhu.
6: Literasi iklim bukan hanya sekedar membaca perakiraan cuaca, melainkan bagaimana petani kita mampu memahami informasi BMKG mengenai awal musim tanam dan curah hujan bulanan, menyesuaikan pola tanam dan jenis varietas komunitas yang tangguh terhadap genangan air maupun kekeringan. Dengan memperkuat literasi iklim, kita menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan para petani di seluruh Kabupaten Sintang.
4: Dengan upaya tersebut, Lili berharap produktivitas pertanian di Kabupaten Sintang tetap terjaga meski menghadapi tantangan perubahan iklim. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Dalam rangka menjaga keselamatan generasi muda, Polsek Ela Hilir terus melakukan penyuluhan yaitu terkait bahaya penyalahgunaan narkoba kepada para pelajar yang ada di Kecamatan Ela Hilir, Kabupaten Melawi. Kapolsek Ela Hilir, Ibda Daiki Jaunganda menyampaikan bahwa penyuluhan ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam memberikan edukasi kepada generasi muda agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Kapolsek pada kesempatan tersebut juga mengajak kepada para pelajar untuk bersama-sama menjauhi narkoba serta membangun lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Selain itu, Kapolsek menghimbau apabila masyarakat menemukan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar agar segera melaporkannya kepada pihak kepolisian sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendengar, 80% pelayanan paspor di Kabupaten, maksud kami, sekitar 80% pelayanan paspor di kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau selama tahun 2025, yaitu berasal dari permohonan masyarakat Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
0: 80% pelayanan paspor di kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau selama tahun 2025 berasal dari permohonan masyarakat Kabupaten Sintang. Tingginya kebutuhan tersebut menjadi salah satu alasan dihadirkannya layanan paspor RIA atau paspor ceria di Mall Pelayanan Publik atau MPP Bumi Senentang dan alasan usulan pembangunan kantor imigrasi Sintang. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sanggau, Arung Safiro Untung, saat meluncurkan layanan paspor RIA di MPP Bumi Senentang pada Sabtu 25 Juli 2026 kemarin. Untung mengungkapkan, berdasarkan data statistik pada tahun 2025, terdapat sekitar 2.000 permohonan paspor yang diajukan oleh masyarakat Kabupaten Sintang. Jumlah tersebut menjadikan Sintang sebagai daerah dengan pemohon paspor terbanyak yang dilayani Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sanggau.
7: Luar biasa Kabupaten Sintang ini. Saya lihat data statistiknya kurang lebih sama penduduknya Mas Sanggau. 80% pelayanan kami di kantor imigrasi itu warganya warga Sintang, Pak Ijin, Pak Bupati. Jadi moto imigrasi untuk rakyat seharusnya itu memperkuat kami. Kantor imigrasi dimulai pertama kali melalui MPP hadir di Kabupaten Sintang.
0: Ia menjelaskan, sebagian besar permohonan paspor diajukan untuk keperluan berobat ke luar negeri serta perjalanan ibadah haji dan umroh. Tingginya kebutuhan tersebut menjadi dasar bagi kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau menghadirkan layanan paspor RIA di Kabupaten Sintang agar masyarakat dapat mengakses pelayanan imigrasi dengan lebih mudah. Selain mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, kehadiran paspor RIA juga menjadi langkah awal dalam rencana pembangunan kantor imigrasi di Kabupaten Sintang. Menurut Untung, layanan ini diharapkan dapat menjadi bentuk pengenalan sekaligus melihat potensi kebutuhan pelayanan keimigrasian di wilayah Kabupaten Sintang sebelum kantor imigrasi berdiri secara permanen. Saat ini pembangunan kantor imigrasi Sintang sedang dalam usulan kepada Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Untuk itu, Kepala Imigrasi Sanggau meminta dukungan dan doa masyarakat Sintang serta OPD terkait agar pengusulan kantor imigrasi Sintang dapat disetujui sehingga layanan paspor di Sintang dapat dilakukan setiap hari dan lebih optimal. Dina Triana melaporkan.
2: Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kelestarian sumber daya perairan serta menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif, personil Satuan Polisi Perairan atau Satpol Air Polres Kapuasulu melaksanakan patroli perairan di sejumlah wilayah kawasan di sejumlah wilayah yang dianggap rawan terjadinya praktik penangkapan ikan secara ilegal. Patroli tersebut difokuskan pada upaya pencegahan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat strom maupun bahan beracun atau tuba yang dapat merusak ekosistem sungai dan mengancam keberlangsungan habitat ikan di perairan Kabupaten Kapuasulu. Personil Satpol Air Eptu Budi mengatakan, selain melakukan pemantauan di sepanjang jalur perairan, personil Satpol Air juga menyambangi masyarakat, nelayan, dan menggunakan transportasi sungai untuk memberikan himbauan agar tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara yang melanggar hukum. Masyarakat diajak untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan perairan dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas penyetruman maupun peracunan ikan. Informasi tadi pendengar sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang Rabu 29 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya, pendengar, hujan deras mengguyur Sintang dan sekitarnya ya. Kalau kita melihat secara kasat mata, ini akan terjadi cukup lama begitu ya, karena mendung kuat ya, dan tidak ada angin-anginnya. Nah, ini kalau kita melihat curah hujan ini juga sangat itu ya, sangat lebat yang turun saat ini. Dan kalau kita juga melihat ini durasinya lama nih, awet hujan seperti saat ini. Ya, mudah-mudahan juga, karena ada beberapa terjadi kebakaran di beberapa wilayah di Sintang dengan turun hujan, tentu juga akan sangat membantu memadamkan kobaran api, terlebih di daerah gambut yang tentunya sulit untuk dijangkau pemadam kebakaran. Nah, dengan turunnya hujan ini akan memudahkan dan juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sekitar. Dengan hujan yang turun deras, tentu akan membuat api padam. Nah, ini keuntungan dan ini memang anugerah yang harus kita syukuri. Setelah kemarau terjadi hujan, begitu ya, kita menginginkan hujan, Allah memberikan hujan dan harus kita syukuri. Para pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan program KDK, kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.

Ya, pendengar kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami di Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat dalam program KDK Kabar dari Kalbar. Kita menuju RRI Pontianak selaku host kita pagi ini.

0: kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.
1: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Di rangkaian acara berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar.
2: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali hadir di tengah-tengah Anda. Saya beri mentahir penyiaran Anda di pagi ini dengan beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pada pagi ini yang telah siap menemani saya ya di pagi ini via Zoom. Langsung saja saya sapa beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Pertama saya sapa dulu di Sintang ya, ada Riko pagi ini. Selamat pagi Riko.
3: Selamat pagi Budi dan kawan-kawan, juga pendengar dan penonton kita. Pagi ini alhamdulillah ya, doa dan keinginan masyarakat luas kota Sintang dan sekitarnya, makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhan terjabah. Hujan saat ini deras banget mengguyur Sintang dan sekitarnya. Kemudian juga kemarin sempat terjadi kebakaran di beberapa tempat dan ini juga alhamdulillah ya padam dengan adanya hujan. Pantauan lalu lintas sangat sepi banget melintasi jalan JC Pangurai. Budi, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Riko pada pagi ini dari Sintang. Dan kita menuju ke Antikong, ada Jeki. Selamat pagi Jeki.
4: Ya, selamat pagi kembali juga Budi dan rekan-rekan. Untuk wilayah perbatasan saat ini, pantauan cuaca di wilayah perbatasan terlihat mendung berawan dan sudah terdengar guntur ya di luar sana. Untuk pantauan lalu lintas pada kesempatan pagi ini masih cukup aman terkendali begitu, Budi.
1: Baik, terima kasih Jeki. Dan selanjutnya kita bergeser ke Sanggau, ada Okrin pagi ini. Selamat pagi Okrin.
5: Baik, terima kasih rekan Budi, teman-teman dan juga pendengar. Pagi ini di kawasan Sabah Merah Sanggau cuaca masih tampak mendung, ada rintik-rintik juga karena tadi sempat hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ya di wilayah Sanggau, khususnya di kawasan Sabah Merah Sanggau. Dan lalu lintas orang kendaraan aman lancar, namun di kawasan Sabah Merah masih tampak lengang sekali.
1: Budi. Baik, terima kasih Okrin. Dan kita bergeser ke Sambas, ada rekan saya Wahyu pagi ini. Selamat pagi Wahyu.
6: Halo, selamat pagi Budi. Di Sambas pagi hari ini mendung yang khas seperti daerah-daerah yang memang lagi karut lah ya, ada asap di mana-mana. Terasa sekali bahwa banyak asap masih di udara Sambas masih.
1: Baik, terima kasih Wahyu. Dan sebelum mendengarkan informasi-informasi dari rekan-rekan saya, kami hadirkan terlebih dahulu informasi dari Kota Pontianak, di mana pendengar Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat bersama Satuan Tugas Darat dan Udara masifkan patroli terpadu dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah kabupaten kota di Kalbar. Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar Daniel mengatakan, saat ini BPBD Kalbar terus memasifkan patroli terpadu dengan melibatkan Satgas Darat dan Udara untuk mengidentifikasi titik panas dalam penanganan karhutla di sejumlah kabupaten kota di Kalbar. Nah, selain Satgas Darat dan Udara, penanganan karhutla ini juga melibatkan berbagai tim gabungan yang terdiri dari BPBD Provinsi Kalbar, Manggala Agni, TNI Polri, BMKG, relawan damkar swasta, dan instansi terkait. Yang mana saat ini tim gabungan telah melakukan pemadaman karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kalbar seperti di Kabupaten Kuburaya, Ketapang, Sanggau, Sambas, Kayung Utara, dan Kota Pontianak. Daniel menjelaskan penanganan karhutla oleh Satgas Terpadu ini bertujuan agar bandara, pelabuhan, dunia pendidikan, dan kesehatan tidak ikut terdampak akibat karhutla. Kondisi inilah yang sangat diutamakan dan dihindari. Dan Daniel menjelaskan penanganan karhutla ini tidak hanya dilakukan saat terjadinya karhutla, namun penanganannya sudah dilakukan sejak Januari 2026 yang dimulai dengan melakukan pencegahan yang di dalamnya terdapat mitigasi-mitigasi yang harus dilakukan. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Dan kita bergeser ke Sintang ya, di mana pagi ini kita dengarkan informasi Bupati Sintang janjikan solusi sengketa lahan

0: Puluhan petani sampaikan 13 tuntutan secara damai. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko. Silakan.
1: Baik, terima kasih Budi dan juga pendengar. Betul yang Budi katakan, dalam hal ini pada Senin 27 Juli 2026 yaitu sesi tanya jawab dalam ya. Betul yang Budi katakan, sebanyak puluhan para petani pada Senin 27 Juli 2026 yaitu bertemu dengan pemerintah Kabupaten Sintang. Dan pemerintah Kabupaten Sintang menerima dan menyambut baik audiensi puluhan para petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia. Dan pertemuan yang berlangsung di Balai Praja Kantor Bupati Sintang ini memang membahas yaitu aspirasi terkait dengan persoalan lahan yang ada di wilayah Kecamatan Sungai Teblian, Kabupaten Sintang. Pada kesempatan tersebut, Budi dan juga pendengar, massa yang berasal dari Desa Rarai, kemudian Riam Kijang dan juga Lebak Ubah ini awalnya menyampaikan orasi di halaman kantor Bupati, yaitu sebelum akhirnya dialog secara langsung di dalam ruangan. Dan mereka membawa 13 poin aspirasi terkait dengan persoalan lahan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah mereka. Di mana audiensi ini juga dihadiri langsung oleh Bupati Sintang, kemudian Wakil Bupati Sintang, Kepala BPN, lalu juga ada anggota DPRD Sintang. Dan mereka menanggapi penyampaian tersebut. Selaku orang nomor satu Bupati Sintang, Gregorius Herculanus Bala dalam hal ini menyatakan akan mengkaji aspirasi masyarakat, yaitu secara menyeluruh bersama dengan instansi terkait, dan ia juga mengapresiasi langkah masyarakat menyampaikan pendapat secara tertib dan damai. Sementara itu, hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni. Beliau menyampaikan bahwa akan menyelesaikan dan membantu masalah ini secara terang benderang dan pihaknya akan transparan. Ketika itu salah maka dikatakan salah, dan sebaliknya jika itu benar akan benar sesuai dengan fakta dan penelusuran nantinya yang akan berlaku dan diambil tindakan dan keputusan demi kepentingan bersama. Budi, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko, informasi yang disampaikan dari Sintang. Kita menuju ke Sanggau terlebih dahulu, di mana jalan mantap Sanggau 29,12%, sisanya rusak ringan dan berat. Informasi ini kita dengarkan bersama Okrin. Silakan Okrin.
2: Baik, terima kasih rekan Budi. Dari 986 km panjang jalan kabupaten di Sanggau, 29,12%-nya saat ini dalam kondisi mantap, sedangkan 70,88%-nya dalam keadaan rusak ringan hingga rusak berat. Dan sebanyak 200 ruas atau sepanjang 986 km, dari jumlah itu yang sudah mantap ini 29,12%. Disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kabupaten Sanggau, Ari Sudarsono, jalan mantap ini adalah status jaringan jalan yang memang berada dalam kondisi baik dan sedang, ya, sehingga aman, rata, dan juga nyaman dilalui kendaraan. Ya, dengan kata lain, jalan mantap ini sudah mendapat pengerasan aspal maupun rabat beton. Dan 70%-an jalan yang memang belum mantap itu sebagian besar mengalami rusak ringan. Untuk rusak beratnya sekitar 15%. Dan ia menyampaikan pemerintah Kabupaten Sanggau terus berupaya meningkatkan kemantapan jalan melalui perbaikan dan juga pembangunan setiap tahun. Namun peningkatan kemantapan jalan itu rata-rata per tahun naik antara 2-3%. Demikian informasi dari Sanggau. Saya kembali ke Budi.
0: Baik, terima kasih Oke, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Dan kita menuju ke Sambas, di mana petani Sambas terancam gagal panen. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Wahyu. Silakan Wahyu.
3: Baik, rekan Budi, di tengah operasi ingin meningkatkan kualitas pangan lokal, sejumlah petani di Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas menghadapi serangan hama wareng yang memang menyerang tanaman padi mereka di satu panen terakhir ini. Dan memang untuk mencegah kerusakan kualitas, petani bersama dengan kelompok tani yang ada di sana, kemudian petugas penyuluh lapangan ataupun PPL dan koordinator pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau POPT ya Kabupaten Sambas langsung cepat melakukan pengendalian secara gotong royong. Dan memang kegiatan tersebut dilakukan di area persawahan di Desa Serunai, kemudian petani bersama dengan petugas juga melakukan penyemprotan taman padi yang memang terdampak serangan hama waring. Kalau misalnya hama waring ini ternyata kerusakannya bisa 100% kalau tidak salah ya. Dan memang petani Desa Serunai mengatakan kegiatan pengendalian ini dilakukan sebagai langkah antisipasi agar tanaman padi tetap bisa tumbuh optimal dan memang hasil panen tidak terganggu di panen kali ini. Dan memang menurutnya pengendalian hama menjadi langkah penting untuk dapat melindungi tanaman sekaligus menjaga itu dia tadi produktivitas hasil daripada pertanian. Dan respon PPL dan koordinator PUPT Kabupaten Sambas juga cukup cepat dalam hal ini itu sehingga dapat diapresiasi dengan cukup baik oleh teman-teman petani yang ada di tadi di Salatiga. Begitu rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Wahyu informasi yang disampaikan dari Sambas. Dan kita bergeser kembali ke Antikong di mana DPRD Sanggau percepat pemekaran Kapuas Selatan. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Jeki. Selamat Jeki.
4: Ya benar Budi dan rekan-rekan pendengar, di mana DPRD Kabupaten Sanggau terus mendorong percepatan ke pemekaran Kecamatan Kapuas Selatan dari Kecamatan Kapuas. Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Epifania Rati Kumala Dewi menyampaikan langkah ini dilakukan agar seluruh masyarakat, seluruh persyaratan dapat dipenuhi sebelum batas waktu yang ditetapkan pemerintah pada 2027. Dan Epifania juga menjelaskan pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pemekaran telah dimulai sejak 2018. Namun proses tersebut sempat tertunda akibat kebijakan moratorium pemekaran daerah. Dan menurutnya saat ini masih terdapat kendala dalam pemenuhan persyaratan administrasi sesuai regulasi terbaru dua desa yakni Tapang Dulang dan Botuh Lintang. Masih kekurangan jumlah kepala keluarga sebagai syarat pembentukan kecamatan baru. Dan ia juga mengungkapkan DPRD bersama pemerintah Kabupaten Sanggau terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mempercepat pemenuhan persyaratan tersebut. Ia berharap seluruh tahapan dapat rampung sebelum tahun 2027 sehingga pemekaran Kecamatan Kapuas Selatan dapat segera direalisasikan. Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki informasi yang disampaikan dari Antikong. Dan rekan-rekan, kita break dulu sejenak. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan kita lanjutkan informasi tentunya di pagi ini. Dan kita lanjutkan dari Kota Pontianak, di mana antrian panjang kendaraan warga ini tampak di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kalimantan Barat. Fenomena ini sudah berlangsung masuk kami selama 2 hari, seperti yang dapat dilihat di SPBU Oso Jalan Merdeka Pontianak, di mana antrian mulai tampak dari pagi hari. Pengawas lapangan SPBU Oso Merdeka Rizky menerangkan bahwa fenomena antrian panjang dipicu terhambatnya proses penyaluran pasokan BBM dari depot ke SPBU. Rizky menambahkan selama 2 hari terakhir pihaknya menerima jatah pasokan minyak yang terbagi untuk 2 jenis bahan bakar utama. SPBU ini mendistribusikan sekitar 8.000 liter Pertalite dan 8.000 liter Pertamax. Dan antrian kendaraan di SPBU Paris 2 tidak kalah juga untuk mengular, bahkan sampai melewati gerbang kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Dan itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak pada pagi ini. Dan kita kembali menuju ke Sanggau, di mana Pemkab Sanggau beri PTLJ waktu 1 pekan untuk menyelesaikan masalah. Informasi ini kita dengarkan bersama Okrit. Silakan.
1: Terima kasih rekan Budi. Ratusan petani yang tergabung dalam koperasi produsen Mitra Jaya Lestari mengadukan PT Pulau 3 Lestari Jaya PTLJ kepada pemerintah Kabupaten Sanggau. Mereka menilai perusahaan perkebunan kelapa sawit itu tidak serius mengelola lahan petani. Dan disampaikan oleh Ketua Koperasi Produsen Mitra Jaya Lestari Optimus Budi di kantor Bupati Sanggau, yang meminta agar pihak perusahaan memenuhi seluruh tuntutan petani yang diajukan. Ya, dikatakan para petani ini juga akan menghentikan operasional hingga persoalan tuntutan itu diselesaikan secara jelas. Sementara itu, Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena mengatakan pemerintah Kabupaten Sanggau menyambut baik setiap investasi, namun investasi tersebut harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat, bukan malah membuat pemilik tanah melarat di atas tanahnya sendiri. Dan Wabub merinci 4 poin yang dimaksud, yakni pertama, pihak perusahaan agar segera melakukan perbaikan total atas lahan seluas 56 hektar yang tidak layak dan tidak produktif. Yang kedua, pihak perusahaan harus melibatkan koperasi secara aktif dalam kegiatan pengangkutan hasil panen tandan buah segar TBS. Yang ketiga, perusahaan wajib menghitung dan membuka secara transparan seluruh rincian kredit koperasi tanpa ada angka yang disembunyikan. Dan yang keempat, pihak manajemen harus memberikan penjelasan hukum dan teknis yang rasional terkait adanya komponen biaya umum dalam RAB pengelolaan kebun. Kemudian pemerintah Kabupaten Sanggau memberi waktu 1 pekan kepada pihak perusahaan untuk merespon tuntutan itu. Namun bila perusahaan mangkir, pemerintah Kabupaten Sanggau bakal menjatuhkan sanksi administratif. Demikian informasi dari Sanggau, saya kembali ke Budi.
0: Baik, terima kasih Okrin informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita bergeser kembali ke Sintang, di mana hadapi intimidasi keluarga pasien, Bupati Sintang minta calon perawat kedepannya untuk tenang dan memberikan empati. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko, silakan.
2: Ya, pada Senin 27 Juli 2026 di mana sesi tanya jawab dalam kuliah umum di program studi Diploma 3 Keperawatan Sintang ini menyoroti tentang isu keselamatan perlindungan bagi tenaga kesehatan. Seorang mahasiswi pada kesempatan tersebut bertanya, yaitu atas nama Nurul Muda, menanyakan langkah perlindungan bagi perawat, yaitu saat menghadapi intimidasi dari pihak keluarga pasien dalam situasi darurat yang memang kerap memicu tekanan mental bagi para tim medis. Dan menanggap kekhawatiran tersebut, Bupati Sintang Gregorius Heklanus Bala yang hadir pada kesempatan tersebut memberikan pandangannya agar para calon tenaga medis ini mengedepankan yaitu ketenangan serta juga memahami kondisi psikologis para pasien dan juga keluarganya. Dan menurut Bupati, kepanikan saat sakit atau juga masalah ketidakadaan biaya ini memang seringkali menjadi pemicu utama, yaitu kekesalan dari pihak keluarga pasien. Nah, oleh sebab itu, Bupati meminta kepada calon perawat atau calon medis tentunya untuk bisa bersikap profesional, dan dirinya memberikan arahan secara langsung di hadapan mahasiswa, mengingatkan bahwa menghadapi situasi penuh tekanan adalah bagian dari resiko sebagai profesi yang harus diterima. Dan ia juga menyarankan agar tenaga medis memang yaitu harus berdamai dengan diri sendiri, terlebih saat menghadapi konflik di lapangan. Jadi harus dewasa, harus menerima, dan harus tentunya memiliki komitmen yang tinggi untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi dikeluhkan oleh salah satu mahasiswa tadi yang mempertanyakan tersebut. Jadi kita berharap profesional ya tetap berikan senyuman, pelayanan yang prima agar pasien dan yang merasakan itu udah beban pikiran, beban biaya begitu ya, tetap tenang, tetap nyaman, dua-duanya mendapatkan win-win solution. Budi, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sintang. Kita menuju ke Antikong, di mana Polsek Sekayam sita puluhan knalpot brong. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
3: Baik Budi, untuk informasi kedua, di mana Polsek Sekayam menindak 57 sepeda motor yang menggunakan knalpot brong dalam razia cipta kondisi di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Kapolsek Sekayam AKP Sutikno mengatakan penertiban dilakukan untuk menekan gangguan kebisingan sekaligus menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dan ia juga mengatakan penertiban tersebut merupakan langkah tegas kepolisian terhadap pelanggaran yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat. Menurutnya penggunaan knalpot brong tidak hanya melanggar aturan lalu lintas tetapi juga mengganggu ketentraman warga setempat. Dan selain itu, sepanjang pelaksanaan razia, kata Kapolsek, petugas mewajibkan seluruh pemilik kendaraan mengganti knalpot brong dengan knalpot standar sesuai spesifikasi pabrikan. Knalpot yang dilepas langsung dimusnahkan agar tidak digunakan kembali. Nah, selain melakukan penindakan, lanjutnya, petugas memberikan edukasi kepada pengendara mengenai pentingnya mematuhi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Polisi juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan kendaraan sesuai spesifikasi teknis demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki informasi yang disampaikan dari Antikong. Kita bergeser ke Sambas, di mana Pemkab Sambas kenalkan pangan lokal berorientasi gizi di sekolah. Informasi ini kita dengarkan bersama Bayu. Silakan Bayu.
4: Benar sekali rekan Budi, pemerintah Kabupaten Sambas terus mendorong masyarakat untuk menerapkan pola konsumsi pangan yang beragam, kemudian bergizi seimbang dan aman atau BGAITA yang baru-baru ini sedang gencar disosialisasikan dengan mengoptimalkan potensi pangan lokal. Dan memang upaya tersebut salah satunya sudah dilakukan terutama di satu tahun terakhir ini melalui sosialisasi pemanfaatan pangan lokal yang digelar di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas, tentunya bersama dengan tim penggerak PKK di Kabupaten Sambas. Sosialisasi ini berlangsung keliling di desa-desa yang ada di Kabupaten Sambas, kemudian di sekolah-sekolah juga, salah satunya adalah SMP Negeri 4 Kartiasa, dan memang menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya konsumsi pangan yang sehat dan bergizi, sekaligus mendorong pemanfaatan berbagai sumber pangan lokal yang tersedia di lingkungan sekitar. Tentunya sosialisasi tersebut terdiri dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian, kemudian bersama dengan jajaran tim PKK juga, kemudian ada Kepala Camat juga, dan memang dalam hal ini berbagai komoditas pangan yang tersedia katanya di daerah tidak hanya lebih mudah diperoleh dan relatif terjangkau katanya, dan memang ini memiliki kandungan gizi baik apabila diolah dan dikonsumsi secara tepat. Beberapa desa yang dijadikan contoh adalah Desa Kartiasa, kemudian beberapa desa di Kecamatan Tebas yang berhasil mengolah bahan-bahan yang ada di desanya seperti ikan dan juga.
0: Baik, terima kasih Wahyu, informasi dari Sambas. Dan pendengar dan pemirsa, ini sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang sudah menemani saya pagi ini. Saya ucapkan terima kasih pertama kepada Riko di Sintang.
2: Baik, terima kasih Budi dan kawan-kawan semuanya, semangat ya.
0: Baik, terima kasih Riko, dan kita menuju ke Antikong. Terima kasih Jeki.
3: Iya, terima kasih kembali juga Budi, dan salam sehat semuanya.
0: Terima kasih juga kepada Okrin di Sanggau.
1: Terima kasih rekan Budi, teman-teman.
0: Baik, dan selanjutnya terima kasih juga kepada Wahyu di Sambas.
4: Terima kasih kembali Budi dan rekan-rekan.
0: Baik, sukses selalu, sehat selalu juga rekan-rekan, dan selamat bertugas kembali. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Ucapan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Baik, pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam program Sindikasi Kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sesaat lagi pukul 7 kami akan hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
2: Tapi dalam keputusan, Medan Barat tidak akan punya hak suara kira-kira itu.
0: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
3: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
1: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya, memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi